0: menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya, dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
6: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki atas nama Hayar ini bahkan nama legend atau ya pemberorder kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: tapi
3: Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sampang pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pagi hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Ratnawati serta tim teknik multimedia ada Muhlis, akan bersama Anda di program Sampang Menyapa edisi hari ini, hari Senin di lembar ke-11 di bulan Mei 2026. Topik kita pada pagi hari ini yaitu cerdas memilih hewan kurban. Dan saat ini narasumber kami hadir by Zoom ya, karena memang jarak yang terlalu jauh begitu di Bangkalan sana. Sudah hadir bersama kami melalui by Zoom yaitu Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Bapak Dr. Hewan Ali Maki, dan juga owner kandang Abdi Farm yang memang sudah tidak asing lagi yaitu ada Mas Syahril Abdillah. Dan siaran kami juga saat ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda tinggal mendownload aplikasi RRI Digital di HP Android Anda dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Sudah hadir kedua narasumber kami dari di by Zoom pada pagi hari ini. Ada Pak Dr. Ali Maki dan juga Mas Syahril Abdillah. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Dokter pada pagi hari ini? Alhamdulillah sudah bisa berjumpa kembali kita pada pagi hari ini. Sehat Pak Dokter pada pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Sampang cerah, bagaimana Bangkalan ini?
2: Bangkalan juga cerah.
1: Juga cerah, alhamdulillah. Saya menyapa dulu ada Mas Syahril Abdillah. Assalamualaikum Mas Syahril.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, ini kita bertemu lagi dalam satu frame begitu ya Pak Dokter dengan Mas Syahril begitu. Ya, Mas Syahril ini kayaknya lagi di perjalanan begitu?
3: Bukan, lagi habis dari kandang ini.
1: Oh, habis dari kandang, ya ya. Pemilik kandang, owner.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik. Bapak-bapak semua, topik kita adalah cerdas memilih hewan kurban. Dan seperti kita tahu, tinggal beberapa ya hitungan hari lah begitu ya. Kita sudah merayakan hari raya Idul Kurban, Idul Adha begitu. Dan persiapan juga memang harus dilakukan. Nah, saya ke Pak Dokter dulu ini. Ya, Pak, menjelang Idul Adha begitu. Nah, ini langkah apa saja yang barangkali dilakukan Dinas Peternakan tentunya dalam memastikan kualitas hewan kurban sendiri ini, Pak Dokter?
2: Baik, sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya, karena kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap tahun. Yeah. Ya, tentu kami mendekati Idul Adha ini akan menambah jam kerja paling tidak, karena yang biasanya jam kerjanya sampai jam 4 sore, nanti kita akan jadwalkan untuk paling tidak sampai jam 9 malam. Khawatir ada pengguna jasa yang ingin mengurus dokumen lalu lintas.
1: Okay.
2: Nah, tentu nanti semakin mendekati ke hari H, biasanya kami tingkatkan lagi jam kerjanya sampai jam 12 malam.
1: Oh, waduh.
2: Itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun mengantisipasi banyaknya pengguna jasa yang membutuhkan dokumen lalu lintas.
1: Okay, begitu. Jadi kalau sampai sekarang masih belum terlihat padatnya begitu yang mengurus ya, belum, Pak Dokter ya, belum ya.
2: Untuk kalau untuk lalu lintas antar kabupaten biasanya memang di hari minus satu dan hari hanya itu biasanya yang ramai.
1: Gitu.
2: Kecuali yang ke lapak-lapak ya, biasanya ke Surabaya atau ke Sidoarjo, itu H-2 minggu itu sebenarnya sudah ada. Cuma memang dibanding tahun-tahun sebelumnya memang kondisinya semakin menurun lah gitu.
1: Oh, begitu.
2: Kalau untuk lalu lintas antar provinsi, semenjak satu bulan yang lalu sudah mulai rame, terutama ke luar-luar pulau ya, seperti ke Sumatera, ke Kalimantan, itu sudah banyak pengiriman yang keluar gitu. Cuma memang karena tidak terkonsentrasi di kantor, tapi di banyak titik, seperti misalnya di titik Tanjung Bumi, di Kokop, sebagian juga ada di Galis yang ke Jakarta itu. Jadi titiknya banyak sehingga tidak terlihat konsentrasi penumpukan. Tapi volumenya keluar pulau itu lumayan banyak.
1: Lebih banyak begitu.
2: Ya, pasti lebih banyak.
1: Oke, baik. Kalau mekanismenya seperti apa ini Pak Dokter Limaki? Mekanisme pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha ini seperti apa?
2: Kalau di kami, kebetulan di Dinas Peternakan ini ada dua bidang ya yang menangani, satu di bidang Keswan, satu di bidang Kesmafet. Untuk yang di lokal Bangkalan, biasanya nanti teman-teman dari Kesmafet akan melakukan pemantauan di lapak-lapak yang ada di Bangkalan. Mereka akan melakukan pemeriksaan. Kalau yang kami fokusnya ke yang lalu lintas. Jadi kami di setiap kecamatan itu kan ada petugasnya. Jadi seperti di Tanjung Bumi, lalu lintas yang keluar itu nanti petugas kami yang di lapangan yang akan melakukan pemantauan. Dokumen tetap akan dikeluarkan oleh dinas karena by aplikasi. Dan pengguna jasa kan tidak harus datang sebenarnya. Dari tempat manapun bisa mengakses aplikasi, mengajukan permohonannya. Nanti terkait teknis pemeriksaannya itu kami tugaskan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan baik kesehatannya maupun syarat-syarat yang diminta oleh daerah tujuan, seperti misalnya harus divaksin, harus dilakukan uji lab, itu nanti dilakukan di lapangan.
1: Oh gitu, oke.
2: Perlakuan-perlakuan seperti itu memang kami kecualikan untuk lalu lintas antar kabupaten. Ada beberapa kebijakan yang seharusnya ternak-ternak dilakukan uji lab sebelum dilalu lintaskan, khusus untuk lalu lintas antar kabupaten, karena kita ini jangkauannya hanya di Jawa Timur. Kami sepakat untuk uji lab itu ditiadakan karena itu akan memakan waktu ya.
1: Makan waktu lama begitu, berapa lama itu Pak Dokter?
2: Uji lab dilakukan biasanya di Pusvetma Surabaya dan bisa sampai 2-3 hari, sehingga kebanyakan pengguna jasa atau teman-teman pedagang yang melalui lintaskan di Pulau Jawa atau di Provinsi Jawa Timur, yaitu tidak sabar menunggu.
1: Tidak sabar ya, karena lumayan juga begitu.
2: Ya, di samping biayanya juga. Biayanya satu pul itu Rp550.000, lumayan mahal. Kalau sampai 5 pul ya, lumayan lah.
1: Tapi
2: untuk lalu lintas antar provinsi, karena di situ juga ada karantina, itu wajib. Jadi yang keluar yang keluar Jawa ke Kalimantan, ke Sumatera itu wajib ada uji labnya.
1: Sebenarnya
2: syaratnya sama di Pulau Jawa pun sebenarnya secara regulasi ya harus uji lab. Cuman kami mengambil di Jawa Timur mengambil semacam kebijakan lah daripada ini nantinya dengan uji lab segala macam malah
1: numpuk begitu ya.
2: Bukan hanya numpuk, takutnya nanti malah ilegal.
1: Betul. Aja, gitu. Masyarakat mencari mudahnya aja begitu ya, Pak, jadi ilegal begitu ya.
2: Ya, banyak teman-teman dari Jawa misalnya datang ke Madura hanya ingin belanja di pasar, mau langsung dibawa.
1: Mereka
2: nggak punya kandang penampungan gitu, sehingga kalau harus melalui uji lab segala macam, mereka harus mempunyai kandang penampungan di sini dan menunggu 2-3 hari baru bisa berangkat. Nah, mengantisipasi hal tersebut, Jawa Timur terutama, ya sudah. Tapi kami di kabupaten memang diminta untuk membuat surat keterangan. Selama 60 hari tidak ditemukan kasus. Itu sebagai pengganti uji lab
1: begitu.
2: Sistem seperti itu.
1: Jadi daripada itu faktor-faktornya begitu, daripada yang Bapak tadi sampaikan begitu kan, ada kendala-kendala ilegal dan lain sebagainya ya ditiadakan. Ini khusus untuk Jawa Timur saja begitu Pak Dokter ya?
2: Kebijakan dari Provinsi Jawa Timur. Lalu lintas di Pulau Jawa ya.
1: Di Pulau Jawa.
2: Jakarta misalnya ke Jawa Tengah.
1: Pokoknya di Jawa.
2: Provinsi di Pulau Jawa itu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengambil kebijakan tanpa uji lab, walaupun syarat dari tujuan pakai uji lab. Ya karena banyak teman-teman pedagang dari luar Jawa Timur ya masuk ke Madura misalnya, ya belanja hari itu.
1: Iya, apa di bawah hari itu begitu. Iya. Oke.
2: Okay. Kalau hanya ada ini, kadang-kadang pedagang bilang kok lama banget, kok ribet banget.
1: Ribet.
2: Ya.
1: Oke, okay, tapi dinas tetap menyediakan surat keterangan sehat atau sertifikat layak kurban kan begitu ya,
2: paling,
1: Pak Dokter
2: paling
1: ya.
2: Tidak begini, paling tidak kan itu kebijakannya di uji labnya ya.
1: Iya.
2: Tetapi pemeriksaan kesehatan hewannya dan vaksinasinya itu tetap kami lakukan. Gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, berarti ada surat keterangan layak dan sehat begitu.
2: Ya, okay. Ya, tetap kalau tanpa itu kami tidak akan mengeluarkan dokumennya, ya tentu mereka ilegal.
1: Mm-hmm.
2: Nah, okay. Mungkin perlu kami informasikan juga, sekarang ini sepertinya udah dari tahun kemarin sih, di Suramadu itu di Petapan, checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumeneb misalnya ke Bangkalan, itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Jadi sama, yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina,
1: oh, gitu.
2: Tidak ada checkpoint. Nah, di situ sebenarnya dibutuhkan kesadaran kita bersama, termasuk pengguna jasa. Ya, artinya apa ya, sudah tidak ada pos yang menjaga lagi.
1: Tapi
2: orang-orang yang berkesadaran ya tentu tetap akan mengurus dokumen.
1: Kalau tidak apa yang terjadi, Pak?
2: Ya sama halnya dari Banyuwangi ke Jakarta. Ya kalau kami di Jawa Timur begini, status PMK terutama kan statusnya sudah tertular semua, gitu. Tidak ada daerah yang bebas gitu. Jadi ya sulit memang terkontrolnya. Tapi khusus untuk Idul Kurban biasanya yang tujuannya ke musola atau ke masjid-masjid itu biasanya pembeli itu minta suratnya sehingga tetap kurban itu ngurus.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang ke lapak kami nggak tahu karena kadang-kadang di lapak itu Pemkot Surabaya juga melakukan pemeriksaan di lapaknya, sehingga kalaupun tidak ada dokumen dari daerah asal, pada saat ada di lapak itu tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan oleh pemerintah Kota Surabaya.
1: Jadi okay.
2: Tetap sebenarnya jaminan untuk kurban sehat itu tetap dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh lah, karena kami juga ada kewajiban untuk melaporkan ke Jawa Timur gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini intinya adalah kesadaran begitu ya, lebih kesadaran lah begitu Pak dari.
2: Ya, tentu. Karena memang sama dengan yang dari Sumeneb kan nggak ada yang ngecek tuh.
1: Iya betul.
2: Ya, jadi okay. Intinya lalu lintas ini kalau sudah jalur darat ya itu memang sulit kontrolnya, kecuali yang jalurnya laut.
1: Mungkin agak ketat begitu ya,
2: ada karantina.
1: Ada karantina, oke.
2: Okay. Kewenangan karantina itu laut, udara. Makanya dulu dari Madura ke Surabaya karena via laut karantina ada. Waktu di Kamal ya.
1: Yeah.
2: Begitu ada Suramadu, karantina ada di Petapan, itu sebenarnya itu menjadi tanda tanya. Apa kewenangannya wong ke Surabaya sudah tidak lewat laut lagi, lewat darat. Makanya akhirnya karantina pindah sekarang ke Tanjung Bumi, karena di sana jalurnya jalur laut yang ke Kalimantan gitu.
1: Oh gitu.
2: Posnya masih ada yang jaga sih 1-2 orang, tapi sudah nggak nyetop lagi gitu. Nah, kalau kami di dinas memang nggak bisa nyetop di jalan, nggak ada kewenangan kami gitu ya. Kecuali bagi teman-teman pengguna jasa yang memang dengan kesadaran mau ngurus dokumen. Tapi kami juga kembali ke ini, sama dengan yang di lalu lintas antar provinsi, kami kan menghindari adanya penumpukan di dinas, termasuk kemacetan di jalan itu. Kami kan sebar ke titik-titik di kecamatan-kecamatan, seperti dari Galis misalnya. Dari Mas Sahril ini ya bisa petugas saya yang di lapangan yang melakukan pemeriksaannya. Nanti dokumennya tinggal nelpon ke saya keluarkan saja ya. Karena kan kami punya istilahnya petugas itu kan kepanjangan tangan dari dokter hewan. Mereka bekerja di bawah penyelidikan dokter hewan. Jadi kami serahkan kepada petugas lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya termasuk vaksinasinya. Nanti kami yang di dinas yang akan menerbitkan dokumennya.
1: Oke.
2: Dokumen itu kan sudah dikerjakan oleh teman-teman di lapangan terkait pemeriksaannya. Kami secara dokumen aja yang akan memproses ya untuk memudahkan dan membantu teman-teman pengguna jasa. Karena perlu kami informasikan, tidak semua pengguna jasa sama seperti Mas Sahril ngerti teknologi.
1: Iya, betul-betul.
2: Tidak pengguna jasa,
1: okay. Enggak ngerti
2: teknologi. Betul. Yang intinya dengan kesadaran, Pak, yang penting saya ini legal, tolong buatkan suratnya. Nah, kami bantu.
1: Proses begitu ya, Pak, ya?
2: Iya. Okay. Yang penting di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya, okay, lewat petugas kami. Nah, di Galis, di tempatnya Mas Haril, ada 4 petugas di sana. Jadi memang setiap tahun untuk di Galis itu kami tidak tarik ke kantor. Cukup dilakukan pemeriksaan di lapangan. Nanti dokumen itu gampang sebenarnya. Mm-hmm. Apalagi antar kabupaten, kan undangan ada di kabupaten.
1: Yeah.
2: Nggak sampai hitungan jam sebenarnya.
1: Oke. Okay. Oke, kalau gitu kita beralih ke Mas Sahril dulu nih. Mas Sahril, gimana Mas Sahril? Melek teknologi ini berarti ya, pemilik owner Abdi Farm. Iya, dokumennya sudah ini ya, sudah lengkap begitu Mas Sahril?
3: Untuk dokumen masih mereka-reka, Pak.
1: Kalau bisa mereka-reka.
3: Karena pengiriman ini terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1, Pak. Artinya kita mengajukan ketika Sohibul Kurban sudah mengecek barang, Pak.
1: Oh gitu.
3: Kalau barang belum laku, kita gak berani ngurus dokumen, takut gak berangkat, Pak.
1: Oh gitu. Kemudian, ya
3: Surabaya ke Jawa Tengah, nantinya berangkatnya ke Blega sama Namira, Pak.
1: Kenapa kok takut untuk mengurus? Apakah ada biaya yang dikeluarkan begitu agak besar begitu, Mas Syahril?
3: Bukan soal biaya atau apanya, kita sementara ini belum mengurus karena memang Sohibul Kurban terlebih dahulu sebelum barang itu dikirim biasanya ngecek dulu, Pak.
1: Okay.
3: Ini posturnya baru ketika deal penjualan kita mengajukan pengurusan gitu,
1: Pak. Itu cepat ya berarti ya dalam pengurusan dokumen-dokumennya begitu Mas Syahril ya. Oke. Okay.
3: Karena kita selama ini bekerja sama dengan petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan sangat baik, Pak.
1: Ya, okay.
3: Kami butuh bantuan langsung tanggap.
1: Iya. Oh. Ya, itu ekstra begitu, bekerja dengan ekstra begitu di peternakan begitu ya. Oke, okay, tapi tadi yang seperti dikatakan Pak Dr. Arimaki, kalau di darat itu kan biasanya tidak seketat untuk udara dan laut begitu. Tapi Mas Syahril juga punya kesadaran begitu untuk mengurus dokumen, padahal juga tidak ada pos-pos atau yang menjaga begitu, pos-pos yang dilewati begitu.
3: Kalau dari kemarin, pengalaman tahun kemarin memang masih ada di Petapan Suramadu itu, Pak, pos-pos
1: kita gitu.
3: Terberhenti dan dokumen. Kalau informasinya tahun ini tidak ada lagi penjaga di pos itu, ya kita akan tetap mengurus dokumen.
1: Oh, luar biasa.
3: Kita sadar, Pak. Bahwa sapi ini harus memiliki identitas.
1: Yeah.
3: Di sisi lain untuk menghindari tindakan kriminalitas, Pak. Karena potensi sapi ini sangat besar di Madura.
1: Iya, iya, betul. Cuannya lebih banyak ini. Tapi kalau untuk menjelang Idul Adha gimana nih kondisi stok hewan kurban di kandang Mas Syahril sendiri Abdi Farm?
3: Alhamdulillah sudah ada yang sudah laku, belum. Kadang kalau kurang kita nambah lagi, Pak.
1: Oh, luar biasa, alhamdulillah. Kalau untuk jumlah stok meningkat atau menurun nih dibanding tahun lalu?
3: Kita tetap menyiapkan 100 ekor, Pak, setiap tahun.
1: Ya, itu 100 ekor kambing?
3: Bukan, sapi.
1: Oh, sapi. 100 ekor sapi, ya. Waduh. Iya.
3: Kan ini, Pak, kebetulan saya juga dipercaya oleh para petani sekitar saya. Sebagian memang milik kita.
1: Yeah.
3: Sebagian ada yang tadi yang dititipkan untuk dijualkan.
1: Jumlahnya
3: hampir 100, Pak.
1: Okay.
3: Lebih dari 100.
1: Wah, kalau sekarang udah laku berapa ini dari 100?
3: Hampir 60%, Pak.
1: Oh, 60% loh, Pak Dokter.
3: Pesanan orang.
1: Dokumennya udah nanti ada ini ya, sudah udah daftar list begitu, Pak Dokter ya.
2: Ya, biasanya memang Mbak. Kalau yang antar kabupaten ini, terutama kalau nggak kelapa ya, ke masjid atau musola, itu memang H-1 mereka baru, karena mau diberangkatkan pas mendekati pemotongan. Mereka kan nggak mau
1: memelihara begitu.
2: Ya, walaupun sebenarnya dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau 1 bulan.
1: Gitu. Oh gitu.
2: Jadi, ya.
1: Ada masa masa expirednya begitu ya Pak ya?
2: Ada masa expirednya. Masa expirednya itu 1 bulan atau 1 kali
1: keberangkatan.
2: Mana yang di yang dicapai lebih dahulu? Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah nggak berlaku. Atau sudah lebih dari 1 bulan itu harus memperbaharui lagi.
1: Oke, tapi kalau sebaiknya kalau untuk Mas Syahril ini mengurus sekarang atau masih menanti hamil berapa begitu Pak Dokter?
2: Kalau masih ada yang belum deal ya nggak apa-apa. Oh, karena pengurusan itu gampang.
1: Oh, Mas Syahril, daftarkan semua.
2: Nggak ada hitungan ini. Maksudnya itu mau dekat-dekat juga monggo.
1: Artinya okay.
2: Apa ya? Tidak hitungan hari lah,
1: hitungan gitu.
2: Jam. Karena semua by aplikasi. Tinggal klik-klik aja sebenarnya. Jadi
1: enggak ada sih. Nah, jadi, ini Mas Syahril.
2: Harus ini sebenarnya enggak harus datang.
1: Iya, Mas Syahril. Nah. Ini tips dari Pak Dokter. Jadi mending ngurus aja. Jadi kalau ketika ada yang beli langsung sudah ada dokumen begitu Pak Dokter ya.
2: Ya, bisa begitu, bisa nunggu kepastiannya dulu.
1: Oh, iya, gitu. Oke. Okay.
2: Sampai udah ada dokumennya enggak jadi berangkat. Ya, ya intinya semua apa ya? Semua dengan aplikasi ini sebenarnya pemerintah bermaksud memudahkan.
1: Oke.
2: Jadi tidak ada bahasa sulit sebenarnya.
1: Semua sudah dipermudah lah ya, begitu ya. Ya,
2: dengan aplikasi saya aja ya tinggal klik selesai gitu.
1: Berapa menit? Dalam berapa menit ini Pak Dokter mengurus?
2: Kalau di kami 5 menit selesai sebenarnya.
1: Yang penting ada syarat-syarat yang dibawa begitu ya.
2: Ya kan vaksinasi itu nanti kita buatkan surat keterangannya atau itu diupload di sistem.
1: Okay.
2: Nah, proses-proses ini seperti yang kami sampaikan tidak dilakukan oleh teman-teman pengguna jasa. Kami bantu semua. Akunnya akun mereka, tapi kami yang pegang gitu
1: loh. Itu jadi dipermudah lah begitu ya.
2: Iya, jadi meskipun semua proses kami yang bantu.
1: Jadi meskipun bantu. Tidak canggih teknologi tapi sudah dibantu oleh Dinas Peternakan begitu.
2: Iya, iya. Okay. Jadi kami ini pegang banyak akun punyanya teman-teman.
1: Oh.
2: Bahkan ini kami juga memfasilitasi teman-teman yang nggak punya akun, yang nggak punya rekom dari daerah tujuan. Kami siapkan juga rekom ya. Yang penting mereka datang ke dinas, kami periksa yang terutama yang nggak di titik-titik pemeriksaan ya, seperti digalis kan sudah ada titiknya.
1: Yeah.
2: Ada pengguna jasa yang langsung datang ke kantor, mereka ujuk-ujuk, Pak mau ngirim ke Surabaya, mana rekom masuknya? Mereka nggak punya. Lah tetap kami fasilitasi, kami
1: dibantu.
2: Sudah siapkan. Ya, kami sudah siapkan rekomendasi atas nama petugas kami gitu loh.
1: Okay.
2: Nanti kan begitu pedagang datang kan kami minta identitasnya bahwa yang atas nama petugas kami ini barang miliknya ini gitu. Tapi tetap kami lakukan pemeriksaan, vaksinasi, kami keluarkan dokumennya. Prosesnya cepat
1: ya. Oke. Okay. Jadi
2: yang penting kan sudah punya rekom masuk dari tujuan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang lama itu bagi pengguna jasa yang nggak punya rekom masuk.
1: Oke, itu masih begitu. Diurus dulu begitu.
2: Nah, yang menyetujui kan daerah tujuan.
1: Iya.
2: Gitu. Dan itu di luar kuasa kami. Gitu. Tapi kalau sudah punya rekom masuk dari tujuan, selebihnya kan ada di kami nih.
1: Iya.
2: Vaksinasinya kami yang ngerjakan, nanti upload dokumen segalanya termasuk yang menyetujui kami. Makanya kami bilang prosesnya paling ya 5 menit.
1: 5 menit cepat ya, pokoknya tidak dipersulit lah begitu. Oke.
2: Okay. Tidak ada kata-kata sulit.
1: Oke, okay. Saya ke Mas Syahril lagi nih, Mas Syahril. Ini untuk harga saat ini naik turun nggak dibanding tahun lalu?
3: Lebih mahal dari tahun kemarin.
1: Lebih mahal karena
3: lebih mahal.
1: Kenapa? Faktor ya. Jadi semuanya serba mahal dong sekarang ini ya.
3: Ya memang selain permintaan sapi juga tinggi,
1: ya. Ya,
3: harga-harga yang lain menunjang untuk naik.
1: Berapa juga. Naik berapa ini Mas Syahril?
3: Jika dulu sapi itu bisa dapat dengan harga 20 dengan gagahnya, sekarang main 22-23.
1: Oh, naik 3 juta ya. 3 jutaan lah begitu. Wah lumayan nih. Dikalikan 100 sudah berapa nih Mas Syahril? Oke, okay, kalau untuk ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat Islam, Mas Syahril, ini apa saja?
3: Ya tentu gemuk dan juga tidak poel, sehat, tidak terkena PMK dan lain-lain. Itu juga harus menjadi perhatian bagi teman-teman yang ingin mencari hewan kurban.
1: Oke, okay. Jadi kalau di Mas Syahril ini semua sudah aman lah begitu ya?
3: Alhamdulillah, semoga tetap aman.
1: Aman.
3: bisa diprediksi untuk sapi sakit itu.
1: Oh jadi gitu.
3: Kita mencoba bagaimana sapi tetap sehat.
1: Oke, tapi bagaimana nih cara masyarakat agar lebih cerdas begitu memilih hewan kurban, terutama dari sisi kesehatan ini, Mas Ahril? Kalau Mas Ahril kan udah namanya sudah viral begitu ya, Abdi Kandang Abdi Farm ini. Jadi harus menjaga kualitas dong ya.
3: Iya.
1: Cara cerdas masyarakat begitu, gimana?
3: Ya tentu kita harus mengetahui dulu, Mbak, ciri-ciri sapi yang lagi sakit. Misal terkena PMK, itu biasanya di mulut bisa melepuh,
1: yeah.
3: Kaki itu ada luka, itu PMK biasanya. Dan juga ketika kulit ada kayak benjolan itu, Mbak,
1: yeah.
3: Juga menjadi hal yang harus ditangani. Dan juga harus menjadi perhatian bagi sohibul kurban, biar daging yang diharapkan untuk berkurban ini baik dan maksimal ya.
1: Oke. Itu ya ciri-ciri hewan kurban. Tapi kalau di kandang Mas Abdi sendiri ini sudah ada pemeriksaan kesehatan atau sertifikat resmi begitu untuk hewan kurban? Untuk ke
3: mana, Mbak?
1: Di kandang Mas Syahril sendiri ini apakah ada pemeriksaan kesehatan begitu atau sertifikat resmi untuk hewan kurban di kandang begitu sudah ada? Pemeriksaan kesehatan.
3: Kami setiap hari koordinasi dengan petugas kesehatan hewan di Kecamatan Kati.
1: Ya, okay.
3: Termasuk anak rumah dari Abah ini yang sudah walaupun malam silakan datang.
1: Oke.
3: Ketika sudah dicek sehat-sehat terus, ya alhamdulillah, Kak, pertahankan. Kadang ada saran juga dari teman-teman dokter hewan ini, ketika sapi panas didinginin, ketika sapi dingin
1: jangan
3: dingin gitu.
1: Oke, jadi ada koordinasi ya dengan teman-teman dari peternakan sendiri begitu.
3: Betul.
1: Oke. Kalau ada semacam paket atau layanan tambahan, misalnya nih mereka mau beli tapi tolong dipelihara sampai hari H begitu, ada nggak paket seperti itu yang ditawarkan oleh Abdi Farm ini?
3: Ya. Kita memang menyediakan layanan seperti itu juga, Pak. Dan mayoritas selama ini pelanggan kami hampir beberapa tahun memang seperti itu.
1: Oh gitu, ada
3: sampai hampir satu.
1: Ya. Oh, bayarnya beda. Ada budget lain begitu.
3: Ya, kadang kita paskan, Pak. Misal ini harga 21 juta ya.
1: Oh, oh.
3: 1 juta diambil hamin satu. Kita hitung dulu biaya ngari
1: teman-teman. Oh gitu. Ya. Oke, jadi sudah dihitung dengan masa penitipannya begitu ya?
3: Betul.
1: Ya berarti lebih enak beli hamin satu aja begitu.
3: Iya.
1: Iya betul ya kan?
3: Barang,
1: betul. Oh gitu. Ya kalau udah di kandang Abdi Farm ini saya yakin Pak Dokter pasti stoknya sudah ada terus nih.
2: Ya kadang kan pembeli menyeleksi juga.
1: Oh gitu. Oke. Ya. Baik, Mas Abdi, sebelum saya ke Pak Dokter yang terakhir, Mas Abdi dulu, Mas Syahril dulu nih. Harapan Mas Syahril terhadap masyarakat Bangkalan dalam memilih hewan kurban secara bijak tahun ini apa ini?
3: Halo?
1: Iya, Mas Syahril, yang terakhir barangkali harapan Mas Syahril terhadap masyarakat Bangkalan dalam memilih hewan kurban secara bijak tahun ini apa nih?
3: Ya sebenarnya jangan berpatokan dengan tahun kemarin, Mbak. Itu yang penting. Karena kita sebagai pedagang dan penyedia barang juga kebingungan. Karena yang jadi patokan, bandingannya tahun kemarin.
1: Oh, iya.
3: Ini besar 20 juta. Sekarang kita juga kebingungannya mau cari harga segitu.
1: Kan? Betul. Nggak tahu kalau harga plastik mahal gitu sekarang ya. Apa hubungannya nggak tahu nih.
3: Artinya walaupun kondisi sapi mahal ya, kita berusaha tidak terlalu tinggi harga, Pak.
1: Oke.
3: Sediakan tidak terlalu jauh dengan harga-harga tahun kemarin
1: ya. Iya, oke. Itu bijak lah begitu ya, penjual ini bisa recommended nih. Oke. Baik, Pak Dokter, saya ke Pak Dokter nih. Barangkali Pak Dokter apa barangkali edukasi, ada semacam program edukasi masyarakat tentang bagaimana masyarakat cerdas begitu, cara cerdas memilih hewan kurban begitu, Pak Dokter, apa saja ini barangkali?
2: Sebenarnya kalau untuk hewan kurban ini masyarakat kita, karena rata-rata masyarakat agamis ya,
1: yeah.
2: Mereka tentu sudah menyeleksi berdasarkan syar'i, dan kalau sudah berdasar syar'i itu sebenarnya dari sisi kesehatan hewannya itu insya Allah sudah terpenuhi gitu.
1: Oke.
2: Ya, karena syaratnya kan di syar'i ya harus sehat kan gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun beberapa tahun yang lalu pada saat PMK ini merebak, sampai keluar fatwa dari MUI,
1: yeah.
2: Untuk gejala ringan itu masih diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Cuman tentu karena PMK sekarang ini dalam tanda kutip sudah mulai terkendali, tentu syaratnya harus ditingkatkan lagi. Jangan sampai ada yang bergejala. Kami pun dalam melakukan pemeriksaan untuk yang masih bergejala pasti kami tolak. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi harus hewan yang betul-betul tidak menunjukkan gejala klinis PMK ataupun LSD.
1: Ada semacam koordinasi begitu Pak Dokter dengan dokter hewan begitu atau tenaga teknis untuk pemeriksaan?
2: Kalau kami kan setiap tahun itu di samping yang di titik-titik pemeriksaan seperti di Galis, Tanjung Bumi, Kokop, kami kan juga melakukan pemeriksaan di dinas ya.
1: Oh gitu.
2: Jadi kadang-kadang ada juga pengguna jasa dari luar Bangkalan yang mau tidak mau ngurus juga di Bangkalan ya, ya kami fasilitasi dan itu kan dilakukan di dinas. Tentu prosedurnya sebelum dilakukan vaksinasi kan kami periksa dulu karena syarat vaksinasi kan harus sehat. Ya. Yeah. Kami pastikan tidak ada gejala klinis yang menunjukkan penyakit tertentu, apakah itu PMK atau LSD atau yang lain. Begitu misalkan sehat nanti kan diterbitkan SKKH.
1: Yeah.
2: Nah setelah itu baru dilakukan vaksinasi. Vaksinasi nanti kita keluarkan juga dokumen keterangan vaksinasinya. Nah SKKH dan keterangan vaksinasi ditambah nanti surat keterangan tidak ada kasus sebagai gantinya uji lab tadi.
1: Yeah.
2: Ini syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat veteriner. Nah dokumen lalu lintas itu sebenarnya sertifikat veteriner ini yang dibutuhkan.
1: Oh gitu.
2: Okay. Kalau dulu sebelum ada aplikasi orang mintanya SKKH. Nah, SKKH ini hanya salah satu syarat saja untuk mendapatkan sertifikat veteriner.
1: Veteriner nah, itu ya, oke. Okay.
2: Nah, sertifikat veteriner ini sebenarnya jawaban dari persyaratan yang diminta oleh daerah tujuan. Karena yang membuat syarat itu tujuan. Nah, misalnya nih mau ke Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya itu mensyaratkan penyakit apa? Misalnya mereka hanya mensyaratkan PMK. Nah, PMK dari daerah tertular ke tertular syaratnya apa? Ya tentu ada vaksinasi. Itu makanya kami lakukan vaksinasi. Terus ada surat keterangan kesehatan hewan. Gitu. Nah, ini kan pasti kami lakukan karena pemeriksaan ini dilakukan sebelum dilakukan vaksinasi. Karena bagi hewan yang sakit kan nggak boleh divaksin.
1: Iya, betul betul betul. Gitu. Oke. Makanya salah satu syarat untuk surat veteriner itu begitu dokumennya ya Pak Dokter.
2: Ada banyak dokumen yang diperlukan untuk terbitnya sertifikat veteriner. Jadi SKKH sudah tidak digunakan untuk lalu lintas gitu. Tapi digunakan sebagai salah satu syarat terbitnya sertifikat veteriner.
1: Okay.
2: Nah, tentu masyarakat Madura atau Jawa yang memang tujuannya untuk kurban ini perlakuannya beda lah dalam artian syarat-syarat kesehatan itu mereka
1: nomor satu kan,
2: tahu iya karena syaratnya yang mereka ini misalnya kan nggak cukup sehat kalau atau kalau kurban harus bawel juga gitu.
1: Iya oke.
2: Nah, kami biasanya juga ada teman-teman kami nanti dari Kesmaker biasanya rutin tiap tahun tuh berkunjung juga ke tempatnya Mas Syahril.
1: Iya tadi udah menyampaikan tuh sering ada koordinasi khusus.
2: Itu nanti dari kantor biasanya tiap tahun tuh golongannya Kesmaker.
1: Oke. Okay.
2: Ya karena memang sudah dikenal lagi.
1: Iya recommended lah Pak di Bangkalan ya, begitu ya. Oke oke.
2: Teman-teman Kesmaker memang keliling-keliling gitu. Yeah. Kalau kami di dinas. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Petugas kami kan ada yang di Galis. Gitu.
1: Oke okay. Baik. Yang terakhir Pak Dokter, harapan Pak Dokter terhadap masyarakat Bangkalan dalam memilih hewan kurban. Yang terakhir barangkali harapan dinas peternakan begitu Pak terhadap masyarakat Bangkalan dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban tahun ini begitu Pak Dokter.
2: Tentu kembali lagi ya kita butuh kerjasamanya kesadaran bersama bahwa untuk mengendalikan penyakit ini tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas. Sebenarnya butuh kerjasama dari semua pihak. Nah ada keinginan dari pemerintah pusat bahwa PMK ini rencananya mau dibebaskan di Madura karena dilihat Madura ini kan kepulauan walaupun tantangannya sekarang sudah ada jembatan Suramadu kan sudah darat ya tapi ada keinginan dari Jakarta mau membebaskan Madura duluan daripada Jawa. Nah, ini kan butuh dukungan dari masyarakat.
1: Yeah.
2: Sekalipun misalnya checkpoint sudah nggak ada, karantina sudah nggak ada di sana, ya harapan kita bersama apa? Dengan kesadaran itu, teman-teman tepat dari teman-teman pedagang juga tetap apa ya mengurus dokumen.
1: Mengurus dokumen.
2: Karena begini, kalau sampai kita kebobolan misalnya, nanti efeknya juga ke teman-teman pedagang.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Mari kita jaga bersama, terutama mengamankan Madura ini. Selama ini memang Madura menjadi apa ya? Menjadi tempat untuk yang keluar ya terutama. Yeah. Karena Madura bebas brucellosis, seringkali yang bisa ngirim hanya dari Madura.
1: Oh.
2: Keluar pulau okay. Terutama.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Jadi dari Pulau Jawa hampir susah untuk bisa keluar.
1: Mm-hmm.
2: Karena okay. Begitu di Jawa status brucellosisnya misalnya tertular, sementara di tujuan terduga atau bebas, mereka nggak bisa ngirim. Satu-satunya yang bisa ngirim hanya Madura.
1: Madura, oke. Okay. Iya. Makanya harus menjaga kualitas begitu Pak Dokter ya?
2: Ya, ya kita harus jaga bersama. Nanti kalau misal sampai kita kena, yang kena efeknya juga teman-teman pedagang. Gitu.
1: Mm-hmm.
2: Maka dengan kondisi sekarang ini yang sudah dalam tanda kutip ya, saya tidak mengatakan bahwa
1: PMK
2: sudah bebas, enggak. Tapi paling tidak sudah bisa kita kendalikan, tidak heboh seperti dulu.
1: Yeah.
2: Nah, mari kita jaga bersama.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Kalau kita kondisinya aman, enggak gaduh di bawah. Penjualan juga nanti ya bagus lah kalau enggak apa. Kalau nggak ada penyakit yang muncul di saat-saat momentum seperti ini.
1: Mm-hmm.
2: Dan itu akan okay. Sangat-sangat menguntungkan bagi peternak kita.
1: Oke, itu luar biasa tuh Mas Syahril ya. Jadi perlu kesadaran dan ini juga perlu estafet kepada pedagang-pedagang lain Mas Syahril ya. Oke, jadi saling memberi edukasi begitu benar ya Pak Dokter ya.
2: Ya, tertular lah.
1: Iya, bertertular. Baik.
2: Tidak mempersulit. Nggak punya rekom pun. Kami siapkan.
1: Ya, jadi bisa estafet lah begitu informasi ini begitu Mas Syahril kepada para pedagang lain. Baik Pak Dokter, Mas Syahril, terima kasih atas waktunya pagi hari ini di tengah kesibukan. Baik Pak Dokter dengan Mas Syahril yang baru dari kandang begitu, tapi masih menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat begitu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, aman dan daging, sapinya juga terjual lebih dari 100 begitu Mas Syahril ya.
3: Amin.
2: Semoga amin. Dilancarkan.
1: Semoga dilancarkan, amin amin. Baik, terima kasih dokter, Pak Dokter sama Mas Syahril. Ya,
2: kembali.
1: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya dengan narasumber kita yaitu Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bangkalan Bapak Dokter Hewan Ali Maki dan juga owner kandang Andi Farm. Abdi Farm ya, Mas Syahril Abdillah dengan topik kita adalah cerdas memilih hewan kurban. Mudah-mudahan tadi yang kita perbincangkan ini juga menambah satu informasi edukasi kepada masyarakat luas ya dalam memilih hewan kurban begitu. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di Sambang Menyapa besok tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama dengan topik yang berbeda. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisha, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Edisi hari Senin, kita ada di 11 Mei 2026. Di halaman depan RRI Sumenep cukup ramai karena kita bertetangga dengan Gor Ayani, di mana ada banyak calon jemaah haji yang bersiap bersama dengan keluarga tercinta sedari dini hari tadi untuk berangkat ke Tanah Suci. Semoga dimudahkan, lancar perjalanannya hingga nanti kembali pulang ke tanah air dalam keadaan yang sehat, kemudian juga menjadi haji yang mabrur. Amin. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisha bersama dengan produser Faisal Warid, pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, kemudian gatekeeper di Sampang kita ditemani oleh Ratnawati. Ada juga rekan kami Nuril dan Zaini di RRI Net serta operator Wasil yang bertugas. Kemudian pendengar, kami juga ajak Anda untuk memantau siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download kemudian dengarkan Pro 1 dari manapun Anda berada. Sekalian juga subscribe YouTube kami karena kami juga hadir secara visual melalui YouTube RRI Sumenep Net. Anda juga bisa berkomentar di live chat untuk aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Untuk telepon, kita buka line telepon langsung di 662317 untuk redaksi Sumenep dengan kode area 0328. Kemudian redaksi Sampang, Anda bisa telepon di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI 0811-3345-101. Sebelum kita sapa Anda yang langsung telepon begitu ya, saya akan review terlebih dahulu yang sudah terkonfirmasi pada edisi sebelumnya terkait aduan Pak Samsul di Jalan Samsul Arifin, Sampang. Dengan aduannya berupa keresahan warga setempat terhadap balap liar yang setiap pekan ada dan warga tidak bisa tidur karena terganggu. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh KBO Lantas Polres Sampang, Bapak Ibtu Gama Rizaldi, di mana membutuhkan kerjasama masyarakat karena biasanya yang balap liar dan petugas ini sering kucing-kucingan begitu ya menurut Pak Gama. Jadi membutuhkan laporan Anda langsung, bisa telepon ketika kejadian serupa terjadi sehingga polisi bisa langsung menindak. Kemudian yang belum terkonfirmasi ada Mbak Uut di kawasan Sampang yang menyampaikan bahwa 17 September atau Oktober ya kemarin kalau tidak salah, beliau sampaikan merupakan batas akhir pembuatan sertifikasi halal bagi para pengusaha. Dan ingin bertanya apakah usaha telur asin yang dimiliki ini juga harus bersertifikat halal atau wajib didaftarkan. Begitu juga dengan keluhan atau pertanyaan dari Bu Nur di kawasan Torjun Sampang, di mana beliau berjualan makanan dan minuman, punya UMKM, harus punya sertifikat halal tidak? Kalau sampai Oktober belum punya, apakah masih tetap bisa berjualan? Apakah ada sanksi yang berlaku dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal yang mudah? Selanjutnya, warga di kawasan Kalianget Barat RT 5 RW 3, tepatnya di Dusun Kebun Kelapa, ini mengirimkan video melalui WA kemarin di edisi sebelumnya, di mana ada salah satu tiang listrik dengan indikasi longgar begitu ya, sehingga berbunyi dan kemudian dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang berbahaya begitu. Jadi butuh laporan, butuh penanganan langsung dari pihak PLN. Kemudian Pak Anton, beliau owner dari Panglima Trans Travel ini ya, beliau menyampaikan mau bertanya untuk lalu lintas di kawasan Madura selama musim haji, apakah ada jalur yang harus dihindari, kemudian pengalihan arusnya seperti apa, nah itu yang ditanyakan. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja kami buka line telepon. Sekali lagi, Anda bisa langsung hubungi kami di 662317 atau bisa di 323554 untuk redaksi Sampang. Yang pertama tadi redaksi Sumenep. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Ready News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Ini belum menang.
6: Yes!
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, kita ke redaksi Sampang dan juga Sumenep terlebih dahulu. Ada rekan saya Rukaya Zain bersama dengan Ratnawati. Ratna, Rukaya.
2: Iya, Ais.
1: Ya, selamat pagi Sampang dan juga
3: selamat Sumenep. Pagi.
2: Selamat pagi, Ais.
1: Iya, bagaimana kabar Sampang? Kayaknya lebih berwarna ya Rukaya ya. Ada banyak hiasan.
3: Iya nih, gini ya. Aja deh.
1: UMKM kita ya kayaknya. Baik-baik. Iya.
3: Rukaya cewek semua ya.
1: Iya, saya ke Ratna terlebih dahulu ya Rukaya. Okay. Baik. Sampang ada update apa? Silahkan.
3: Untuk Ratna. Sampang hari ini kayaknya masih belum ada pengaduan Ais ya. Mungkin kita akan mengkonfirmasi masalah tentang pembuatan sertifikat halal ya. Dan nampaknya kita tadi sudah terhubung ya dengan narasumber kita.
1: Jadi kita akan konfirmasi ya, soal itu ya Ratna.
3: Oke, okay, belum ada pengaduan saat ini, mungkin itu saja Ais untuk sementara hari ini.
1: Baik, ditunggu warga Sampang, Bangkalan dan sekitarnya langsung mengadu ke Ratna di Gatekeeper Sampang ya.
3: Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih Ratna. Saya ke Rukaya.
3: Sama-sama.
1: Iya, Rukaya.
2: Iya, Ais, kita juga masih menunggu untuk aduan dari masyarakat baik melalui telepon maupun via WhatsApp Pro 1 begitu. Yeah. Tapi ini sudah ada beberapa narasumber yang siap untuk mengkonfirmasi terkait dengan aduan warga di Kaliangat Barat RT 05 RW 03 ini yang berkaitan dengan kabel listrik itu, Ais. Ini akan segera dikonfirmasi oleh manajer ULP PLN Sumenep. Nanti dengan Pak Ahmad Suwaidi, kemudian juga berkaitan dengan pengalihan arus untuk pemberangkatan haji hari ini, Ais, karena memang untuk hari ini informasinya ada 4 kali pemberangkatan di hari ini. Tadi pagi juga sudah dilakukan pemberangkatan di pukul 3 dini hari, kemudian juga untuk saat ini juga akan ada pemberangkatan di pukul 10.00 dan juga nanti juga akan ada pemberangkatan di siang pada pukul 1 dan juga di sore hari jam 4 sore.
1: Ais. Baik, iya Rukaya, ditunggu untuk konfirmasinya bersama dengan narasumber berarti ya. Sambil kita juga menantikan penelpon maupun juga yang kirim WA dari pendengar serta pemirsa. Terima kasih Rukaya dan juga Ratna. Saya langsung menuju narasumber ya Rukaya dan juga Ratna. Silakan. Ini menurut informasi Ratna tadi, kita sudah terhubung bersama dengan pengawas jaminan produk halal Ibu Alia Rosida. Selamat pagi Bu Alia, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
1: Ya, bagaimana Ibu kabarnya? Aman?
4: Alhamdulillah aman.
1: Aman. Banyak yang bertanya soal sertifikasi halal ini, Bu.
4: Ya, kayaknya lagi FYP ya, Bu, ya ini sertifikasi halal.
1: Sepertinya sedang hangat-hangatnya ini karena menuju deadline ya nampaknya ya.
4: Iya, betul sekali.
1: Mungkin yang perlu saya konfirmasi pertama itu untuk batas akhirnya itu kapan ya, Bu Alia? Yang tepat itu September apa Oktober?
4: Jadi begini Bu, untuk batas akhir sertifikasi halal sendiri itu 17 Oktober 2026. Oh. Nah, sebenarnya ada penahapan nih. Jadi per 17 Oktober 2026 ini UMKM makanan, minuman, jasa sembelian dan hasil sembelian ini wajib bersertifikasi halal. Seperti itu.
1: Baik. Jadi ada tahapan-tahapannya ya sebenarnya. Dan ini sudah berlangsung sejak kapan Bu Alia?
4: Awal penahapannya itu pada tahun 2024. Jadi untuk usaha yang menengah dan juga besar, ini untuk makanan, minuman, dan jasa sembelian sudah wajib bersertifikat halal per Oktober 2024. Seperti itu.
1: Jadi ada juga klasifikasinya ya?
4: Betul, menengah, ada klasifikasinya per
1: menengah dan besar, makro berarti ya?
4: Atau betul.
1: Nah, untuk kelas UMKM, seperti yang ditanyakan Bu Ud di kawasan Sampang dan juga Bu Nur di Torjun Sampang. Kalau Bu Ud ini usahanya telur asin, Bu Alia. Kemudian kalau Bu Nur ini di makanan dan minuman. Seperti apa untuk kelas UMKM kita?
4: Kalau kelas UMKM itu sama sih Bu, jadi entah itu telur asin maupun warung itu kan termasuk UMKM yang bergerak di bidang makanan. Jadi wajib bersertifikat halal per Oktober 2026 seperti itu.
1: Bagaimana dengan yang lainnya, yang usaha rumahan Bu Alia?
4: Ya, jadi untuk semua UMKM di bidang makanan dan minuman, entah itu nanti keripik-keripik, kemudian ada kedai makanan, kedai minuman, kemudian biasanya yang kecil kan ada olahan-olahan hasil ikan gitu. Kalau misalnya di sekitar Madura seperti petis, rengginang, dan sebagainya, itu sudah wajib bersertifikat halal per Oktober 2026.
1: Nah, pertanyaan berikutnya, untuk pengurusnya bagaimana Bu Alia? Apakah juga masih ada program-program insentif dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan UMKM kita?
4: Ya, jadi untuk saat ini, per bulan ini masih ada sih program pemerintah untuk membantu sertifikasi halal UMKM. Salah satunya melalui program sertifikat halal gratis atau kita biasa menyebutnya Sehati. Nah, untuk program sertifikat halal gratis ini sebenarnya ada beberapa ketentuan untuk makanan dan minuman yang bisa didaftarkan dengan menggunakan sertifikat halal gratis. Nah, ketika kita mendaftarkan dengan sertifikat halal gratis, selain tidak ada biaya, itu juga nantinya ketika proses pembuatan sertifikasi halal akan didampingi oleh pendamping halal. Jadi mulai dari awal pembuatan NIB sampai nantinya sertifikat halal terbit itu akan didampingi oleh yang namanya pendamping halal. Dan itu sudah tidak dipungut biaya apapun. Jadi mungkin untuk teman-teman UMKM bisa segera mendaftarkan sertifikat halalnya. Mumpung kuota gratisnya masih ada nih Bu. Karena biasanya kalau pertengahan tahun kayak gitu kuota gratisnya sudah habis.
1: Wah, ini berarti kloter terakhir ya?
4: Iya, betul.
1: Sebelum deadline-nya ya?
4: Betul. Kuota beberapa provinsi sudah habis sih untuk saat ini. Kayak Jawa Barat sudah mulai habis. Kemudian beberapa provinsi lain juga sudah mulai habis. Kebetulan untuk Jawa Timur masih ada, tapi memang terbatas. Biasanya sih pertengahan tahun kayak bulan Juni, Juli seperti itu udah kuotanya habis.
1: Bisa kemana sih Bu Alia untuk mendaftarkan Bu Nur dan Bu Ut ini misal?
4: Ini domisilnya Sampang ya Bu, Bu Nur sama Bu Ut ini. Ya, itu bisa ke kantor Kemenag sih, nanti kita bantu untuk menghubungkan ke pendamping halalnya. Nanti bisa langsung menemui saya.
1: Bisa langsung ketemu Bu Alia ya?
4: Ya, bisa nanti langsung.
1: Nah, biasanya yang ditakutkan oleh UMKM kelas rumah ini kan ada beberapa persyaratan administratif yang biasanya agak dalam tanda kutip karena mungkin saja belum tahu sehingga kesannya agak susah. Bagaimana Bu Alia? Penjelasan mudahnya.
4: Oke, jadi untuk penjelasan mudahnya, untuk mendapatkan sertifikat halal itu yang pertama harus memiliki dokumen NIB. Nah, NIB ini kalau misalnya belum punya, sebenarnya bisa diurus secara online sih melalui website oss.go.id. Namun jika kesulitan untuk mengakses online gitu, bisa langsung ke PTSP. Yang ada di depannya alun-alun itu kan ada mall pelayanan publik. Di sana itu ada bagian PTSP untuk pengurusan NIP. Seperti itu. Kemudian selain nomor induk berusaha itu nanti kita perlu juga email yang aktif dari pelaku usahanya. Nah, email aktif ini nantinya digunakan untuk pendaftaran akun di Sihalal, di mana di akun Sihalal tersebut nanti secara online mulai dari pendaftaran sampai terbit sertifikat akan digunakan di akun tersebut. Nah, kemudian setelah akun Sihalalnya itu bisa diakses gitu, nanti bisa dibantu juga oleh pendamping halalnya. Kemudian nanti mengupload beberapa dokumen seperti dokumen bahan baku, kemudian alur proses produksi, kemudian masing-masing list daftar produksinya dan seterusnya. Sampai nanti salah satunya adalah foto produknya seperti itu yang perlu diupload. Kemudian setelah diajukan menggunakan akun Sihalal, nanti akan diverifikasi oleh pendamping halalnya. Kalau misalnya dari pendamping halal sudah selesai verifikasi dan juga mengupload foto pendampingan, nantinya akan dikirimkan ke BPJPH. Nah, dari BPJPH ini nanti yang akan melakukan verifikasi dokumen kembali. Kalau misalnya sudah sesuai, bisa langsung di-approve untuk diajukan diterbitkan sertifikat halalnya. Namun jika masih ada ketidaksesuaian, itu nanti akan dikembalikan lagi ke pelaku usaha untuk direvisi dan mengupload ulang dokumen-dokumen yang kurang. Kemudian nanti diajukan kembali ke BPJPH untuk terbit sertifikatnya. Baik. Jadi sebenarnya persyaratannya tidak sulit sih. Yang penting punya NIB dan akun aktif dulu.
1: Dan itu bisa langsung konsultasi ya, Bu ya?
4: Betul, bisa langsung konsultasi dan dibantu oleh pendampingnya.
1: Pendamping halal. Baik. Ya, dan misal tidak dapat kuota gratis, berarti harus mengeluarkan biaya sampai berapa sih, Bu, untuk kepengurusan sertifikat halal bagi UMKM?
4: Oke, kalau misalnya kebetulan kuota gratisnya ini sudah habis, itu yang pertama ada skema self-declare yang mandiri. Jadi safety clear itu kita nggak perlu audit ke tempatnya, tapi hanya verifikasi dan evaluasi dari pendamping halal. Nah, itu biayanya adalah Rp230.000 untuk UMKM. Sedangkan untuk reguler itu berarti kita harus mendatangkan auditor halal dari LPH. Itu biaya ke BPJPH dan juga LPH-nya itu beragam, cuman ke BPJPH-nya yang pasti itu 300.000. Kemudian untuk LPH ini mempertimbangkan berapa banyak produk yang perlu diaudit, kemudian ada berapa cabang dan seterusnya, termasuk juga transportasi auditor dan seterusnya. Wah. Jadi biayanya beragam sih, cuman bisa dihitung melalui kalkulator halal yang ada di websitenya BPJPH.
1: Oke, baik. Jadi bisa mengakses ke sana ya untuk Anda pendengar serta pemirsa yang mungkin tidak dapat kuota dari sehati begitu ya, yang tadi disampaikan Bu Alia. Baik Bu Alia, kemudian apakah ada nih yang tidak wajib mengurus sertifikat halal?
4: Sebenarnya ada sih produk-produk yang memang tidak wajib mengurus sertifikasi halal, termasuk seperti bahan-bahan alami, kayak misalnya buah-buahan, sayur-sayuran yang tidak diolah, kemudian biji-bijian seperti kayak biji kedelai, biji beras, dan sebagainya. Untuk bahan-bahan alami, kemudian bahan-bahan kimia yang memang tidak memiliki proses yang sulit, itu tidak wajib bersertifikat halal. Namun untuk makanan olahan, ya gimana Ibu?
1: Daging ayam, misal daging sapi, daging kambing, itu ada.
4: Jadi kalau misalnya daging ayam, daging sapi, dan nggak daging kambing, ini kita nyebutnya hasil sembelian, Bu. Jadi memang wajib bersertifikat halal. Entah itu sertifikat halal dari produknya maupun nanti jasa sembelihannya. Cuman bahan alami yang bukan sembelihan itu tidak wajib bersertifikat halal.
1: Baik, bagaimana dengan penjual rujak yang ada di pinggir-pinggir nih Bu? Aman ya berarti ya, buah kan?
4: Nah, kalau rujak ini kita nyebutnya produk olahan. Karena produk olahan. Kan bukan cuma buah aja, ada petisnya, ada kacangnya yang digoreng. Jadi sudah diolah seperti itu.
1: Bagaimana Bu? Wajib halal?
4: Jadi
1: atau
4: wajib bersertifikat halal untuk rujak-rujak. Banyak kok juga rujak-rujak di Sampang yang sudah bersertifikat halal, yang ada di alun-alun, ada di jalan Samsul Arifin, dan seterusnya.
1: Sudah banyak yang diproses ya Bu Alia ya?
4: Betul, sudah banyak yang diproses. Jadi untuk penjual-penjual rujak bisa banget nih masuk sertifikat halal gratis gitu.
1: Iya, soalnya kan rujak ini menjadi ikon penting ya.
4: Iya banget, ikon Sampang banget deh.
1: Kita semua. Madura sepertinya Bu Alia.
4: Oh iya Madura ya semuanya.
1: Juga ya, banyak banget.
4: Benar-benar.
1: Baik, terima kasih Bu Alia penjelasannya sudah sangat jelas saya rasa untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ud dan juga Bu Nur tadi. Semoga sukses untuk agendanya Bu dan Amin. Ditunggu kabar baiknya bagi para UMKM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian kita konfirmasi terhadap pengawas jaminan produk halal Ibu Alia Rosida. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan Bu Uud dan juga Bu Nur di kawasan Sampang. Pastinya menjadi solusi bersama juga untuk Anda yang bergerak di bidang yang sama, para UMKM kita. Selanjutnya kita juga akan konfirmasi terkait dengan ya, ini arus lalu lintas ya pendengar serta pemirsa yang kemudian ditanyakan oleh pengusaha travel kita di kawasan Madura, bagaimana di musim haji ini, apakah ada jalur yang harus dihindari, kemudian juga ada pengalihan arus. Kita coba langsung konfirmasi, saya sudah terhubung bersama dengan Banit Kamsel, Satlantas Polres Sumenep, Ibu Brigadir Diah Novi. Assalamualaikum Bu Novi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, Ibu, kabarnya bagaimana?
5: Alhamdulillah luar biasa baik, Ibu.
1: Alhamdulillah luar biasa baik dan pastinya sibuk ya Bu Novi ya. Terima kasih sudah menyempatkan.
5: Baru ganti shift buat ngepam di stadion barusan.
1: Berarti dari tadi pagi dini hari di mana para calon jamaah haji kita sudah diberangkatkan mulai dari hari ini ya Bu Novi.
5: Betul, pemberangkatan kloter pertama itu di jam 3 pagi tadi, jam 10 sebentar lagi, jam 1 dan terakhir nanti di jam 4.
1: Baik, arus lalu lintas sejauh ini dari pengamatan Polres?
5: Itu di jam 3 pagi tadi, jam 10 sebentar lagi, jam 1 dan terakhir nanti di jam 4.
6: Baik, arus lalu lintas sejauh ini dari pengamatan Polres Sumenep maupun koordinasi dengan kawasan Pamekasan, Sampang dan Bangkalan bagaimana Bu Novi?
5: Untuk Sumenep sendiri, untuk arus lalu lintas yang cukup krodit ya di sekitar tempat pemberangkatan Ibu. Di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Raung, depan Kejaksaan, di sekitar depan SMP 1 itu lumayan cukup krodit tadi. Karena sebagian besar kebetulan dengan budayanya orang Madura yang apa namanya, yang mengantarkan jamaah, betul, mengantarkan jamaah lebih dari 5 orang, Bu, bisa seperti itu. Jadi satu mobil, satu jamaah, keluarganya ada sampai 5 atau 6 orang yang mengantarkan. Jadi yang cukup rodi di daerah situ, dan kalau di daerah kota, di sekitar Simpang 4 Kota, sampai sepanjang Jalan Trunojoyo, Taman Bunga, itu memang cukup padat untuk saat ini, begitu.
6: Iya, di depan masjid-masjid, di beberapa masjid kawasan kota, sepertinya juga iya ya Bu ya? Ada kendaraan yang terparkir begitu ya, di sisi kanan dan kiri?
5: Betul, karena kantong parkir kita sendiri memang tidak memadai, Bu. Untuk kantong parkir, karena setiap jamaah membawa kendaraan satu mobil, jadi kita keluarkan dari daerah stadion untuk mencari parkir-parkir di luar sana supaya tidak terjadi krodik di dalam stadion karena sangat sangat padat di dalam. Jadi untuk mengalihkan arus, makanya kita di daerah PLN kita juga mulai tutup kecuali yang jamaah yang mau masuk dan warga sekitar. Dari Kejaksaan Negeri juga kami tutup yang arah ke selatan. Jalan Raung juga kami tutup. Dan kita
1: Lingkar Timur begitu ya Bu?
5: Betul, betul, Lingkar Timur, karena di Jalan Raung juga udah mulai padat parkir-parkir pengantar jamaah haji di sana.
1: Baik.
5: Dan biar tidak terjadi krodi, kita alihkan arus ke Lingkar Timur.
1: Baik.
5: Kalau yang arah ke stadion.
1: Ini menjawab dari owner dari salah satu perusahaan travel yang ada di kawasan Sumenep, Pak Anton. Ini menanyakan apakah ada arus atau jalur yang harus dihindari dan juga pengalian arus untuk kawasan seluruh Madura, Bu. Mungkin kita awali dari keluar dan masuk Sumenep dulu ya. Yang paling aman lewat mana ini untuk pengusaha travel kita, Bu Novi?
5: Jadi kalau ini, Bu, kalau di Sumenep sendiri, silakan tidak melewati Jalan Urip Sumoharjo ya, karena itu sudah full di situ, di area PLN sampai Jalan Raung. Dan dari utara pun begitu, dari Kejaksaan Negeri sampai ke timur, daerah itu saja sih bisa.
1: Yang lainnya aman ya?
5: Aman aja, sama tidak bisa melewati jantung kota atau arah Masjid Jami Taman Bunga. Selebihnya masih bisa dilewati, masih landai.
1: Baik, iya. Gitu. Jadi aman. Kalau untuk aman, di luar Sumenep, Ibu, kawasan menuju Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan, barangkali sudah ada koordinasi atau informasi?
5: Sampai saat ini belum, Bu. Belum ada konfirmasi. Namun untuk jalan menuju Surabaya, itu nggak dipakai buat pemberangkatan jamaah haji, tidak dilalui. Jalan nasional tidak dilalui.
1: Jadi jamaah haji kita lewat mana, Bu?
5: Nah, maksudnya kan itu hanya bis-bis aja untuk pemberangkatan, Bu.
1: Oh, untuk pemberangkatan.
5: Untuk pemberangkatan, ya. Untuk pemberangkatan Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Bangkalan kan yang dipakai bukan jalan nasional.
1: Jadi tidak ada penumpukan di area jalur nasional kita. Aman-aman saja harusnya ya, Bu, ya.
5: Okay. Betul, aman-aman saja. Betul.
1: Baik. Ya, terima kasih banyak, Bu Novi, sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang ditanyakan pendengar serta pemirsa. Sukses untuk agendanya, Ibu. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah konfirmasi bersama dengan Ibu Brigadir Diah Novi, Banit Kamsel Satlantas Polres Sumenep. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
7: Hmm. Mikrofon yang dipakai saat 17 Agustus 1945 merupakan hasil curian. Masa iya? Ceritanya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, panitia mengutus dua orang untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Pada salah satu pidatonya, Soekarno sempat menyebut bahwa mikrofon yang ia gunakan merupakan hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Ternyata, ucapan sang proklamator tersebut disanggah oleh Sudiro, mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri. Menurutnya, mikrofon yang dipakai merupakan karya dari Gunawan, seorang pemilik Radio Satria. Jadi, bukan curian ya. Fix bukan curian.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda masih bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Aplikasi RRI Digital juga bisa Anda gunakan untuk memantau siaran kami dari manapun Anda berada, serta YouTube RRI Sumenepnet juga bisa Anda gunakan untuk memantau siaran audiovisual kami. Silakan Anda bisa komentar langsung di YouTube RRI Sumenepnet melalui live chat ya pendengar. Anda bisa mengadukan atau menyampaikan keluhan, informasi juga silakan Anda bisa bagikan dan akan kami bacakan di Halo RRI hari ini untuk Anda yang berkomentar. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya juga masih menantikan telpon dari Anda, baik melalui 662317 atau juga bisa di 323554 dengan kode area 0323. Untuk yang terakhir tadi, kita untuk kontak di redaksi Sampang, maksud saya. Yang pertama, redaksi Sumenep. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ada beberapa hal yang perlu untuk kita konfirmasi terkait dengan aduan Anda. Salah satunya dari warga Kalianget, tepatnya Dusun Kebun Kelapa, Kalianget Barat ya, RT 5 RW 3 katanya. Jadi katanya ada satu tiang kabel listrik, kita lihat dulu karena dikirimkan video begitu ya. Nanti ya, kita akan coba lihat videonya sekaligus kita konfirmasi langsung karena saat ini saya sudah terhubung bersama dengan manajer PLN ULP Sumenep, Bapak Ahmad Suwaidi. Di line telepon atau Zoom. Baik, kita sapa dulu Bapak Ahmad Suwaidi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Semoga tidak bosan dengan redaksi kami ya Pak ya. Banyak aduan dan juga keluhan. Dan saya juga apresiasi karena PLN senantiasa mengkonfirmasi dan memberikan solusi bersama nih Pak. Banyak yang mendapatkan manfaat. Baik, ini ada warga di kawasan Kalianget Barat Pak, tepatnya Dusun Kebun Kelapa, yang mengirimkan video ke redaksi kami, Halo RRI. Kita mungkin coba lihat videonya terlebih dahulu. Baik. Ini voice note begitu ya, video yang dikirimkan melalui WA di 0811 334 5101. Baik, kita akan dengarkan dulu Pak aduan dari warga. Ya. Baik. Ada tiang listrik yang longgar di kawasan Dusun Kelapa, Pak Ahmad Suwaidi.
3: Ya,
1: ini videonya.
3: Ini di RT 43 Dusun Kebun Kelapa. Di tiang ini berbunyi, kabelnya berbunyi. Ini sangat membahayakan kepada warga sekitar. Ini sudah melaporkan sudah lama, tapi tidak ditangani dengan PLN. Terima kasih.
1: Oke, baik. Nah, kita konfirmasi apakah memang benar seperti itu. Kita akan langsung dengar jawabannya ya dari Pak Ahmad Suwaidi. Seperti apa nih Pak untuk kabel yang dilaporkan longgar? Apakah memang sudah ada aduan yang masuk ke PLN atau belum Bapak?
2: Oke, selamat pagi. Tadi dengan Bapak siapa yang melaporkan? Mbak, saya izin menyampaikan ya terkait case seperti ini. Kami posisinya selalu ini sih menerima dan menjalankan setiap aduan yang masuk kepada kami. Ada beberapa platform ya. Memang ada beberapa platform pelaporan di sisi PLN, ada call center 123, kemudian ada aplikasi PLN Mobile, kemudian datang ke kantor pun tetap kami terima juga. Nanti tetap kami arahkan ke laporan ke aplikasi Plan Mobile, atau mungkin dari melalui kanal-kanal yang lain seperti RRI seperti ini mungkin Mbak ya. Kami terima Mbak, memang ada beberapa case yang hampir sama seperti ini, pasti nanti akan kami segera melakukan tindak lanjut. Untuk case yang dilaporkan tadi di Desa Kalianget Barat RT 5 RW 3 yaitu Dusun Kebun Kelapa, ya kurang lebih di trafo ada bunyi seperti suara longgar, kabel longgar ya. Intinya gini ya Mbak, kami menerima dan akan segera melanjutkan setiap laporan yang masuk kepada kami. Untuk case yang ini sepertinya tetap listriknya tetap nyala ini, tapi posisinya memang ada beberapa case yang mana secara teknis lah ya, itu memang ada beberapa yang mungkin perlu dilakukan perbaikan. Dan akan dilakukan perbaikan, otomatis kalau dilakukan perbaikan, otomatis harus kami mitigasi, dalam artian apakah akan kami lakukan pemadaman, karena kan berhubungan dengan keselamatan pekerja juga. Itu nanti akan kami tidak lanjuti. Seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Jadi akan langsung di follow up oleh PLN di kawasan Dusun Kelapa ya Pak?
2: Betul, nanti mungkin saya minta informasi lebih lanjutnya terkait nomor pengadu ya mungkin ya, atau untuk segera kami lanjut. Takutnya nanti kami sudah melakukan, tapi di sana kan tidak ada orang yang melaporkan, jadi otomatis seolah-olah tidak lanjut Mbak, seperti itu.
1: Oke, baik. Siap, nanti bersama redaksi kami ya Pak, lebih lanjut terkait dengan kontak yang kemudian melaporkan. Kemudian juga ada Pak Badrul di kawasan Tonduk Raas, Bapak, yang mau menanyakan di kawasan Tonduk Raas itu katanya penerangan hanya berlangsung di siang hari dan berharap ada penerangan juga di malam hari. Apakah mungkin ada informasi terkait itu atau konfirmasi terkait itu, Pak?
2: Itu di Raas Kepulauan ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oke, coba kalau di Raas memang bukan wewenang kami ya, ada manajer Kepulauan Kangen ada sendiri. Coba kami ini konfirmasi lebih lanjut terkait case yang ada di sana, karena kan kami juga konsernya juga wilayahnya dibagi beberapa wilayah ya. Nanti takutnya kalau saya yang ini mungkin saya juga salah untuk melakukan jawaban seperti itu.
1: Iya, baik. Ya, terima kasih seperti banyak itu, Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi di Halo RRI. Semoga sukses untuk agendanya Pak Ahmad Suwedi, bersama dengan rekan-rekan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya pendengar serta pemirsa, demikian kita sudah konfirmasi apa yang disampaikan oleh Anda. Pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang dalam program Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI Solusi, suara Anda Solusi Bersama. Terima kasih pendengar serta pemirsa Anda masih stay tune bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumedep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, serta aplikasi RRI Digital, juga YouTube RRI Sumedepnet. Terakhir kita menuju redaksi Sampang dan juga Sumedep, Ratna dan Rukaya Zain.
5: Iya, Ais.
6: Iya, Ais.
1: Iya. Bagaimana update dari redaksi masing-masing, Ratna?
5: Untuk saat ini masih belum ada pengadaan kembali untuk hari ini. Ya, kita juga masih menunggu ya.
1: Sudah tidak ada yang bertanya soal sertifikasi halal, Ratna?
5: Masih
1: aman,
5: belum aman, aman. Oke, saat ini aman.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Selanjutnya, Rukaya.
6: Ya, Ais. Untuk di Sumenep ini ada dari via WhatsApp ke WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep dari Pak Yono ini ya di Patian. Ini ingin bertanya terkait dengan hama keong yang saat ini banyak menyerang sawah. Ini bagaimana cara pencegahannya dan mohon konfirmasinya dari Dinas Pertanian.
1: Baik.
6: Seperti itu, Ais.
1: Ini di kawasan Patian ya, hama keong yang juga pernah ditanyakan juga ya sebelumnya di masa tanam padi tahun lalu kalau tidak salah ya, Rukaya.
6: Iya, betul.
1: Di Halo RRI.
6: Dan kita sudah akan coba mengkonfirmasi, Ais, terkait dengan hal ini ke ini ada dari POPT Kecamatan Kota UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Timur akan ada Pak Afif Sultoni, begitu, Ais. Ini saat ini sedang di kami telepon dari gatekeeper kami sedang menghubungi untuk bisa tersambung dengan Pak Afif ini ya, Sultoni, untuk mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana untuk mengatasi hama keong ini, Ais.
1: Baik, ya. Terima kasih, Rukaya. Jadi kita masih akan konfirmasi satu lagi begitu ya, mungkin memanfaatkan di sesi terakhir di Halo RRI ini. Baik, terima kasih, Rukaya dan juga Ratna. Pendengar serta pemirsa, kita masih menantikan untuk bisa terhubung bersama dengan POPT Kecamatan Kota UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Timur, Bapak Afif Sultoni, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yono di kawasan Patian. Terima kasih sudah WA di 0811 334 5101, di mana beliau ingin tahu bagaimana untuk menjawab serangan dari hama keong di lahan pertanian yang selama ini sudah terjadi begitu ya, di setiap tahunnya barangkali. Karena di tahun lalu kita juga sempat bahas soal ini. Baik, pendengar serta pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Afif Sultoni, POPT Kecamatan Kota UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Timur. Assalamualaikum, Pak Afif.
7: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih, Pak, sudah berkenan untuk mengangkat dengan cepat telepon dari redaksi kami, Bapak.
7: Ya,
1: ya. Ya. Pak Afif, tadi sudah sempat ngobrol dengan redaksi ya, Pak?
7: Ya.
1: Iya, pertanyaan yang sama di tahun lalu juga, kalau Pak Afif ingat, hama keong juga begitu ya, Pak, yang menjadi pertanyaan serupa. Nah, ini masih menjadi problem juga ternyata di petani kita, terutama salah satunya Pak Yono di kawasan Patian. Solusinya bagaimana, Bapak? Di tahun lalu?
7: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Jadi permasalahan keong ini memang seringkali dihadapi petani, terutama di daerah-daerah yang memang sawahnya itu relatif dalam atau tergenang air. Keong ini kan memang habitatnya itu kan di air, jadi sangat dirasakan ke petani-petani yang memang sawahnya itu sering tergenang. Nah, pengendaliannya ya sebenarnya ini cara pengendalian yang bisa dilakukan semua orang sebenarnya, itu yang pertama cara manual, Pak. Jadi pemungutan manual baik itu keongnya maupun telur-telurnya. Itu yang pertama. Kalau misalkan itu sudah dilakukan kemudian kok masih ada, kita bisa pakai cara yang masih relatif ramah lingkungan, yaitu dengan perangkap alami. Nah, perangkap ini kan bisa digunakan dengan kita memasang daun-daun yang disukai oleh keong, kayak misalkan daun pepaya, kemudian daun pisang ataupun daun talas, itu kan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang cenderung gampang dicari, kemudian bisa diaplikasikan.
1: Ini ditaruh di mana, Pak Afif?
7: Nah, itu ditaruhnya itu bisa di daerah-daerah yang memang kalau sawah itu kan kalau misalkan tingkat datarannya itu kan tidak rata semua ya Mbak. Bisa jadi ada yang memang lebih dalam.
1: Nah,
7: itu fokuskan ke bagian-bagian atau tempat-tempat sawah yang memang itu cenderung terkenal.
1: Yang lebih dalam. Atau,
7: kalau misalkan tidak ada yang lebih dalam, bisa kita inisiatif membuat parit-parit di pinggirannya, Mbak. Di pinggiran sawah. Jadi kalau misalkan tidak ada yang tergenang lumayan dalam, kita bisa inisiatif buat parit-parit mengelilingi sawah itu di pinggirannya. Nah, otomatis nanti kan si keong ini kan dia mencari sumber air. Nah, kalau misalkan sudah mencari sumber air, kalau misalkan di situ ada tersedia pakannya, yang daun-daun tadi, itu kan lebih, kita lebih gampang untuk mengendalikannya. Ketika sudah ngumpul, tinggal diambil.
1: Dia akan cenderung mencari sumber air. Jadi semakin tinggi genangannya, semakin besar resiko ditempati oleh keong, begitu ya, Pak?
7: Betul, betul.
1: Oke, baik. Saya kalau tidak salah ingat, Pak Afif juga pernah menyampaikan, ada tinggi tertentu di lahan padi kita yang bisa kemudian diatur tidak ada keongnya. Kalau tidak salah itu tidak boleh terlalu tinggi. Nah, ini tingginya berapa ya, Pak? Lupa untuk tingginya.
7: Jadi, si keong ini kan makannya itu kan di tanaman atau daun-daun yang masih muda, Mbak. Nah, jadi kita bisa mengakali juga kalau misalkan memang daerah-daerah itu memang sangat rawan keong, itu kita bisa atur umur persemaiannya, Mbak. Jadi kalau katakanlah yang idealnya itu umur 3 minggu setelah semai baru pindah tanam, ini bisa dilebihkan.
1: Dan itu tidak masalah ya, Pak? Tidak berpengaruh di hasil panen nanti?
7: Ya, sebenarnya tingkat ideal persemaian itu kan 3 minggu.
1: 3 minggu.
7: Memang mempengaruhi ke anakan dan jumlah malai nanti kan. Kalau misalkan lebih itu memang berpengaruh ke jumlah anakan. Tapi itu bisa disiasati dengan aplikasi pemupukannya nanti.
1: Oh, jadi kita harus menyesuaikan dengan lahan ya Pak, kalau memang banyak genangan seperti di area Patean, saya tahu ada banyak sawah dari petani yang kemudian ketika hujan turun bisa jadi padinya tidak kelihatan sama sekali, begitu ya Pak? Nah ini menjadi solusinya, berarti persemaiannya lebih lamakan begitu ya? Sekitar berapa Pak yang mungkin tidak disukai oleh keong?
7: Kalau saran saya mungkin ya 3-4 minggu enggak apa-apa. Cuma kalau saran yang paling aplikatif sebenarnya itu sih Mbak, kalau pengeringan, kalau daerah Patean itu kan saya rasa susah pengeringan pupuk. Kalau saran saya yang lebih diutamakan itu yaitu tadi perangkap
1: tadi, keong ya, itu tadi ya.
7: Perangkap keong tadi. Kalau misalkan sudah pengaturan persemaian umur tanamannya tadi sudah, kemudian perangkapnya sudah kok masih ada serangan, ya mau enggak mau kita pakai cara terakhir, pakai moluskisida, pestisida itu Mbak, pestisida yang untuk keong.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Afif sudah menjawab pertanyaan dari Pak Yono di kawasan Patean melalui program Halo RRI. Semoga sukses untuk agendanya Bapak, ditunggu informasi penting lainnya untuk para petani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar serta pemirsa, demikian untuk Halo RRI edisi hari ini. Semoga bermanfaat dan banyak yang mendapatkan solusi bersama dari hadirnya program ini. Dan kita akan ketemu lagi di hari Rabu besok lusa ya. Jangan lupa untuk Anda bisa sampaikan semua keluhan, aduan, ataupun informasi di sekitar Anda melalui WA kami 0811-3345-101. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
9: Halo?
10: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
9: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
10: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
9: Hah? Yang sabar ya, Cik.
11: A few moments later.
9: tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
11: Halo.
9: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
11: Hah, yang benar?
12: Oh no.
13: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ningrum kembali hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita di pengerus utamaan gender dan topik kita di pagi hari ini adalah harga-harga pada naik gitu ya. Apa kabar dapur ibu gitu. Dan saya juga sudah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini pendengar. Ya, ada Ibu Naila Dovarina, SPD. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu. Siapa nih saya manggilnya? Ibu Naila.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Naila. Iya, Bu Naila sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sekarang lagi di mana ini, Bu?
2: Kalau sekarang sedang di Camplong.
1: Oh, di Camplong, oke. Okay. Iya, pendengar, di pagi hari ini ya, edisi Senin 11 Mei 2026, kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, begitu. Terutama tentang yang sedang hangat ya, dibicarakan di meja makan dan di pasar-pasar tentunya ya, Ibu ya. Dan saat ini kita bicara soal harga bahan pokok yang harus yang terus meroket, ternyata itu dampaknya tidak hanya soal dompet, tapi juga soal dinamika dalam rumah tangga. Nah, ini bagaimana peran gender atau pengaruh keutamaan gender melihat fenomena dapur yang memanas karena harga bahan-bahan pokok seperti cabai dan beras yang naik gitu ya. Dan kita akan membedah ini dari berbagai sudut pandang begitu. Baik, untuk Bu Naila, ini belakangan ini kalau kita ke pasar ya, rasanya uang 100.000 rupiah itu cepat sekali habisnya gitu ya.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Jadi sebenarnya bagaimana sih Ibu ini melihat kaitan antara kenaikan harga pokok ini dengan konsep pengaruh keutamaan gender yang sedang kita gaungkan saat ini?
2: Oke, Mbak Kaila. Jadi memang fakta hari ini tuh luar biasa ya.
1: Iya, mohon maaf Bu Naila, ya. Saya perkenalkan dulu, tadi saya sebut Ningrum ya, bukan Kaila.
2: Oh, mohon maaf.
1: Iya, monggo.
2: Mbak Ningrum, mohon maaf ya. Iya, jadi Mbak Ningrum betul sekali, harga-harga sekarang itu pada naik. Kalau di sini kebetulan juga saya juga bantu ibu mertua ya, jaga toko. Jadi kerasa sekali kalau kita lihat harga LPG itu, Mbak Ningrum ya. Jadi naik dari 18.000 ya menjadi 22.000
1: gitu.
2: Bahkan 4 hari itu waktu kemarin itu sampai tidak ada pengiriman. Terus beras kayak
1: sudah mulai langka gitu ya.
2: Yang kemarin tuh. Terus beras ya dari 14.000 itu jadi 16.000. Terus gula dari 18.000 jadi 20.000. Terus Mbak ya, yang paling bikin ngelus dada ya, ketika ada pedagang cilok ya, kemudian pedagang yang jajan-jajanan anak-anak itu beli di toko kita, terus cari plastik. Nah, biasanya plastik itu kan harganya
1: mahal
2: 3
1: juga.
2: Betul sekali. 3.000 yang setengah. Nah, sekarang itu 5.000. Jadi naiknya tuh hampir 50%. Dan tentunya ini kan dampaknya besar buat bapaknya dalam pedagang. Nah, ini tentunya kalau kita melihat ya, nggak dari ini penjualnya yang pengen mendapat keuntungan yang besar kayak gitu ya, tapi ternyata emang dari pemasoknya harganya itu memang sudah meroket, Mbak ya. Jadi ibu-ibu ini perlu tahu ceritanya gimana sih kok tiba-tiba harga-harga ini pada naik gitu kan ya. Jadi kita kan cari-cari tahu dulu ya penyebabnya itu apa, kayak gitu, sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai perempuan menghadapi harga-harga yang meroket ini. Dan Mbak, ternyata penyebabnya itu ada 4 yang besar kayak gitu kalau saya lihat ya. Yang pertama itu efek dari perang Amerika Serikat Zionis versus Iran. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kalau di pemberitaan itu jelas ya, Iran itu kan punya selat namanya Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz itu menjadi jalur penting distribusi perdagangan minyak seluruh dunia. Kayak gitu. Jadi kapal-kapal Indonesia yang biasanya ngangkut minyak dari sana itu beberapa hari harus berhenti gitu. Sehingga terhambat ketika masuk ke Indonesia. Nah, padahal minyak itu sangat berpengaruh sekali terhadap distribusi perdagangan yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian itu bisa menyebabkan harga tiket pesawat naik ya sampai 13%. Kemudian akhirnya dampak yang paling nyata itu nyampe ke penjual-penjual ya. Yang bahan pokoknya bisa naik juga kayak gitu. Karena apa? Kemasannya naik ya, kemudian biaya logistik juga naik dari situ kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena apa? Negara kita itu ya, negara Indonesia itu yang gemah ripalu jenawi katanya begitu ya. Ternyata itu masih bergantung impor, Mbak ya. Bergantung impor kepada negara-negara lain. Misalkan kalau tadi bahas LPG ya. Jadi LPG itu 70-75%-nya coba impornya dari mana? Saya itu baca gak masuk akal ya, kadang-kadang saya itu mikir kayak gitu. 70-75% ternyata impornya itu dari Amerika Serikat. Nah, padahal kita itu sumber daya alamnya kan luar biasa. Nah, kemudian tentang beras ya, tentang beras itu kita impor juga. Impornya dari mana? Dari Vietnam, dari Thailand, bahkan lagi-lagi dari Amerika Serikat. Coba bayangkan, kayak beras basmati itu ternyata impor juga dari Amerika Serikat. Terus juga, ini menurut data BPS ya, jadi ada sekitar 2,6 juta ton ya, kedelai samping semangatnya ya, kedelai yang bikin tempe tahu kayak gitu ya, itu ternyata impornya dari mana? Lagi-lagi itu dari Amerika Serikat, Mbak. Bayangkan. Daging sapi itu juga 183,1 ribu ton diimpor dari India ya, dari Australia juga, gandum dari Amerika Serikat. Bahkan plastik ya, plastik yang 50% gitu naiknya, hampir 50% naiknya itu juga impor dari Cina ya, salah satunya dari Cina. Jadi itulah yang menyebabkan harga-harga itu naik, salah satunya dari ketergantungan impor dari negara Indonesia kepada negara-negara yang lain. Apakah kita kurang sumber daya alam? Nah, itu faktor yang ketiga ya. Tidak, kita tidak kurang sumber daya alam, tapi sistem ekonomi kapitalistik itu yang dianut oleh negara kita itu yang menyebabkan banyak sekali ada proyek privatisasi sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam yang dikelola di Indonesia ya, itu kebanyakan bukan untuk rakyat sendiri. Bahkan yang baru-baru itu kan ada seorang bapak-bapak yang dibunuh secara sadis ya, oleh sampai 40 orang itu, karena memperjuangkan keadilan terkait dengan tambang gitu. Yeah. Nah, itu kan luar biasa ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi tentang dari sistem ekonomi kapitalistik itu penimbunan ya. Penimbunan, kemudian juga ada ya permainan pasar ya, di tengah para mafia, para pedagang-pedagang yang nakal juga ada kayak gitu.
1: Iya, apalagi yang saat ini mau memasuki Lebaran Haji gitu ya. Harga-harga juga mulai meroket gitu, Ibu.
2: Iya, betul sekali. Dan yang terakhir, Mbak, yang sangat mempengaruhi itu karena Indonesia melakukan penandatanganan yang namanya ART. ART itu bukan asisten rumah tangga ya, tapi ART itu adalah Agreement of Reciprocal Trade. Jadi membuat perjanjian dengan Amerika Serikat ya, yang mana itu banyak menguntungkan Amerika Serikat gitu. Nah, Indonesia sendiri itu punya 217 kewajiban yang dibebani, sedangkan Amerika hanya sekitar 6 kewajiban kayak gitu. Dan itu menunjukkan sikap politik Indonesia yang lemah di hadapan negara lain, khususnya Amerika, sehingga itu berpengaruh besar terhadap sistem ekonomi hari ini yang ada di Indonesia. Sehingga harga-harga yang naik itu juga dikarenakan, kalau saya lihat dari 4 faktor yang besar ini. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, Bu Naila, ini ada yang ingin bergabung dan mungkin menanyakan langsung ke Bu Naila. Saya angkat dulu ya teleponnya di line telepon di 33554 atau di 33661. Oke, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Ningrum,
1: Ibu Naila. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Suci di Barisan Indah,
1: ya, Mbak Ningrum. Bu Suci,
3: sekarang lagi nonton by Instagram loh.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi kita kembali menonton podcast dari Kerari Sampang ya kan. Jadi banyak ilmu yang saya dapat tuh Mbak Ningrum. Bu Naila, selamat pagi juga. Saya senang sekali barusan mendengar apa yang disampaikan Bu Naila. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga salah satu orang yang paling menjerit kali ya dengan harga-harga yang meroket sekarang. Apalagi sekarang tadi yang Mbak Ningrum katakan kita sudah mau mulai lebaran haji. Nah itu memang harga-harga itu luar biasa. Kemarin sore aja saya ke pasar gitu hanya untuk membeli bawang merah dan bawang putih itu aja uang 50.000 saja itu untuk
1: habis,
3: dua item
1: gitu ya.
3: Jadi cuma dapat seperempat gitu kan, seperempat doang gitu. Nah ini bagaimana Bu Naila tips untuk kami ya, kita semua lah ya ibu rumah tangga, ini bagaimana menghadapi saat ini begitu loh, suasana saat ini apa yang harus kita lakukan, sedangkan kita sebagai ibu rumah tangga juga satu sisi ya dapur harus ngebul terus juga keperluan lain-lain banyak, apalagi sekarang sudah mulai mau masukkan sekolah kayak gitu. Apa ini Bu Naila tips yang harus kami lakukan gitu sebagai ibu rumah tangga gitu aja sih.
1: Oke, itu aja Bu Suci. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja. Oke, waalaikumsalam. Ya, itu pertanyaan dari Bu Suci di Sampang, Bu Naila. Monggo, langsung dijawab.
2: Ya, halo Bu Suci ya, dari Barisan Indah. Ya. Barisan Indah itu dekatnya MAN bukan ya?
1: Iya, benar.
2: Oh iya iya, sering ke sana sih setiap pekan. Jadi Bu Suci tidak sendiri. Banyak sekali para ibu yang juga ngerasakan hal yang sama ya dengan Bu Suci. Bingung tuh gimana gitu ya dengan uang 50.000 misalkan per hari kayak gitu ya. Sedangkan anak juga butuh makan ya, kemudian mungkin ada kesulitan dari segi suami, dari segi pekerjaannya kayak gitu. Nah memang yang pertama kalau kita berkaca kepada Islam ya, khususnya sebagai muslimah, itu yang pertama adalah konsep rezeki ya. Jadi ini sangat krusial bagi kita. Yang pertama adalah kita menanamkan bahwa insya Allah ada rezeki dimanapun jalannya ya, sebagaimana di surat At-Talaq itu ya. Wa man yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Barang siapa yang bertakwa ya insya Allah akan dibukakan jalan oleh Allah dari pintu mana saja ya. Dan setiap makhluk hidup pasti mendapatkan rezeki dari Allah ya. Kemudian kalau konsep ini terhujam dengan kuat ya, kemudian Bagaimana? Nah, baru secara teknis. Ya, secara teknis, kalau kita sudah berkeluarga, kita punya suami ya, atau anggota keluarga yang lain dalam keluarga, kita komunikasi dulu. Kita komunikasi yang mungkin awalnya makan protein itu sampai sampai enak, sampai kenyang kayak gitu ya. Misalkan ayam yang dibeli itu yang dada karena banyak proteinnya gitu ya. Kemudian kita perlu untuk berhemat sedikit lah kayak gitu ya. Kita kurang-kurangi terus ya, kita berusaha untuk memilih protein yang lain yang kira-kira itu bisa sejalan ya dengan dompet kita kayak gitu. Nah, kemudian juga komunikasi itu perlu sekali ya, karena kadang ada keluarga ya, orang tua udah siap ya menghadapi ini dengan kesederhanaan di dalam menu makanan, tapi anak-anak nggak siap kayak gitu. Jadi perlu untuk komunikasi juga. Kemudian yang ketiga ini ya, jadi kalau kita bandingkan pengeluaran ketika beli-beli di luar dan pengeluaran ketika masak sendiri, tentunya berbeda ya. Kalau biasanya suka hanging out ya, jalan-jalan, kulineran kayak gitu ya. Ya untuk masa-masa saat ini kita butuh untuk ya berpuasa dulu ya. Maksudnya berpuasa dalam arti untuk kebutuhan yang
1: tidak perlu begitu ya.
2: Yang tidak
1: ditahan
2: urgen,
1: dulu.
2: Kita ditahan dulu kayak gitu. Jadi lebih banyak kita have fun masak-masak di rumah aja ya anak-anak kayak gitu ya. Seperti itu. Kadang ya suami lebih seneng ya kalau istrinya
1: masak
2: di dalam gitu.
1: Iya.
2: Ya, ya, itu tips yang sederhana sih. Ya, mungkin bisa dilakukan.
1: Jadi 50.000 tetap ngepul ya dapurnya.
2: Ya, insya Allah.
1: Bu Nela, ini sebagai praktisi pendidikan ya dan juga aktif di komunitas muslimah gitu ya. Perubahan perilaku apa sih yang paling mencolok yang Ibu amati dari ibu-ibu di Sampang dalam menyikapi lonjakan harga di agar dapur ini tetap ngepul gitu?
2: Ya, begini ya. Tiap perempuan itu kan punya latar belakang sendiri-sendiri ya. Khususnya di Sampang itu saya lihat banyak sekali juga komunitas-komunitas kayak gitu. Kalau saya di Camplong ini memang nggak begitu banyak komunitas-komunitas, lebih banyak para perempuan itu langsung terjun ke pasar kayak gitu ya, berdagang kayak gitu. Jadi aktivitasnya kesehariannya adalah banyak berdagang, pun juga ada yang di sekolah atau di instansi yang lainnya gitu. Nah, bedanya ya kalau kita sudah punya suatu komunitas ya Mbak, itu ada perbedaan dari cara pola pikir ketika melihat setiap kondisi kayak gitu. Jadi ketika melihat suatu kondisi itu tidak langsung kemudian secara pragmatis ya solusinya. Misalkan kayak gini, oh sekarang ekonomi sulit kayak gitu, ya wes berarti aku harus langsung terjun, aku harus cari uang juga, berangkat pagi pulang malam ya, aku menjadi perempuan yang berdaya kayak gitu ya. Kalau digaung-gaungkan hari ini aku harus setara dalam hal pekerjaan dengan laki-laki seperti itu. Nah itu pemikiran yang kalau saya lihat sangat pragmatis begitu. Tapi kalau kita mendalami kembali bagaimana seharusnya kita bersikap, kita pikir dulu, ini apa yang sedang terjadi saat ini? Kenapa ekonomi hari ini itu tidak stabil ya, kemudian harga-harga ada naik begitu. Jadi kita itu akan berpikir perlahan-lahan. Oh berarti perubahan apa yang akan saya lakukan kayak gitu. Yang pertama tentunya dari segi pola pikir kita dulu yang perlu dipahamkan konsep rezeki itu. Kemudian bagaimana konsep kesederhanaan dalam kehidupan seperti itu. Kemudian cara komunikasi kita dengan keluarga. Kemudian juga kita selanjutnya apa? Menelaah bagaimana Islam kemudian sebenarnya mengatur perekonomian ini, perekonomian hari ini. Ya, kalau dalam sistem ekonomi Islam itu sebenarnya yang namanya privatisasi sumber daya alam itu tidak ada gitu, bahkan diharamkan. Sumber daya alam itu harus dikelola secara penuh untuk kebutuhan rakyat ya, kemudian tidak ada namanya penimbunan, kemudian senantiasa diawasi pasar itu sehingga tidak ada yang namanya permainan pasar seperti itu. Dan kemudian kalau dalam Islam itu uniknya ya Mbak ya, perempuan itu sebenarnya punya kedudukan yang mulia ya. Jadi kesejahteraannya itu dibebankan gitu ya, ditugaskan kepada suami atau walinya gitu. Kalau suami walinya itu nggak bisa bekerja kayak gitu ya, maka ditanggung oleh negara seperti itu. Kalau dalam Islam luar biasa dalam menjaga kemuliaan perempuan. Nah, di hari ini tidak ada yang seperti itu, sehingga perempuan itu didorong dengan pemberdayaan perempuan itu untuk terjun bersama ya, setara dengan laki-laki untuk bekerja. Nah, sebagai muslimah itu ya boleh kita mengikuti kayak program seperti itu ya, bekerja di luar, tapi tetap harus menjaga rambu-rambu di dalam Islam seperti apa dalam bekerja, tentunya dengan izin suami juga. Tapi secara garis besar kita harus memahami bahwa di dalam Islam itu sebenarnya bekerja itu adalah tanggung jawab laki-laki, maka negara harusnya memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi laki-laki. Seperti kalau pemahaman itu ada di tengah perempuan, dia tuh akan tergambar, oh harusnya begini, ya harusnya begitu, seperti itu. Jadi ketika menjalankan peran dalam kehidupan itu, dia itu enggak yang terpaksa aku kayak gini kayak gitu. Aku harus terpaksa kuat kayak gitu.
1: Nah, ya. ini gimana ini Bu Nela? Seperti yang Ibu Nela katakan, peran suami juga jika suami tidak bekerja, atau ini gimana nih kita mengedukasi para suami atau bapak-bapak ya di rumah agar lebih empati gitulah dan mau terlibat langsung dalam strategi survive di dapur agar kondisi ekonomi sedang sulit seperti ini.
2: Ya tadi ada satu hal ya yang belum tadi, memang kepedulian itu harus dipupuk ya, kita khususnya di antara perempuan. Nah, memang perempuan terkadang permasalahannya adalah komunikasi dengan suaminya ya Mbak Ningrum. Itu suatu hal yang sangat-sangat krusial sebenarnya ya dalam menghadapi setiap permasalahan. Nah, ketika komunikasinya itu tidak sehat, ya maka akan mudah sekali terjadi ya gelombang masalah kayak gitu. Nah, suami yang bisa peduli itu biasanya berangkat dari istri yang peka kayak gitu. Istri yang peka dengan kebutuhan suami ya. Kemudian suami itu akan tergerak kayak gitu dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Memang di awal-awal itu untuk memberikan perhatian ya kepada suami itu mungkin agak berat gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu akan terbaca oleh suami ya. Dan lama-kelamaan pula ya suami juga akan memberikan perhatian kepada istrinya.
1: Iya,
2: nah,
1: Bu Nela.
2: Kemudian selain ya.
1: Iya, lanjut.
2: Selain komunikasi, selain perempuan itu juga butuh ya, diwajibkan dalam Islam mengkaji Islam ya supaya terbangun keimanan ketakwaannya. Laki-laki juga harus begitu gitu ya. Harus juga mengkaji Islam supaya apa? Dia tahu tanggung jawabnya sebagai qawam. Qawam khususnya bagi keluarganya. Begitu. Kalau dia sudah punya rasa pertanggungjawaban yang luar biasa seperti itu di hadapan Allah. Bahkan kalau akad itu kan luar biasa ya, bikin arus Allah bergetar kayak gitu ya, memindahkan peran ayah kepada pundak seorang suami. Nah itu seorang suami kalau memahami itu akan terus berupaya meskipun kondisi yang sulit hari ini begitu. Nah kemudian yang ketiga, tidak hanya berhenti pada perjuangan secara keluarga ya, komunitas, tapi juga butuh kemudian perjuangan yang itu bisa didengar gitu ya oleh para pemangku kebijakan, bahwasanya perlu loh ada apa? Ada lapangan pekerjaan yang diciptakan untuk laki-laki, dibanyakin seperti itu, sehingga perempuan-perempuan itu bisa menjalankan perannya sebagai umun warobatul bait dengan sempurna sebagaimana apa yang diperjuangkan oleh Kartini gitu. Nah, perjuangan Kartini kan seperti itu sebenarnya. Kalau kita baca di suratnya Kartini kepada Profesor siapa itu lupa saya namanya, Profesor Anton Nah, tanggal 4 Oktober 1902, jadi dalam suratnya itu Kartini bilang, kami memohon diupayakan namanya pengajaran dan pendidikan untuk anak-anak perempuan, bukan untuk saingan laki-laki, tapi untuk menjadi ibu. Seperti itu, menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama. Nah, ini loh, jadi Kartini itu sebenarnya spirit perjuangannya adalah untuk menjadikan perempuan Indonesia itu umun warobatul baik. Tapi bukan berarti hanya di rumah saja, tapi dia juga bisa berkancah di ranah publik untuk mengedukasi masyarakat yang lainnya. Nah, peran yang ini itu dikaburkan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, itu sih yang ingin saya sampaikan.
1: Ini ada yang bertanya nih di komentar live IG kita sekarang. Nah, ini sekarang godaan makanan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, tapi untuk makanan sebagai lifestyle. Bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut? Ini pertanyaan dari akunnya Dewi Setia. Iya. Nah, ini sekarang godaan makanan ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan gitu, tapi untuk makanan sebagai lifestyle, gaya hidup. Gimana nih Bu Naila?
2: Iya. Saya cari di IG-nya kok sulit ya. Pengen tahu langsung komennya. Ya, halo Mbak Dewi Setia, di mana ini? Saya nggak tahu. Ya, jadi Mbak Dewi, kita itu kan memang ini ya, kadang algoritma di TikTok ya, atau algoritma di Instagram itu kan menawarkan banyak sekali kulineran yang bikin kita itu apa namanya, kepingin meneteskan air liur kayak gitu ya. Nah, bahayanya kita hidup di era digitalisasi itu kayak gini, yang jadi, yang harusnya jadi apa namanya, kebutuhan itu malah dipinggirkan, tapi yang hanya keinginan itu menjadi kebutuhan gitu ya. Jadi nggak jarang orang-orang itu akhirnya berhutang. Ini banyak sekali terjadi. Hutang untuk apa? Untuk kebutuhan yang sebenarnya hanya keinginan. Nah, kenapa? Kan tadi mindset, lagi-lagi mindset. Mindset itu penting sekali karena pola pikir itu yang akan membuat seseorang bersikap. Kan seperti itu. Kalau pola pikirnya benar, maka sikapnya akan benar. Kalau pola pikirnya sudah salah, maka sikapnya juga salah. Maka mindset kita hari ini itu adalah apa? Kita harus memenuhi kebutuhan, bukan hanya menuruti hawa nafsu atau keinginan kita. Nah, apa bedanya kita sama, ya mohon maaf ya, seperti hewan-hewan gitu ya. Pas pengen apa, langsung berusaha untuk mendapatkannya, kayak gitu ya. Tapi kita adalah manusia, punya akal, berpikirnya. Kita berpikir ke depan seperti apa ya. Apalagi ekonomi hari ini itu tidak stabil. Apalagi kalau kita berpikir tentang akhirat, itu kan jauh ya. Maksudnya itu hal yang butuh untuk menanamkan pola pikir yang benar dulu terhadap diri kita. Ya, sehingga kalau kita misalkan tergoda ya, ataupun enggak lihat sosial media, tapi denger ya dari teman atau apa, akhirnya keinginan itu muncul, ya kita berusaha dulu.
1: Ngiler gitu ya, lihat-lihat skor.
2: Gitu kan ya. Status, kadang nggak lagi bikin kita, kadang apa namanya, ya na'udzubillah ya, bikin kita iri atau apa gitu ya. Nah, itu yang berbahaya bagi keluarga kita, kalau kita memang kantongnya tidak mencukupi, seperti itu ya, kita bersabar terlebih dahulu. Nah, itu yang namanya budaya hedonis, sebenarnya udah masuk di dalam tubuh kita, makanya harus hati-hati. Nah, kemudian yang penting juga, kalau kita punya kelebihan rezeki, kayak gitu ya, kita punya kelebihan dalam hal makanan yang enak-enak, dan kita tahu teman kita itu kepingin, nah, sebagai apa ya, sebagai insan yang mulia, yang gitu ya, ya kita kasih lah, kan kasihan tuh. Berbagi ya, kalau masyarakat Indonesia itu sebenarnya udah banyak ya yang suka sedekah ya, tentunya sedekah Jumat itu kan luar biasa kayak gitu.
1: Iya, Bu Naila, ini ya, bagaimana caranya agar para ibu ini tetap bisa menjaga kesehatan mental dan tidak terus stres menghadapi tekanan ekonomi gitu, mengingat peran mereka yang sangat sentral sebagai pendidikan anak di rumah.
2: Ya, ibu-ibu hari ini tuh memang butuh dirangkul ya. Saya juga butuh dirangkul. Kadangkala memang kita itu menghadapi permasalahan yang sulit untuk diungkapkan. Bisanya cuma meneteskan air mata kayak gitu ya. Ya namanya juga perempuan seperti kaca gitu ya. Kadang ngomong apa jadi masuk ke hati kayak gitu. Nah,
1: sensitif gitu ya. Perempuan tuh sensitif, benar.
2: Apalagi kalau pas kita lagi menstruasi gitu
1: PMS.
2: Ya. Itu suatu hal yang biasa bagi perempuan. Nah, sama perempuan apa? Ya harus menyadari hal itu kayak gitu ya, dan bisa menjadi ruang yang nyaman ya untuk perempuan yang lainnya bercerita kayak gitu. Ruang yang nyaman itu yang seperti apa ya? Kalau ada teman kita cerita ya dengarkan dulu sampai selesai ya.
1: Jadi pendengar yang baik gitu ya Bu.
2: Jadi pendengar yang baik. Nah kemudian baru kalau apa namanya ada waktu yang pas ya kita berikan solusinya. Dan tentunya solusi yang terbaik adalah solusi yang lahir dari yang maha baik. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perempuan hari ini mentalnya itu akan sehat ya ketika dia punya pola pikir yang sehat. Lagi-lagi pola pikir. Pola pikir yang sehat itu berangkat dari keimanan yang sehat. Cara pandang dia terhadap kehidupan ini itu benar begitu. Jadi apapun masalahnya dia akan kembalikan kepada siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang menciptakan aku. Baik buruknya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Boleh kita itu ngerasa lemah ya, lelah ya, capek, sedih, boleh kayak gitu. Bahkan Nabi apa Maryam ya. Maryam itu kan sampai difitnah ini itu, terus dia sedih, dia mengasingkan diri ya. Kalau tahu ya, Mbak Ningrum tahu ya tentang Maryam itu yang dia ibunya Nabi Isa ya, yang dia kemudian hamil nggak ada suaminya.
1: Tanpa
2: kan
1: suami, ya.
2: Terus
1: iya.
2: Dia, terus dia akhirnya ya diasingkan oleh orang kampungnya kayak gitu ya, dianggap pelacur, dianggap apa. Dia luar biasa ya, seorang yang ahli ibadah gitu ya. Itu kan sangat-sangat menyakitkan. Coba kalau hari ini terjadi sekarang, gimana kesehatan mentalnya? Tiap orang baik tuduh macam-macam. Tapi karena Maryam itu adalah orang yang bertakwa, beriman, maka dia kembalikan kepada Allah, kepada Rabb-nya kayak gitu. Sampai kemudian ada ya utusan dari Allah untuk meminta Maryam itu makanlah ya, makanlah buah kurma yang digoyang-goyangkan ya dari pohon kurma tempat dia bersandar itu.
1: Oke, Bu Nayla, karena waktunya ini sudah hampir jam 11 gitu ya, terakhir nih untuk sesi ini. Apa harapan terbesar Ibu ini terhadap sinergi antara masyarakat dan pemerintah di Sampang agar isu harga meroket ini tidak justru memperlebar kesenjangan gender di masyarakat?
2: Ya, ini adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu perempuan, khususnya para ibu, kemudian komunitas-komunitas yang peduli terhadap permasalahan masyarakat hari ini dan juga pemerintah. Ya. Sehingga sebagai para ibu, ya, sebagai perempuan, kita harus siap ya dengan segala kondisi yang terjadi dan tentunya harus bersikap cerdas finansial, tahu di mana keinginan dan kebutuhan itu dipenuhi seperti apa gitu. Kemudian dari sisi komunitas wajib untuk kemudian mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat yang kemudian itu dibawa bisa dengan aksi-aksi, bisa jadi gerakan-gerakan ataupun dengan opini-opini yang dilancarkan melalui surat-surat media gitu ya, bisa nyampe ke pemerintah. Bagaimana kemudian masyarakat keinginannya seperti apa yang kita sampaikan kepada pemangku kebijakan, dan tentunya yang terbesar adalah peran dari pemerintah kita. Ya, dengan sumber daya alam yang kita miliki khususnya di Sampang itu perlu kemudian difikirkan secara secara mendalam ya, bagaimana itu tuh bisa kita kelola sendiri, tidak ada pihak-pihak asing yang bisa mencaplok sumber daya alam kita yang ada di sini, sehingga itu bisa menjadi sumber dana yang besar untuk masyarakat. Nah, sehingga pemerintah ini juga butuh mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Perlu untuk kemudian sering-sering terjun ke pasar ya, untuk melihat bagaimana harga-harga yang ada di pasar untuk menstabilkan harga. Kalau saya lihat di lamannya RRI juga sudah turun ya beberapa dari pejabat pemerintahan untuk melakukan stabilisasi harga bahan pokok begitu. Cuma perlu kemudian didisiplinkan lagi karena masih banyak penimbunan-penimbunan yang terjadi di tengah pedagang-pedagang yang ada di Sampang ya khususnya.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu, Mbak.
1: Iya, luar biasa ya. Sekali ya obrolan kita di pagi hari ini, pendengar. Dan kenaikan harga pangan ini bukan sekedar masalah angka di pasar ya, melainkan ujian bagi ketahanan rumah tangga kita. Dan di pengurus utamaan gender atau PUG ini hadir bukan untuk membedakan, tapi untuk menyatukan langkah bahwa urusan dapur itu bukan hanya beban ibu, melainkan tanggung jawab kolektif. Komunikasi yang baik antar suami dan istri, literasi keuangan yang cerdas, serta dukungan dari komunitas dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, itu adalah kunci agar dapur kita tetap hangat dan harmonis meskipun badai ekonomi menerjang gitu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Naila Dovarina.
2: Oke. Penutupnya.
1: Monggo.
2: Oke. Biar enggak ini enggak mental illness.
1: Oke, siap.
2: Jadi para ibu ya, para ibu dalam menghadapi masalah ekonomi hari ini kita tidak sendiri ya. Ada Allah sebagai tumpuan harapan, maka jadikan Islam sebagai pegangan dan mari kita sama-sama pupuk kepedulian antar perempuan. Ya mungkin itu kalimat penutup bagi teman-teman semuanya ya para ibu.
1: Oke, terima kasih Ibu Naila Dovarina ya atas pencerahannya hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi inspirasi bagi seluruh pendengar RRI di Sampang ya. Dan pendengar, saya Ningrum serta kru yang bertugas pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sampang. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Ningrum undur pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini, padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati, starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Ya, melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan. Tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Então, mereca tudo, Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita berjuang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Nah,
2: itu yang menjadi kekalahan kita.
4: Tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no
2: campeonato.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak 2. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, hadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa. Ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sekitarnya, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Sekian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.
1: Bila aku harus pergi, sanggupkah engkau hidup sendiri? Bila ku tak dapat

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita kehilangan dari Zulkarnain Hidayatullah, Dusun Lebak, RT 7 RW 2 Desa Belut Raja Sumenep, telah hilang KTP atas nama satu buah dompet yang berisi KTP atas nama Zulkarnain Hidayatullah, SIM C atas nama Zulkarnain Hidayatullah, STNK roda 2, nopol M4874 11 atas nama Suhartini, alamat Dusun Lebak, RT 7 RW 2 Belut Raja Sumenep, diperkirakan hilang pada Selasa jam 12 siang, hilang dari Surabaya menuju rumah pelapor di Desa Belut Raja, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon mengembalikan kepada Zulkarnain dengan nomor handphone 081-93-944-9210, 081-93-944-9210, atau ke LPP RRI Sumenep.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambun. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Madura hari ini.
1: Baik, selamat siang pendengar setia RRI. Saya Gita Yuman menemani Anda di Madura hari ini, jejaring bersama RRI Sampang. Kita ditemani dengan Ningrum. Dan kalau di sini ada Waisul Karni yang juga selaku gatekeeper. Untuk mengetahui informasi apa saja, saya akan sapa dulu Ningrum. Assalamualaikum Ningrum. Ningrum, bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, Ningrum. Ningrum. Baik, nampaknya belum tersambung ya. Saya bersama Ningrum, pendengar. Dan beberapa informasi pastinya saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dari Kabupaten Sumenep dan Pamekasan ya. Saya akan memulai dari Kabupaten Sumenep ini terkait dengan informasi budaya jaran serek yang tepatnya terjadi di hari Jumat, dari hari Minggu kemarin ya pendengar. Ini salah satu festival yang menarik minat dan terjadi di Sumenep karena memang memberikan respon pada generasi muda untuk meneruskan kesenian tradisional daerah. Karena memang tantangan serius ini penting menurut Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim dalam rangka upaya kelestarian budaya di Kabupaten Sumenep di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional. Wabub mengatakan kesenian jaran serek memiliki nilai budaya identitas yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah masyarakat generasi muda. Ia mengajak generasi muda memanfaatkan medsos sebagai sarana promosi budaya agar jalan serek semakin dikenal. Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisional. Dan ia menilai kesenian jaran serek tidak kalah menarik dibanding sapi sonok maupun kerapan sapi yang selama ini lebih populer menjadi ikon budaya Madura. Informasi dari Sumenep mengawali jumpa kita, saya coba sapa kembali Ningrum. Ningrum, apa sudah bisa tersambung bersama saya? Nampaknya belum ya pendengar ya. Saya belum bisa tersambung bersama Ningrum. Tapi oke. Tapi jangan khawatir, saya akan hadirkan lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune program 1.

Baik, mendengar secara RRI, namanya kita tidak bisa tersambung bersama RRI Sampang karena kendala ya. Tapi saya akan melanjutkan untuk informasi dari Pamekasan. Kasus kanker payudara masih menjadi perhatian serius Pamekasan karena sepanjang periode tahun kemarin jumlah penderita masih cukup tinggi dan menjadi ancaman. Dinkes Pamekasan, Kadinkes Pamekasan, Syaifuddin mengatakan jumlah pasien BPJS yang terdiagnosis kanker payudara tercatat 125 orang. Angka tersebut diperkirakan lebih tinggi karena masih adanya keterlambatan deteksi. Banyak pasien baru datang karena setelah memasuki stadium akhir. Ini dipengaruhi rendahnya kesadaran, pentingnya pemeriksaan dini, serta minimnya pengetahuan tentang gejala awal kanker. Gejalanya ditandai awalnya biasanya dengan perubahan pada bagian payudara. Tanda-tanda awal perlu diwaspadai benjolan, perubahan bentuk atau ukuran, perubahan kulit, perubahan puting, dan nyeri yang tidak biasa. Meski demikian, keterbatasan fasilitas spesialis seperti polionkologi menjadi kendala penanganan pasien payudara di Kota Gerbang Salam, sehingga pasien harus dirujuk keluar daerah. Masih dari Pamekasan, pendengar, setelah memanipulasi absensi, celah manipulasi absensi ASN di Pamekasan diklaim kian tertutup rapat. BKPSDM memastikan praktik penggunaan fake GPS untuk memalsukan lokasi sudah tidak lagi ditemukan. Kabid Pengadaan Pembinaan Informasi PPIK BKPSDM Pamekasan, Mustain Ramli, mengatakan pengembangan EPAKON menjadi salah satu faktor utama yang membuat upaya manipulasi absensi sulit dilakukan. Dan menurutnya sebelumnya praktik manipulasi absensi sempat ditemukan di kalangan ASN, bahkan sejak 2 tahun lalu terdapat puluhan pegawai menggunakan fake GPS. Menurut Mustain, sistem itu diperbarui dan tidak lagi ditemukan kasus serupa. Sebab aplikasi tersebut kini dilengkapi sistem pendeteksi yang lebih ketat terhadap lokasi penggunaan saat melakukan presensi. Juga dijelaskan ASN yang sebelumnya terlibat manipulasi absensi tidak langsung dijatuhi sanksi yang berat.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
3: Kenapa motor apa? Monggo ki.
2: Moko, padahal puru nyaman, tiba-tiba mate, starter tak hidup.
3: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
2: Iya, bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
4: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
0: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
3: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
0: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Baik, masih di Madura hari ini, informasi dari Sumeneb, pendengar. Puskesmas Sambuntan mengintensifkan kegiatan kunjungan rumah neonatus. Ini dilakukan untuk memastikan bayi yang baru lahir mendapat layanan kesehatan optimal. Kapus Ambunten Dr. Sulfa Ulin Nuha menjelaskan ini dilaksanakan di Desa Tambo Agung Tengah, Ambunten. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan rutin yang menyasar ibu dan bayi pasca persalinan. Langkah strategis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi bayi yang baru lahir, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, jemput bola yang dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Materi yang diberikan meliputi pemberian ASI, menjaga kebersihan bayi, pemantauan tubuh kembang, dan mengenai tanda berbahaya yang perlu segera mendapatkan penanganan medis.

0: Nasib Madura United tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi Bhayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Samber Nyawa mengoleksi 28 poin, menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United memiliki 3 laga termasuk melawan Bhayangkara FC yang memiliki 4 poin dari Persis Solo. Di sisi lain, Bhayangkara FC juga dalam performa yang kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menurut supporter Madura United Irwan Junaidi, dirinya menilai kemenangan penting atas Bali United pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United bertingkat. Beberapa pemain MU juga dalam performa terbaik seperti Brando, Sandro, Iran Junior, dan lainnya yang patut diwaspadai Bhayangkara FC.
1: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok, saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
0: Madura United patut mewaspadai kebangkitan Bhayangkara FC di pekan ke-32 yang Bhayangkara FC yang mana bermain di kandang sendiri termotivasi menghentikan tren negatif 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United. Laskar Sapekerap akan berusaha maksimal meraih kemenangan di kandang Bhayangkara FC guna bertahan di Super League musim ini. Tago Arno Fantrian laporkan.
2: Pemain terlihat senang ya dengan pertandingan besok, mereka sangat antusias. Tentunya ini juga modal yang bagus buat kami untuk menghadapi Bhayangkara.
3: Madura United berusaha memanfaatkan kondisi hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan diri bertahan di Super League musim mendatang. Kepercayaan diri yang tinggi usai 2 kemenangan beruntung Madura United menjadi motivasi tersendiri bagi Laskar Sapekerap untuk meraih 3 poin di pekan ke-32. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Minggu 10 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki memastikan persiapan tim berjalan dengan baik jelang menghadapi Bhayangkara FC dalam lanjutan Super League. Menurutnya, antusiasme pemain menjadi modal penting bagi Madura United untuk meraih hasil maksimal. Meski optimis, Rahmat Basuki menilai Bhayangkara FC tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Dirinya memprediksi tim tuan rumah akan tampil agresif demi mengakhiri tren buruk dalam beberapa pertandingan terakhir.
2: Yang paling kita waspadai dari Bhayangkara adalah bagaimana motivasi mereka untuk menang besok. Yang jelas mereka sangat agresif besok karena mereka menginginkan 3 poin. Karena di 3 pertandingan kalau tidak salah Bhayangkara belum mendapatkan poin. Makanya saya pikir mereka akan fight besok ya untuk memutus tren yang negatif selama 3 pertandingan itu. Itu yang harus kami waspadai.
3: Sementara itu pemain Madura United Taufani Muslihudi mengatakan timnya siap untuk menjalani laga penting di kandang lawan. Taufani mengungkapkan, seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur usai menjalani persiapan di Bangkalan setelah mengalahkan Bali United di pertandingan sebelumnya.
4: Kami siap untuk pertandingan besok dan semua instruksi dari pelatih kami dengarkan dan semoga pertandingan besok kami bisa meraih 3 poin.
3: Menurutnya, suasana tim saat ini cukup positif setelah Madura United mampu meraih 2 kemenangan beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir. Laga antara Bhayangkara FC melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Atlet panjat tebing Indonesia Desa Maderita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed di Minggu 10 Mei lalu. Desa memastikan podium World Climbing Series Wijang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desa diraih setelah menoreh catatan 6,17 detik. Ia mengungguli lawannya dari Polandia membutuhkan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desa mengalahkan rekan senegaranya Rajia Salsabila dan Isis Rotfok dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia semifinal. Selesai pertandingan, Desa Made mengaku kurang puas dengan hasil. Ia seharusnya mampu meraih maksimal untuk meraih emas. Melihat hasil ini, pelatih mengaku terus melakukan pembenahan. Dan asisten pelatih Speed Fitriani mengatakan seri Wijang memberikan gambaran jelas peta persaingan yang semakin ketat di nomor speed. Kuda pacu Maxi of Halim gagal meneruskan kemenangan dalam seri Triple Crown. Sementara Raga Serum pun tampil sebagai juara kelas utama kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Piala Mangkunegara and Triple Crown Seri 2.

0: Pion tersebut berlangsung di gelanggang pacuan kuda Tegalwaton Semarang pada 10 Mei lalu. Kelas bergengsi di rangkaian kejuaraan IHR diikuti 12 ekor kuda memperbuatkan Piala Sagra.co. Perlombaan berakhir dengan persaingan yang cukup ketat mengingat 3 juara finish dengan jarak yang tipis, namun Sagra Serumpun tampil sebagai juara dengan total hadiah sebesar Rp120 juta. Sebagai implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi outbound, mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan rekreasi PJKR PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educators Outbound di Malang. Familia melaporkan.
1: Mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educator Outbound di Malang pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Agenda ini merupakan bagian dari implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kepanduan dan manajemen permainan lapangan. Selain sebagai syarat akademik, kegiatan ini bertujuan mengasah mentalitas calon pendidik dalam menghadapi situasi di luar kelas. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten menjadi guru, akan tetapi juga memiliki keahlian tambahan.
2: Selain jadi guru, juga nanti harapannya mahasiswa juga bisa menjadi seorang trainer di outbound. Selain itu juga, ini juga membentuk dan membangun karakter mahasiswa seperti kerjasama, kemudian kemandirian, gotong royong, dan lainnya. Dan ini juga menjadi kegiatan positif untuk mahasiswa Prodi Pencaksilat.
1: Taufik menambahkan bahwa kegiatan luar ruangan ini sangat krusial dalam membentuk kedisiplinan serta semangat gotong royong antar mahasiswa. Ia menilai pengalaman langsung di lapangan jauh lebih efektif dalam memperkuat solidaritas kelompok dibandingkan teori di dalam ruangan. Melalui Future Educator Outbound ini, Universitas PGRI Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan yang adaptif terhadap berbagai peluang profesi di bidang olahraga dan rekreasi.
0: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu berserta seluruh kerabat tujuan petugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Cek Fakta Pro 1. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tumbuxoid, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya tersendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya mengatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian ada Rasul Akbar di tim teknik multimedia akan bersama Anda di program UMKM Bicara yang hadir setiap Senin pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda tinggal mendownload RRI Digital di HP Android Anda dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Dan kali ini siaran kita di UMKM Bicara, kita juga live by Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share dan juga komen ya. Oke, pendengar, sore hari ini kita bersama dengan narasumber kita. Topik kita adalah merintis ternak kambing dari kampus ke kandang ya. Narasumber kita pada sore hari ini adalah owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Ada Mas Irza Firmansyah Borneo Putra STRPT. Kita sapa dulu yang saat ini hadir by Zoom pada sore hari ini. Assalamualaikum Mas Irza. Ya, assalamualaikum Mas Irza.
2: Saya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, selamat datang di program UMKM Bicara di Mas Irza. Kabar baik Mas Irza sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sangat baik Mbak.
1: Sangat baik ya, meskipun jarak kita terlalu jauh, tapi tidak menghalangi untuk berbagi informasi, berbagi edukasi kepada masyarakat begitu ya Mas Irza ya. Oke, ini ya, saya akrab kan panggil Mas Irza atau siapa nih? Memang panggilan, nama panggilan.
2: Ya, betul, nama panggilan Irza.
1: Oh gitu, Mas Irza benar ya. Oke, Mas Irza ini adalah owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Nah, ini dia. Kalau biasanya saya juga sering berbincang-bincang dengan Abdi Farm Bangkalan tuh. Mas, siapa namanya tuh? Syahril begitu. Nah ini alhamdulillah saya bertemu lagi dengan owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan Mas Irza ya. Mas Irza, topik kita adalah merintis ternak kambing. Ini dari kampus ke kandang. Kemarin juga informasi sudah banyak banget ini yang diberitakan begitu mengenai Mas Irza ini. Mungkin Mas Irza bisa menceritakan dulu nih kepada para pendengar. Mas Irza ini ceritanya kuliah di mana, kemudian baru tamat ini sejak kapan gitu?
2: Baik, sedikit cerita ya.
1: Ya, Mbak, sedikit cerita dulu nih mengawali nih. Rini.
2: Mbak Rini.
1: Ya.
2: Siap. Baik Mbak Rini, sedikit bercerita terkait dengan kuliah saya itu. Saya berkuliah pada tahun 2020 di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Salah satu kampus kedinasan milik Kementerian Pertanian. Jadi saya berkuliah selama 4 tahun, lulus tahun 2024, yaitu tepat di bulan Agustus. Nah, dari situ maka saya karena di jurusan program studi agribisnis peternakan, akhirnya saya sudah mengenyam ilmu peternakan yang fokusnya juga di bisnis peternakan, akhirnya ingin membuat bisnis peternakan setelah lulus.
1: Oh gitu, jadi 2004 lulus, kemudian sekarang udah beralih ke peternakan begitu, karena memang gelar yang disandang juga begitu ya. Oke, Mas Irza, ini kalau boleh tahu, tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan, ini baru dirintis atau memang sudah mulai dari orang tua begitu?
2: Perlu diketahui, kami sampaikan bahwasanya ini 3 Raja Farm benar-benar baru setelah saya lulus.
1: Jadi 2004.
2: Tidak meneruskan dari orang tua.
1: Jadi 2004 ini baru didirikan 3 Raja Farm peternakan ini.
2: Ya, betul. 2024 tepat setelah lulus kita realisasikan konsep dan ide yang ada selama kuliah, akhirnya itu kita mulai setelah lulus Agustus, berarti September mulai jalan. September, Oktober kita sudah garap lahan pakan yaitu rumput gajah. Kemudian setelah itu baru mulai garap kegiatan yang lain, kandang dan lain-lainnya.
1: Oh gitu, oke. 2004 sekarang, sampai dengan sekarang begitu ya. Awal mulanya ceritanya gimana sih Mas Mas Irza? Ini kok bisa langsung dari sekolah kedinasan begitu? Ini tiba-tiba langsung turun, terjun langsung begitu membuat peternakan gitu. Ini ceritanya gimana sih awalnya? Kenapa dari cinta banget begitu akan peternakan? Memang dari dulu memang hobi beternak atau seperti apa nih?
2: Baik, terima kasih banyak. Nah, bagus sekali ini. Kita mau sharing-sharing ya.
1: Ya, sharing-sharing ilmu dong ini ya. Oke.
2: Siap. Jadi mulai dari awal, sebenarnya kalau dari awal banget itu enggak kepikiran ke peternakan sebenarnya, Mbak.
1: Ya.
2: Jadi memang dari awal itu karena saya kan sekolah SD, SMP, SMA di negeri, jadi kita fokusnya di akademis, bahkan saya juga waktu SMA ikutnya Olimpiade Fisika, malah tidak ada peternakannya tuh. Sebagai Olimpiade Fisika di SMA, dan juga saya sempat mengenyam program studi Teknik Industri tahun 2019 di UTM itu, selama 1 tahun. Jadi dari situ karena saya juga yang melatar belakangnya akhirnya memang keinginan masuk ke sekolah kedinasan. Kemudian saya dapat informasi bahwasanya Kementerian Pertanian ada sekolah kedinasan yang full beasiswa selama 4 tahun. Jadi mulai dari pendidikan, kemudian asrama dan juga makan ditanggung oleh pemerintah full. Jadi saya hanya berbekal dengan diri dan kemampuan yang ada.
1: Kemampuan sekolah lah, pokoknya niat sekolah aja gitu ya. Oke.
2: Betul. Nah, kemudian ketika itu, setelah saya mengulik lebih jauh tentang kampus saya ini, yaitu singkatannya Polbangtan ya. Polbangtan ini ternyata memang di bawah lingkup Kementerian Pertanian. Dan itu kan sebenarnya ada pilihannya di bidang pertanian dan peternakan. Akhirnya saya meriset bahwasanya di Madura ini potensinya di bidang peternakan. Karena kita secara lahan tidak begitu subur, yaitu paling biasanya untuk ya padi, jagung, ataupun tebu. Beda dengan Malang yang ketika sayur-sayuran dan lain-lainnya, buah-buahan begitu subur begitu ya. Akhirnya hal itu yang melatar belakangi, oh berarti Madura ini potensinya di peternakan. Akhirnya itu membuat saya lebih condong kepada pemilihan program studi di agribisnis peternakan. Akhirnya dari awal itu sudah terancang sebetulnya untuk memiliki kemauan untuk memajukan peternakan khususnya di Bangkalan begitu. Karena kan apalagi kita memiliki hewan endemik lokal yang mana itu benar-benar banyak kebutuhannya, seperti sapi potong asli Madura, yaitu sapi Madura, dan juga di Bangkalan sendiri ada yang namanya embek pote di Bangkalan gitu. Nah, akhirnya saya masuk di sekolah kampus kuliah agribisnis peternakan di Polbangtan Malang ini. Karena saya seorang D4, yaitu banyakkan praktiknya sarjana terapan agribisnis peternakan itu, selama mengenyam di kampus, hampir setiap tahun, hampir setiap semester bahkan itu ada yang namanya magang. Akhirnya praktik di lapangan itu begitu banyak. Perbandingannya sekitar 70% praktik dan 30% teori. Akhirnya dari situ ada semakin dalam muncul ketertarikan untuk merawat ternak, kemudian tentang bisnis ternak, bahwasannya ternyata peluang peternakan ini begitu besar. Dan kita melihat peluang itu karena peternakan ini adalah bagian dari kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, yang mana pangan itu dibutuhkan hampir setiap hari dan bahkan insya Allah tidak akan ada matinya. Akhirnya itu yang melatar belakangi, oh ini berarti suatu peluang yang besar. Dan juga yang menjadi catatan juga bagi kami, di sektor peternakan bahkan pertanian ini, banyak sekali sarjananya sebetulnya, hanya saja minim sekali yang mau melanjutkan di bidang yang selaras. Begitu. Mungkin karena latar belakangnya yang pertama, yang utama ini ya, yang saya riset dari teman-teman dan para alumni-alumni insan pertanian dan peternakan ini, gengsi, Mbak.
1: Ya, betul. Itu. Makanya saya juga heran nih, Mas Irza ini. Jadi langsung lulus begitu dari kedinasan, langsung terjun ke peternakan begitu.
2: Ya.
1: Oke. Terus lanjut.
2: Betul. Ada keselarasan di bidang jurusan yang utama, akhirnya ada ketertarikan itu. Kita melihat peluang-peluang yang ada, kemudian meramu dari berbagai ilmu yang didapatkan. Kan kita di ternak potong itu ada ayam,
1: Boyera, kemudian ayam. Oh, macam-macam ya, di peternak itu macam-macam.
2: Iya, betul. Ayam broiler, ayam potong yang bisa kita makan setiap hari itu, ayam petelur, kita konsumsi telurnya, kambing, sapi. Dan bahkan saya ketika di kampus itu sudah pernah mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pertanian untuk mengelola ayam petelur. Sebesar 42 juta waktu itu. Nah, kebetulan saya waktu itu sebagai ketua kelompok wirausahawan mudanya. Jadi saya mengelola ayam petelur itu sebanyak 250 ekor. Dan ketika kita evaluasi bisnisnya, karena sebetulnya pakannya ini yang begitu mahal ya.
1: Jadi
2: itu yang membuat kami layaknya kalau untuk skala ayam petelur ini, untuk skala bisnis kan minimal kita itu hitung-hitungannya di 5.000 sampai 10.000 ekor. Kalau di bawah 5.000 ekor itu benar-benar tipis keuntungannya. Dan itu bahkan risikonya begitu besar. Akhirnya, wah gak bisa nih kalau setelah lulus langsung ayam petelur. Kecuali modalnya miliaran ya. Begitu. Dan kemudian ayam broiler pun begitu. Minimal 5.000 atau 10.000. 5.000 aja masih istilahnya mengkis-mengkis ya, agak susah, berat begitu. Kalau 10.000 masih bisa dianggap skala industri dan bisa menguntungkan. Karena kita dihitung-hitung bagian bisnisnya dan keuangannya. Akhirnya di ayam broiler ini minimal modal 1 miliar. Nah, karena saya bukan anak konglomerat yang punya
1: bukan pewaris ya, tapi perintis ya gitu ya.
2: Ya, betul, Mbak Rini. Jadi untuk ngedit out itu wah belum bisa nih kalau ayam broiler. Akhirnya kita coba lagi cari kok pola yang benar, pola yang lebih enak, gimana caranya supaya setelah lulus ini bisa melakukan bisnis peternakan sesuai dengan keinginan.
1: Betul.
2: Kita coba cari lagi ketika di magang-magang bersama para peternak, bersama para senior yang lain, bersama para akademisi, praktisi dan ahlinya. Kita cari lagi ya, sapi juga sebetulnya margin keuntungannya besar dan juga pemeliharaannya juga tidak begitu sulit. Tapi kan butuh kandang yang cukup luas. Kemudian juga biayanya modalnya tentu banyak. Satu sapi aja modalnya bisa sekitar belasan juta.
1: Kalau
2: usaha untuk sapi ini minimal 10 ekor. Nah itu berarti kan sudah punya ratusan juta harusnya. Nah akhirnya kita coba cari lagi, akhirnya menemukan komposisi dan formulasi yang tepat, yang pas kami kira, yaitu membentuk bisnis kambing. Karena dari situ kandangnya terbatas, maksudnya terjangkau modal yang dibutuhkan. Kemudian juga kambingnya pun
1: gak terlalu mahal.
2: Cara pemeliharaannya.
1: Kalau untuk pemeliharaan gimana? Mana susah kambing dengan sapi?
2: Sebenarnya sama-sama memiliki kerentanan masing-masing. Cuman kalau dari segi penyakit itu lebih mudah kambing begitu. Karena sapi itu kan tidak punya bulu ya, jadi dia benar-benar langsung kulit. Jadi kalau sapi itu terkena lalat sama nyamuk sedikit sudah bentol-bentol kayak gitu. Dan itu bisa menyebabkan udah langsung susah makan, menurunkan imunitas dan bahkan rentan ke penyakit-penyakit lainnya. Nah kalau kambing ini lebih mudah karena dia lebih kuat terhadap penyakit dan juga cara pemeliharaannya lebih simple kayak gitu. Cuma memang kita harus benar-benar perhatikan ketika ada penyakit seperti ORF atau seperti sariawan itu, kemudian ada kembung, kemudian ada penyakit-penyakit lainnya yang biasa diidap oleh ternak ini, kita harus segera tangani begitu. Karena sebenarnya FYI sekedar informasi ya Mbak Rini, saat ini pun saya juga sedang merawat sapi. Jadi di kampus Universitas Trunojoyo Madura itu ada program yang namanya dia pengelolaan biogas. Jadi dia biogasnya itu diambil dari kotoran sapi. Dan sekarang sedang melihara sapi sebanyak 5 ekor. Dan itu alhamdulillah UTM mempercayakan untuk pengelolaan pemeliharaan sapinya kepada kami, Tiga Raja Farm.
1: Luar biasa. Kemudian itu ya, jadi awalnya tadi Mas Irza tadi mengatakan, jadi dari semenjak tahun 2004 lulus, kemudian mencoba langsung ke bisnis peternakan begitu, jadi bisa dikatakan hampir jalan 2 tahun begitu ya Mas Irza ya? Jalan 2 tahun, ini kan memang tadi yang Mas Irza katakan modal juga ya, kita bukan pewaris ya, tapi perintis gitu kan, gak banyak-banyak. Nah ini awalnya, kemudian bagaimana juga dukungan keluarga begitu, tamatan dari sekolah kedinasan tiba-tiba langsung terjun ke peternakan. Ini side job atau seperti apa ini Mas Irza, kalau boleh tahu?
2: Baik, terima kasih. Sebetulnya itu memang Karena dari awal sudah memiliki visi untuk memajukan peternakan dan juga terjun di bisnis peternakan,
1: yeah.
2: Jadi ini benar-benar menjadi tonggak utama bagi saya pribadi.
1: Wow, luar biasa.
2: Lulus pun saya sudah komunikasikan dengan keluarga, dengan orang tua, bahwasanya nanti lulus mau bisnis peternakan. Nah, hanya saja kayak karena seperti kebanyakan orang tua ya Mbak ya, pasti ingin anaknya kalau karena juga kedinasan, kemudian biasa berseragam begitu ya.
1: Iya, betul.
2: Kebanyakan masyarakat juga ingin anaknya menjadi seorang PNS begitu.
1: Iya.
2: Atau hal lain yang sejenisnya.
1: Iya, gitu. Betul. Oke.
2: Nah, itu sebenarnya juga kami upayakan, tapi memang saya sampaikan kepada orang tua itu bahwasanya saya ingin fokus di peternakan, bisnis aja dulu.
1: Oke, bisnis jadi, dulu nanti bisa lanjut begitu ya?
2: Iya betul, karena kan secara perhitungan dan juga peluang PNS dibuka kan sampai umur 35.
1: Ya, Mas Irza, mohon maaf sekarang usia
2: 25.
1: Wow, masih jauh banget. Oke, betul, itu ada satu keputusan yang luar biasa ya. Jadi bisnis dulu, nanti sambil mencari begitu ya. Oke, ketika ada lowongan. Oke, luar biasa.
2: Jadi begini, memang kan saya sebenarnya juga tidak, tentunya tidak bergerak sendiri, karena bisnis ini ketika bergerak sendiri agak susah karena ada pasang surutnya semangat itu.
1: Oke, jadi makanya gandeng siapa nih?
2: Bersama dengan sahabat-sahabat saya, sama Kim, yaitu jadi teman saya yang sebenarnya bukan bidang peternakan, tapi dia sarjana hukum, teman saya yang biasa bareng saya itu, Muhammad Rafi. Dan dari kampus pun kami sharing-sharing tentang bisnis ini, jadi saya sharingkan dan sama-sama memberikan semangat. Akhirnya ketika lulus, kita semangati bersama, kita yakinkan bersama, karena kan awalnya gak ada bentuknya ya Mbak ya?
1: Betul.
2: Gak ada bentuk kandangnya, gak ada bentuk sampingnya, gak ada bentuk uangnya bahkan, jadi benar-benar apakah ini berhasil ya? Apakah ini bakal bisa benar-benar menjadi fondasi untuk kita ke depan? Gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak bisa? Pada akhirnya kita benar-benar lakukan langkah preventif dengan ide dan konsep itu dimatangkan, kemudian dengan keuangan yang kita coba untuk kalkulasikan betul-betul, akhirnya kami memberanikan diri. Karena juga peluang-peluang itu ada, dan juga kita sudah kenal dengan berbagai praktisi dan juga akademisi yang bisa kita sharing-sharingkan bersama. Akhirnya dari situ, kita benar-benar meyakinkan diri. Udah, hajar aja. Bismillah, kita buat.
1: Modal-modal dari mana nih awal begitu?
2: Ya, baik. Modal awal itu kita sebenarnya mulai dari 0 rupiah sebetulnya modal.
1: Oh, nggak ada modal ya?
2: Ide dan konsep bisnis yang awalnya kita ramu. Jadi dari ide dan konsep bisnis itu kita haturkan dan sodorkan kepada para investor-investor kami, begitu Mbak. Kita coba buatkan kalkulasinya, kemudian coba kita buatkan draft keuntungan, bagaimana skema investasinya. Akhirnya kita sampaikan, kita komunikasikan kepada para investor kami. Akhirnya mereka berani dan mempercayakan
1: memberikan modal begitu
2: pada kami ya, begitu.
1: Oke.
2: Ya, kita mendirikan kandang, dan juga dari hal ini juga ada dukungan dari orang tua untuk mendirikan kandang.
1: Akhirnya
2: kita mendirikan kandang, dan untuk isi-isinya semua dan lain sebagainya itu kita kerjasama dengan investor.
1: Oh gitu. Oke, jadi awal mulai itu memang 0 rupiah begitu, kemudian ya ada investor lah begitu ya masuk. Nah untuk 2 tahun ini Mas Irza, ini kalau boleh tahu sudah di kandang Mas Irza sendiri ada apa aja ini?
2: Baik, terima kasih. Untuk di kandang ini saat ini kandang ukuran 40 meter persegi luasnya itu ada sekitar 30 ekor kambing. Dan itu sekarang sedang gencar-gencarnya untuk kurbanan ya. Kita sekarang sudah masuk sekitar 15 pesanan hewan kurban.
1: Berapa? 100? 100 pesanan?
2: 15. Masih 15 ekor untuk saat ini.
1: Oh, pesanan. 15 ekor. Oke.
2: Dan akan terus bertambah pesanannya, karena akan ada banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang. Bahkan setelah acara ini selesai, saya langsung ke kandang buat menemui tamu kami untuk buat pesanan hewan kurban.
1: Waduh, luar biasa, sukses selalu nih ya. Kalau boleh tahu nih, daerah mana sih Mas Irza, Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan nih? Ada di daerah mana? Ya,
2: kami di daerah Dusun Lobu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Itu kalau tahu lokasinya Sinja yang lama, itu di belakangnya.
1: Gitu, persis ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, luar biasa. Mas Irza, tadi Mas Irza mengatakan ini ada juga kambing, kemudian ada merawat sapi juga ya. Kemudian ya, ayam juga ya.
2: Ya, tapi ayam sudah waktu di kampus saja setelah.
1: Tidak memelihara. Jadi kalau sekarang udah fokus ke kambing sama sapi gitu.
2: Ya, betul.
1: Oke, kalau untuk tadi sempat juga tadi pagi saya berbincang-bincang dengan Dinas Peternakan Dr. Ali Maki ya kan, dan juga ya. Mas Abdifam gitu ya kalau tidak salah itu. Nah, ini tentang penyakit atau antisipasi hewan kurban begitu. Ini kan tadi udah ada pemesanan begitu, Mas Irza ya kan. Untuk kesehatan misalnya hewan sendiri, ini ada nggak namanya perawatan kesehatan tersendiri atau kontinu dilakukan begitu? Ada komunikasi atau kerjasama nggak dengan Dinas Peternakan, semacam ada medis begitu?
2: Baik, terkait dengan kesehatan tentunya kita jadikan prioritas karena untuk kurban ini hewan-hewannya itu kan syaratnya itu cukup umur dan betul, tentunya sehat tanpa cacat.
1: Betul. Oke.
2: Itu yang perlu kita jaga. Uh-huh. Jadi sejak awal kambing itu dirawat di kandang kami, kita berikan suntik vitamin, kita semprot disinfektan supaya terhindar dari kuman virus dan bakteri.
1: Yeah.
2: Kemudian kita berikan vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku, supaya mereka tidak terkena penyakit yang virusnya itu gampang menyebar, seperti itu.
1: Okay.
2: Ketika mereka ada yang sakit, kita langsung berikan obat, penanganan yang tepat, kemudian juga kita berikan vitamin. Dan terkait dengan kerjasama dengan Dinas Peternakan, alhamdulillahnya kami sebagai mitra juga dengan Dinas Peternakan Bangkalan, dan seperti yang saya pakai ini sih sebenarnya juga organisasi Perkumpulan Insinyur Sarjana Peternakan Indonesia. Saya juga tergabung sebagai pengurus cabang Bangkalan yang kebetulan sebagai diamanahkan sebagai sekretaris ISPI Bangkalan, begitu.
1: Jadi di dalamnya
2: juga berkecimpung dengan Dinas Peternakan, dan kami juga mulai tahun lalu ketika kita memberikan hewan kurban, kita sudah lengkap dengan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan.
1: Oh, sudah ada. Jadi, ya berarti ya.
2: Betul. Jadi tidak salah teman dan sahabat keluarga lainnya yang mau memesan hewan kurban di Tiga Raja Farm.
1: Oke, Tiga Raja Farm. Kenapa namanya Tiga Raja Farm begitu? Ada something, ada cerita khusus nih?
2: Jelas, ada something.
1: Ya, gimana? Oke.
2: Jadi Tiga Raja Farm, kenapa Tiga Raja Farm? Kita berangkat dari ide dan visi yang besar, yaitu kita ingin merajai tiga komoditas sebetulnya. Yaitu sapi, kambing, dan domba. Dan tiga-tiganya ini sudah kami jalankan, begitu. Tiga komoditas. Kemudian juga kenapa Tiga Raja? Tiga Raja ini sebenarnya bagian dari juga singkatan dari tim kami yang merintis usaha ini. Jadi yaitu saya sendiri yang mencetuskan namanya Tiga Raja. Itu singkatan dari Ternak Irza gabungan Raffi Jaka.
1: Begitu.
2: Tiga orang yang merintis bersama usaha ini, mengelola sampai saat ini bersama. Dan alhamdulillahnya kami tim yang solid yang bisa alhamdulillahnya berkembang sampai saat ini.
1: Okay.
2: Yang juga Tiga Raja Farm ini sebenarnya juga kami konsultasikan kepada guru kami, ya bisa dibilang kiai, yaitu disampaikan kalau ya dilibatkan semua yang ada, begitu namanya sesuai dengan perkumpulan teman-teman kita, akhirnya kita namakan dengan Tiga Raja Farm.
1: Oke. Tapi Mas Irza ya percaya nggak ada kan yang mengatakan kayak kita tangannya itu sesuai dengan tangan gitu, ada tangan yang cocok untuk beternak, ada yang tanam cocok untuk bertanam gitu, ini nggak apa namanya, percaya nggak dengan mitos-mitos seperti itu begitu Mas Irza?
2: Kalau dibilang percaya tidaknya, ya antara percaya nggak percaya ya, Mbak. Saya pribadi mengalami hal itu, kayak terus mulai dari magang misalkan ya, magang terus bertemu ternak. Ketika saya coba melihat-lihat itu, kemudian saya merawat ternak, ketika kayak menimbang sapi atau menuntun sapi dan kambing itu, sama para peternak di sana, dan juga ketika saya melakukan itu, kok hewannya nurut gitu ya.
1: Jadi berarti kayak, cocok gitu tangannya
2: kayak
1: ya.
2: Chemistry gitu ya.
1: Atau mungkin saya karena bukan karena Mas Irza memang lulusan peternakan begitu mungkin ya.
2: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Jadi hewannya juga nunut aja gitu karena ini yakin nih orang ini bisa ngurus saya gitu.
2: Bisa jadi.
1: Oke.
2: Okay. Ada apa? Perasaan ya, positif yang diterima mungkin.
1: Ya, itulah aura-auranya ya. Ya. Kalau untuk keseharian gitu Mas Irza, ini yang mengurus ternak, ini Mas Irza turun langsung sendiri dan teman-teman atau memang ada semacam pegawai khusus lah begitu?
2: Iya, saya tetap turun sendiri dan kalau pegawai khusus juga ada.
1: Oke. Okay. Ya,
2: karena ini adalah rintisan dan juga masih belum begitu besar, saya upayakan untuk memantau dan monitoring langsung.
1: Okay.
2: Nanti ketika mulai membesar dan juga sudah mulai settle dari segi keuangan dan lain-lain, kita coba nge-hire lebih banyak lagi pegawai dan juga kita mulai bisa melakukan usaha ini secara autopilot gitu. Tapi untuk sementara ini saya benar-benar fokuskan dulu membentuk fondasi bisnis yang ada, mulai dari pemeliharaan, kemudian keuangan dan lain-lain bersama tim saya ini. Itu yang kita fokuskan begitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena terkadang tanpa kita nafikan atau tanpa bisa kita hindari ataupun kita tepis atau kita denial, itu terkait dengan ini sama seperti kalau chef ataupun kalau kita merawat ternak, ini beda tangan beda hasil.
1: Betul,
2: itu
1: kayak bikin kue. Jadi beda tangan tuh ya, beda rasa gitu ya.
2: Beda rasa.
1: Oke.
2: Okay. Kita ingin kita coba atur dan manage untuk prosedural dan juga standar operasionalnya itu. Bagaimana caranya walaupun berbeda orang ini tetap sesuai dengan koridor-koridor dan juga target yang kita tentukan, mulai dari pertumbuhan ternaknya, kemudian dari kebersihan kandang dan lain-lainnya sampai ke keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jadi sementara ini kita tetap, saya pribadi terjun ke lapangan dan juga mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sampai ke pegawai khusus itu.
1: Oke, jadi memang beda ya peternak yang dia tuh otodidak dengan Mas Irza, karena Mas Irza ini kan basicnya udah berbekal ilmu sekolah peternakan ya. Jadi saya rasa bagaimana merawat dan lain sebagainya tuh udah paham gitu, apa aja yang harus dikonsumsi oleh apa namanya hewan ternaknya juga udah paham gitu ya kan.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Mungkin bedanya itu. Ada nggak semacam untuk pakan ternak begitu? Ada nggak semacam Mas Irza itu apa ya, semacam makanan itu agar lebih murah gitu atau fermentasi atau apalah begitu? Sama ini pakan gimana?
2: Ya, baik. Pakan kita menggunakan rumput hijauan biasa yang pertama. Dan okay, kita juga menggunakan fermentasi silase.
1: Oh.
2: Jadi silase itu kita pakai kadang rumput gajah dan kebanyakan kita pakai tebon jagung. Karena tebon jagung itu kadar airnya lebih rendah. Akhirnya dia penyimpanan lebih lama dan juga ternak itu bisa menjadi lebih cepat gemuk. Karena kan jagung kan bukan kandungan karbohidrat dan proteinnya itu tinggi.
1: Yeah.
2: Nah, untuk yang tambahan lainnya itu konsentrat. Dari konsentrat ini yang bisa kita formulasikan mulai dari kandungannya apa saja dan protein yang dihasilkan berapa. Karena kan ternak itu butuh protein yang cukup tinggi. Kayak misalkan kambing ini butuh protein yang namanya kita sebut tuh protein kasar, biasa disingkat PK.
1: Okay.
2: Jadi nutrisi yang dibutuhkan PK-nya, protein kasarnya itu sekitar 16-20% begitu.
1: Okay.
2: Jadi kita konsentrat ini sekarang kita pakai yang PK-nya 16% ditambah dengan fermentasi silase dan hijauan tadi, nantinya untuk mendukung pertumbuhan hewan ini. Untuk kemurahan itu sendiri, bagaimana cara meracik supaya lebih murah? Ya, kita bermainnya di formulasi pakan itu. Dari bahan baku yang ada, kita cari daftar bahan baku yang murah, tapi kandungan nutrisinya sama
1: bahkan
2: setara dengan yang lebih mahal begitu.
1: Okay.
2: Jadi kita pakai, kita ramu gimana caranya hasilnya ketika diformulasikan kena di protein kasar yang kita inginkan, misalkan 17% ataupun 19% begitu. Nanti
1: okay,
2: kita berikan kepada ternak supaya lebih cepat gemuk.
1: Oke, okay, ya, jadi memang beda lah ya hasilnya ya, karena memang Mas Irza ini udah berbekal ilmu yang di apa ya, yang diterima begitu sehingga bisa diaplikasikan ke hewan ternak langsung begitu. Oke, okay, Mas Irza, ini 2 tahun gitu kan untuk penjualanan ini seperti apa nih selama 2 tahun ini dibanding tahun kemarin terus sekarang juga begitu, apalagi mendekati Idul Adha ya. Seperti apa ini Mas Irza?
2: Nah, alhamdulillahnya kita ketika awal kilas balik awal kita mendirikan itu memang kita ambil momentum Idul Adha. Jadi itu kan momentum yang besar untuk menciptakan profit yang marginnya cukup besar, akhirnya bisa kita putar lagi ke usaha selanjutnya. Jadi alhamdulillahnya kita menggunakan memaksimalkan platform yang ada, mulai dari door to door, cetak pamflet, kita keliling Surabaya Madura, Surabaya Bangkalan untuk nyebar ke masjid-masjid, kemudian ke instansi lembaga terkait, dan kita juga sebar ke halayak ramai. Kita secara offline iya, secara online juga kita sebarkan. Kita ya aktif di media sosial, kita aktif untuk membuat konten edukasi dan lain sebagainya. Akhirnya dikenal lebih luas dan pemesanan bisa melalui chat, WA, IG, TikTok, atau bahkan bisa berkunjung langsung ke kandang. Gitu. Alhamdulillahnya penjualan cukup ramai dan lancar ya alhamdulillahnya. Kemudian di luar kurban pun kita juga sering kali menerima pesanan akikah. Oh, bahkan gitu. Sampai sekarang kita sudah ready untuk sampai terima beres. Mulai dari kambingnya kita sediakan, jagalnya, kemudian juga kita masak sampai mau didistribusikan ke panti ataupun ke yayasan mana, kita siap. Begitu.
1: Wow, udah luar biasa dong. Ini bukan bisnis main-mainan ya, tapi udah serius banget lah ya. Bisa-bisa nanti Mas Irza sudah lupa mau bagaimana mau mencari pekerjaan karena sudah menjadi pengusaha begitu.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kalau sekarang sudah merambah ke hilir, ini apa saja itu Mas Irza?
2: Baik, hilirisasi yang kita lakukan yaitu di kambingnya di olahan masakan catering Akiko sampai distribusi, kemudian kita produk susu kambing.
1: Susu kambing juga. Oke.
2: Okay. Nah, susu kambingnya susu kambing Sanen. Jadi Sanen ini dari Swiss. Nah, itu kambingnya dari Swiss. Kita peliharanya di kampus saya, kampus di Malang itu kambingnya kita ambil susunya untuk dikelola di sini.
1: Begitu. Oh, gitu. Enggak dirawat aja di sini gitu, enggak cocok.
2: Enggak cocok karena di sini panas banget. Tapi enggak keluar susunya.
1: Oke.
2: Kemudian juga telur, kita juga sudah supplier telur untuk kebutuhan rumah tangga dan juga ke dapur-dapur begitu. Nah, jadi kita sudah beberapa hilirisasi sudah jalan, mulai dari nanti pengolahan susu, kemudian juga catering apika dan telur.
1: Sudah ada mereknya juga dong, Raja Farm gitu. Tiga Raja Farm itu.
2: Ya, betul. Merek Tiga Raja Farm.
1: Oh, meski susu kemudian telur juga sama ya.
2: Betul, susu juga kami kelola, bahkan kemarin sempat di notis oleh Bupati dan juga diarahkan untuk masuk ke Indomaret. Hanya saja di sini Indomaretnya belum menyediakan showcase khusus untuk minuman, jadi belum bisa dimasukkan ke sana.
1: Oke, untuk pembelian masyarakat seperti apa ini Mas Irza? Untuk pemesanan baik langsung atau online begitu?
2: Ya, masyarakat cukup antusias karena kebanyakan juga mereka ternyata ada yang orang yang nggak bisa minum susu sapi. Dan juga manfaat susu kambing ini begitu banyak, mulai dari menurunkan kolesterol, menjaga asam urat, kemudian asam lambung dan lain-lain. Dan itu kebanyakan mereka butuh untuk kesehatan, kemudian juga kayak orang-orang tua, bahkan anak-anak kecil balita yang nggak bisa susu sapi karena alergi. Minum susu kambing ini alerginya bisa kering dan juga aman untuk dicerna oleh pencernaan begitu. Akhirnya ada yang beli langsung stok 15 botol, ada yang 20 botol seperti itu.
1: Itu masih harus diambil dari Malang dulu begitu ya, langsung di stok dari Malang ke Mas Irza begitu.
2: Betul sekali.
1: Oke, berarti ada tim khusus dong bagian pemasaran nih berarti.
2: Oh iya, jelas. Ini bisnis tim kita itu sementara 3 orang ini yang inti untuk mengelola, dan juga kita tentunya meng-hire teman-teman sebaya ataupun yang lain-lain yang mau untuk membantu promosikan. Karena kayak sekarang aja kurbanan ini kita share kepada teman-teman semuanya untuk bantu rekomendasikan ke siapapun. Karena setiap penjualan per ekornya akan mendapatkan komisi.
1: Kalau boleh tahu satu ekor berapa nih budget begitu? Kalau kambing misalnya. Kalau di Tiga Java.
2: Kita mulai di harga ekonomisan banget itu di 2 juta ke atas. 2 juta, 2,5, 2,8, 3 juta, 3,5. Bahkan sampai yang jumboan kita sediakan 4,5 juta, 5 juta.
1: Kalau sapi?
2: Kalau sapi kita mulai di harga 19 juta ke atas.
1: Oke, dan itu semua sudah dipastikan sehat dan punya sertifikat begitu semua ya Mas Irza ya?
2: Betul, kita pastikan akan dikeluarkan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan.
1: Oke, sudah aman lah pokoknya ini. Kalau udah kurban berarti sudah apa ya? Sudah aman lah untuk dilakukan kurban begitu. Ada nggak paket kayak misalnya mau nitip kurban dia beli sekarang begitu, nitip kurban nanti diambil hamin berapa gitu. Ini ada jasa titip seperti itu nggak di sana?
2: Oh ya, jelas kita berikan kepada pelanggan kami pelayanan terbaik. Jadi mereka bayar sekian sudah include biaya perawatan plus ongkir di Bangkalan Kota.
1: Oh.
2: Jadi mereka tidak perlu lagi bayar tambahan biaya perawatan dan juga tidak perlu lagi biaya ongkir, langsung include di dalamnya.
1: Oke.
2: Kemudian juga kita sediakan, ada yang request bisa sama sembelihnya, tidak bisa sama sampai di packing kan tidak dagingnya, bisa kita ready-kan begitu. Jadi ketika ada orang-orang yang butuh untuk kambing kurban dan juga mau kita sembelihkan, mau kita packingkan, kita siap antarkan kambingnya, dagingnya dalam bentuk kemasan packing. Jadi nanti kita video call ketika penyembelihan, ketika packing nanti kita kemas dan kita kirimkan ke orangnya.
1: Wah, ini udah niat banget ini Mas Irza ya. Tadi kalau Mas Irza mengatakan untuk hilirisasi, ada juga jasa untuk akikah ya kan. Ini udah langsung sembelih, kemudian masak begitu, hingga langsung diberikan ke di mana yang akan dilakukan akikah begitu. Nah ini untuk masak gimana Mas Irza? Emang ada tim juga atau seperti apa ini Mas Irza?
2: Masak ada tim juga, kebetulan ibunda tunangan saya.
1: Oh gitu. Oke, semua diterjunkan nih satu keluarga ya.
2: Betul. Kebetulan beliau memang suka masak,
1: suka
2: dan
1: masak.
2: Juga ada warung di rumahnya untuk penjualan ke orang-orang pemesanan.
1: Oke, kalau untuk strategi Mas Irza sendiri di Tiga Raja Farm ini sebagai peternak begitu ya, untuk menjaga kualitas hewan kurban sampai dengan hari raya itu seperti apa strateginya ini Mas Irza?
2: Baik, tentunya strategi seperti yang tadi saya sampaikan, perawatan secara optimal mulai dari vitamin, pemberian secara rutin, kemudian kita berikan itu air minumnya pakai tetes tebu atau molase, jadi supaya mereka suka minumnya, kemudian juga itu bagus untuk kesehatan tubuh, imunitasnya. Dan juga kita berikan jamu ternak, yaitu jamu ternak ini sebagai antioksidan dan juga antibiotik alami seperti jahe, temulawak, kunyit begitu. Kita parut dan kita larutkan di air, kita minumkan ke ternaknya. Nah, kemudian juga dari segi pakan, kita tentunya kasih secara rutin. Kita itu di Raja Farm 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi kayak saya pribadi di kandang itu operasionalnya biasanya jam 6 pagi sampai jam 9 atau sore jam 3 sampai jam 5 begitu. Okay. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau lihat ke kandang, kita ready 25 jam.
1: Ah, bukan 24 jam lagi tapi 25 jam ya. Oke, jadi kalau mencari Mas Irza nih kalau nggak ada di rumah jadi kandang begitu ya.
2: Betul, Mbak.
1: Oke, tapi luar biasa loh semangat Mas Irza. Jadi lulus dari kedinasan peternakan begitu. Tapi lebih fokus dulu untuk langsung terjun ke kandang begitu ya. Itu luar biasa dan memang kebanyakan anak-anak muda itu kan seperti tadi Mas Irza mengatakan ada yang malu begitu kan. Tapi Mas Irza ini salah satu contoh pemuda yang luar biasa begitu semangatnya ya. Jadi memutuskan untuk bisnis dulu kemudian barulah berjalan begitu ya. Oke, ya, tapi betul. Tapi ada keinginan dong ya untuk mencari job lain begitu. Maksudnya ketika ini sudah berdiri mapan lah begitu ya. Nah ini mungkin ada rencana lain begitu.
2: Kalau karena sudah perkembangnya usaha ini ya, karena juga saya pribadi secara pribadi itu lebih suka bebas untuk mengatur waktu gitu ya.
1: Misalkan
2: untuk ke PNS. Kayaknya semangatnya menurun untuk ke PNS, mending bisnis aja gitu, Mbak.
1: Ya,
2: kalau bisa fokus untuk kembangin bisnis aja dah gitu.
1: Kalau udah pendapatannya sudah banyak begitu, saya yakin ini lebih nyaman untuk bisnis dong ya.
2: Betul. Kalau bisa kita tambahkan hilirisasi yang lain, kita benar-benar
1: betul.
2: Bikin anak-anak yang terintegrasi sesuai mimpi yang ada, memajukan yang ada di Bangkalan.
1: Oke, jadi ini juga bisa menambah lapangan pekerjaan untuk orang lain ya kan? Kemudian meningkatkan juga ekonomi UMKM juga di Bangkalan begitu. Oke, luar biasa nih. Oke, Mas Irza, semangatnya luar biasa banget. Yang terakhir nih, Mas Irza, barangkali ada yang ingin disampaikan gak, khususnya untuk para pemuda-pemuda seperti Mas Irza begitu ya. Jadi jangan malu ketika sudah tamat kuliah langsung terjun ke peternakan, pertanian, dan lain sebagainya begitu. Kasih spot dong yang lain begitu.
2: Ya, baik. Buat teman-teman sebaya, pemuda khususnya, dan juga buat yang lain, siapapun yang mendengar ini, kemanapun ini ya, sampai, mohon kepada teman-teman semuanya, kita ini sebenarnya sama. Kita itu bukan orang yang begitu hebat, bukan orang yang tiba-tiba hebat dan jago bagaimana untuk mengelola suatu hal. Tapi yang terpenting bagaimana kita terus menekuni dan juga meyakini mimpi yang kita inginkan. Ketika kita memiliki mimpi yang kita bentuk, kita ramu, dan juga kita tetapkan, fokus dan percayalah bahwasanya mimpi itu bisa benar-benar kita wujudkan. Saya yakin secara diri kita, dan juga kita tentunya perlu dukungan secara usaha dimaksimalkan, dan tentunya doa kita jadilah orang yang baik untuk memaksimalkan mimpi kita. Usahakan dan mintalah doa dari orang tua, keluarga, guru, dan teman-teman sahabat kita semua. Dari situlah nantinya akan terbentuk hal-hal yang tentunya mungkin di luar kendali kita, mungkin bahkan di luar nalar kita. Pada akhirnya pasti Tuhan berikan. Hal-hal yang pasti akan dirasakan kehebatan dan luar biasanya bagaimana ketika kita memaksimalkan usaha dan doa yang ada. Akhirnya nanti dari situlah timbul kesempatan, kesempatan dan kesiapan. Ketika kita sudah menata diri untuk menyiapkan diri, akhirnya ketika kita bertemu dengan kesempatan, disitulah matchingnya antara kesiapan dan kesempatan. Akhirnya dari situ timbullah beberapa peluang, dan akhirnya nanti membentuk kita dan mengantar kita kepada sebuah kesuksesan yang kita inginkan, yang kita bayangkan, dan bahkan di luar yang kita bayangkan.
1: Betul, betul.
2: Ini benar-benar misteri. Jadi semangat terus dan benar-benar ditekuni. Mau dimanapun kita berada, mau di dunia peternakan, dunia finansial, dunia bisnis, ataupun di dunia pekerjaan, saya yakin kita semua adalah orang hebat. Saya yakin kita semua adalah orang yang pintar. Hanya saja kadang ada rasa malas itu yang bisa jadi penghambat dari diri kita. Jadi gimana caranya kita melawan rasa malas, kita melawan rasa takut, rasa ragu. Hajar aja, gaskan. Yang penting kita bentuk fondasi dan langkah-langkah preventif itu, kita jalankan sesuai dengan koridor yang ada, sisanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Insya Allah akan dimudahkan.
1: Aduh, luar biasa nih. Ini salut ini, anak muda seperti Mari Iza nih yang bisa kasih jempol. Oke, jadi pokoknya usaha dulu, kemudian kita ikhtiar, kan salah satu bentuk itu adalah ikhtiar dengan usaha begitu kan, nanti kita pasrahkan saja begitu. Yang penting ada kesiapan tadi yang sampaikan Mas Irza tadi ya. Oke, okay, Mas Irza, terima kasih atas waktunya. Di tengah kesibukan Mas Irza yang habis ini katanya juga mau ke kandang lagi karena ada yang mau melihat. Betul. Gitu ya. Oke, luar biasa. Oke. Sukses selalu untuk Mas Irza dan usaha Tiga Raja Farm-nya di Bangkalan. Banyak pembeli, kemudian nanti menjadi bisnis peternakan yang luar biasa nanti. Oke, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini, ilmu dan edukasi, bisa bermanfaat juga untuk para pendengar RRI dimanapun berada begitu, Mas Irza.
2: Amin. Okay.
1: Terima kasih sekali lagi, Mas Irza. Sukses. Baik, selalu. Kembali, sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Irza ya. Mas Irza ini, Irza Firmansa Bernio Putra STR PT, beliau ini adalah owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Tadi banyak ilmu, banyak edukasi yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini menambah semangat khususnya untuk kaula muda ya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk berusaha begitu. Karena kesuksesan itu akan selalu ada untuk kita yang selalu siap, kemudian yang mau tetap berusaha begitu, bekerja keras dan tanggung jawab tentunya. Oke, terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di program UMKM Senin yang akan datang, masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul melakukan kunjungan ke sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Refka Karhi.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terus dikebut pembangunannya. Untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turun langsung meninjau progresnya. Ima Fadilah melaporkan.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Gus Ipul meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR di Desa Batokarang, Kecamatan Camplong, Sampang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
3: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Hingga saat ini Kabupaten Sampang menjadi satu-satunya wilayah di Madura yang memiliki gedung permanen untuk sekolah rakyat. Sementara itu, 3 kabupaten lain, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep masih dalam tahap sekolah rintisan. Gedung ini dirancang menampung 1.000 siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, siswa sekolah rakyat dari 3 kabupaten di Madura direncanakan akan dititipkan sementara di fasilitas gedung Sampang ini, sembari menunggu pembangunan gedung di kabupaten lain selesai pada tahun mendatang. Imam Fadilah.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
4: Baik, terima kasih Refka. Pendengar sejumlah.

0: Alak dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait kebijakan pengosongan ruang kesekretariatan dan galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan ruang kesenian dan sejarah kebudayaan kota Surabaya. Salah satu perwakilan masa aksi, Mia Bonang, menyebut keberadaan DKS telah menjadi bagian penting dari perkembangan kebudayaan Surabaya yang berdiri sejak 1971 di era Wali Kota Sukoco. Karena itu, upaya pengosongan ruang dinilai mengabaikan nilai historis yang selama ini melekat pada Balai Pemuda dan aktivitas kesenian di dalamnya. Sayangnya aksi tersebut belum menemukan solusi. Cak Bonang menilai keputusan tidak diterimanya perwakilan massa aksi justru memperkuat solidaritas dan semangat perlawanan para seniman serta pegiat budaya yang hadir dalam aksi tersebut.
1: Pemkotnya ini kekurangan aset saja. Jadi di Dewan Kesenian Surabaya itu mulai tahun 1971 zamannya Pak Wali Kota Sukoco. Ini akan dianguskan oleh Wali Kota yang namanya Indra Jayadi. Ini permasalahannya bukan hanya aset saja, tapi adalah kesejarahan. Nah, ini yang harus kita lawan. Saya lebih senang dengan tidak diterimanya rekan-rekan kepada pihak Pemkot, karena ini adalah perlawanan lebih panjang. Dan kita senang malah, sampai menang kita.
0: Selain menolak pendekatan represif dan kriminalisasi administratif terhadap aktivitas kesenian, massa juga mendesak Wali Kota Surabaya untuk mengembalikan ruang tersebut. Mereka juga turut menuntut pencopotan Heri Purnawa dari Jabatan Pelaksana Tugas atau PLT karena dinilai melampaui kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mengembalikan legitimasi administratif penggunaan ruang. Dalam tuntutannya juga, massa menolak Balai Pemuda dijadikan semata sebagai objek pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut mereka, Balai Pemuda merupakan warisan sejarah dan ruang peradaban yang harus dijaga keberlangsungan langsungannya bagi aktivitas seni dan budaya di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI ke gedung Bulog di Surabaya mengungkap kualitas beras cadangan pemerintah yang semakin baik di tengah lonjakan stok di Jawa Timur. Berikut laporan Januar Fahmi.
3: Kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono ke Komplek Pergudangan Bulog Banjar Kemantren, Surabaya mengungkapkan kualitas beras cadangan pemerintah yang dinilai semakin baik. Dalam peninjauan langsung ke 5 gudang penyimpanan, ia memastikan kondisi beras medium tetap terjaga meski sebagian merupakan stok lama sejak 2025. Selain kualitas, Bambang juga menyoroti lonjakan signifikan stok beras di Jawa Timur yang kini mencapai 1,3 hingga 1,5 juta ton. Angka tersebut meningkat drastis dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 500 ribu ton.
4: Itu kondisinya semuanya bagus, mutu daripada berasnya ini. Ya, walaupun ini adalah beras medium, tapi brokennya masih sesuai dengan standar. Ya, terus warnanya juga masih sesuai dengan standar medium. Maaf, beras medium. Nah, ini jumlah stok beras yang ada di Bulog. Ternyata ini adalah stok yang tertinggi. Di Bulog, Jawa Timur, ternyata ada sekitar 1,3 sampai 1,5 juta ton. Yang dimana biasanya dulu sebelumnya pemerintahan Pak Prabowo, ya pemerintahan Kabinet Merah Putih.
3: Meski demikian, Bambang mengingatkan pentingnya manajemen distribusi, terutama terkait masa simpan beras. Ia meminta Bulog aktif memberikan informasi kepada pemerintah pusat dan daerah agar stok yang mendekati batas konsumsi dapat segera disalurkan ke masyarakat. Selain itu, tingginya serapan gabah juga berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Harga pembelian gabah oleh Bulog berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, sementara pihak swasta bisa mencapai Rp7.500. Kondisi ini memicu persaingan sehat yang menguntungkan petani dan meningkatkan produktivitas nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Direktur Bisnis Persela Lamongan siap berbenah dari sisi finansial dan scouting pemain untuk raih hasil yang lebih baik pada musim depan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
5: Manajemen Persela Lamongan mulai melakukan evaluasi menyeluruh usai menuntaskan kompetisi championship musim 2025-2026. Setelah mengakhiri musim di peringkat 6, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir berkomitmen melakukan pembenahan demi meraih hasil lebih baik musim depan. Direktur Bisnis Persela, Praditya Aditya, mengatakan manajemen telah bekerja keras sepanjang musim, baik dari sisi pengelolaan klub maupun penguatan sumber pendanaan. Menurutnya, Persela akan melakukan penataan lebih matang, terutama dalam sektor finansial dan pengembangan bisnis klub. Manajemen juga mulai membangun tim khusus di bidang sponsorship dan business development yang diisi tenaga profesional.
6: Alhamdulillah, Persela bisa finish di nomor 6, peringkat 6, dan kita syukuri, kita sudah bekerja keras luar biasa manajer

0: gagal, terus melakukan evaluasi, kita memperbaiki dari sisi semuanya, mulai dari menata finance, keuangan, kemudian menata resource funding atau sumber-sumber daripada keuangan kita, dan kami untuk tahun depan akan mempersiapkan dengan lebih baik, lebih matang secara sponsorship, lebih matang kami sudah bangun sponsorship business development yang dimana diisi orang-orang yang memang ekspor di bidang engagement dengan sponsorship.
1: Kemudian pelatih Persela, Bima Sakti, mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lamongan selaku penasihat tim dan manajemen untuk menyampaikan laporan serta evaluasi selama dirinya menangani tim.
2: Saya juga sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan manajemen semuanya, dan mempertanggungjawabkan selama saya berada di Persela. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih dengan kondisi yang kemarin di awal dan sampai di akhir juga kita di posisi nomor 6.
1: Dengan persiapan lebih matang, Persela menargetkan capaian lebih tinggi pada musim berikutnya. Varian Raki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
4: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi Program Strategis Energi Nasional. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi Program Strategis Energi Nasional. Acara Ramatama yang digelar di Pendopo Muda Graha pada Rabu 6 Mei 2026 malam menandai dimulainya rangkaian agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM atas perhatian nyata terhadap kualitas hidup warga bumi Kampung Pesilat. Dan fokus utama dari kunjungan ini adalah rencana penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik BPBL yang akan menyasar 573 rumah di wilayah Kabupaten Madiun.
6: Lebih dari sekedar bantuan fisik, kehadiran ibu beserta rombongan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menginspirasi kami untuk terus berinovasi dalam mengelola energi secara bijak dan berkelanjutan. Semoga kunjungan ini menjadi momentum berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.
5: Menurut Bupati, program BPBL ini dinilai bukan sekedar bantuan fisik, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain listrik rumah tangga, kolaborasi ini juga mencakup pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS. Langkah Kementerian ESDM ini dinilai sangat strategis dengan visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera bersahaja. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
4: Upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogorejo Magetan gagal dilakukan karena mendapat penolakan keras warga. Kesepakatan berjalan alot. PT KAI pun akhirnya membuka kembali perlintasan dengan sejumlah syarat. Yusron Al-Fatah melaporkan.
7: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 kilometer 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorejo, Mardikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
8: Ini sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri kalau petani suruh melintas jalan terus kan mengharapkan kecelakaan. intinya seperti itu.
9: Jadi menolak ya Pak ya penutupan?
8: Iya, intinya ditolak.
7: Camat Barat Magetan Ari Budiastuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
10: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Mbogorejo dan lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
7: Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
11: Pada saat ini setelah kesepakatan ini teman-teman di lapangan juga mengembalikan seperti semula ya. Tapi nanti bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab dari masyarakat yang ada
7: Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
12: Terima kasih, Mada. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai upaya pelestarian permainan tradisional di era digital. Informasinya disampaikan oleh Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember.
13: Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria memberikan apresiasi tinggi kepada para penyelenggara Festival Egrang Tanoker di Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melestarikan permainan tradisional di tengah derasnya arus digitalisasi. Nezar Patria menyampaikan bahwa permainan egrang memiliki manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Di tengah dominasi dunia digital, anak-anak dinilai membutuhkan ruang untuk bermain secara langsung, berinteraksi sosial, serta mengasah kecerdasan emosional mereka.
14: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Ahmad Helmi Lukman, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan mendukung sosialisasi permainan tradisional kepada masyarakat.
15: Lakukan pembinaan, lakukan kemudian dukung untuk sosialisasi, ataupun nanti anak-anak ini sebagai agent kepada sekolah-sekolah yang lain, kepada komunitas-komunitas yang lain, untuk bisa memberikan wawasan. Dua permainan tradisional itu asik juga, gitu.
13: Founder Tanoker Ledok Ombo Farhat Cici menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan launching Festival Egrang sekaligus pembukaan dan pemanasan menuju puncak Festival Egrang yang akan digelar pada 1 Agustus 2026 mendatang.
16: Ya, ini adalah launching Festival Egrang, jadi pembukaan ya, awalan, warming up. Pemanasan, road to rangkaian menuju puncak acara Festival Egrang di 1 Agustus 2026.
13: Dirinya menambahkan bahwa rangkaian kegiatan dirancang beragam melibatkan lintas generasi dan bersifat inklusif, sehingga semua kalangan dapat berpartisipasi. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
12: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
17: Baik, terima kasih Cindy, pendengar juga pemirsa. Sarasehan reformasi tata kelola pendidikan tinggi digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Berikut laporan Ninda Olivia.
18: Sarasehan Nasional Internasional Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Forum ini menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya swasta. Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Ibran Rozuli SCMSI, menyampaikan bahwa Sarasehan ini merupakan inisiatif FISIP UB. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi perguruan tinggi swasta yang menghadapi berbagai kendala struktural. Imran menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kapasitas keuangan dan sumber daya. Kondisi tersebut membuat banyak perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
19: FISIP juga memfasilitasi bagi perguruan tinggi khususnya yang swasta. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi problematik. Pertama, bicara tentang kapasitas keuangan dan sumber daya mereka itu ya, di teman-teman swasta sebagian besar itu dalam kondisi yang mungkin agak berat kaitan dengan misalkan kayak proses akreditasi, kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang agak timpang, misalkan terkait dengan bagaimana sebuah persyaratannya, kemudian juga sumber daya jumlahnya berapa dan lain-lain.
18: Imran juga mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa di Kota Bandung. Sarasehan di Kota Malang menjadi kelanjutan untuk memperkuat dorongan reformasi tata kelola pendidikan tinggi. Melalui forum ini, berbagai aspirasi akan dihimpun untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Imran menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan juga PTS. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita beralih kembali ke RRI Sumenep bersama Revka. Revka, silakan.
20: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, selanjutnya kita akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
21: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
20: Enam jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim. Berikut laporan Ermina.
22: Hingga saat ini total 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan. Salah satunya Kamariah binti Dultayib, 85 tahun jemaah kloter 8 asal Pasuruan yang meninggal di Madinah karena sesak nafas. Ketua PPIH embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan, hingga hari ke-20 operasional ibadah haji, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 6 orang. Selain Kamariah, jemaah lain yang wafat yakni Abdul Wahid dari kloter 7 asal Kabupaten Pasuruan, Fajar Pujas Sasmita dari kloter 11 asal Kota Malang, Sibiatun Saji dari kloter 33 asal Lamongan, Mustika Rajim dari kloter 47 asal Kabupaten Gresik dan Suyono Reso dari kloter 62 asal Kabupaten Jombang. Menurut Anam, mayoritas jemaah meninggal dunia akibat gangguan kesehatan, terutama sesak nafas yang berkaitan dengan penyakit jantung.
23: Rata-rata sesak nafas, ya kalau sesak nafas kan dia jantung. Yang kemarin terakhir itu bahkan habis sarapan pagi, kemudian sesak nafas, habis itu langsung meninggal.
24: Itu. Karena cuaca di sana juga, Pak?
23: Bisa jadi ya, karena kalau di Madinah kemarin kan infonya masih seperti di kita, 37-38. Sementara di Mekah informasinya cukup panas, bahkan mencapai 44 derajat. Nah, ini kan perlu penyesuaian. Oleh karena itu, kalau di situ kondisi tubuh jamaah yang tidak fit, otomatis akan banyak mempengaruhi aspek kesehatannya.
24: Dibawa ke layanan kesehatan?
23: Insya Allah sempat, tapi penanganannya memang belum sampai di rumah sakit. Gitu. Jadi kan di masing-masing sektor itu kan ada beberapa titik terkait dengan layanan kesehatan.
22: Sementara itu hari ini jemaah haji kloter 72 hingga 76 dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan sebanyak 1.900 orang jemaah haji yang terbagi dalam 5 kloter berasal dari Kabupaten Sumenep, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kota Surabaya hari ini dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ermina melaporkan.
20: Pendengar, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
0: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dari Kor Ahmad Yani, Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Asyik, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep Ahmad Alimi mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
1: Ya, ada 4 kloter, 68, 71, 72, dan 76, yang semuanya sudah berangkat duluan. Yang 68 insya Allah sudah terbang, yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah, 76 ya hanya beda-beda jam saja.
0: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Asim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jamaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di tanah suci.
2: Alhamdulillah, sementara ini alhamdulillah jamaah yang kita berangkatkan, alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra, bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat.
0: Wabub Imam Hasyim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jamaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur.
20: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnawan Iswantoro melaporkan.
3: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
6: Di Mekah ini kan ya cuacanya lagi. Jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik. Dan itu secara fisik terutama, ya terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Maka dari itu kami berpesan ya pola fisiknya harus ada.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
25: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian nanti langsung ke umroh wajib.
3: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
21: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ref Kagarhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
21: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Ada apa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Halo pendengar RRI Sumedang, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Pro 1 RN Sumenep, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, di cek fakta sore hari ini, Refka hadirkan info beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta kepada Polisi Negara Republik Indonesia, Kapolri, untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas ijazah palsu. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, dia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Apabila suatu bangsa adalah sebuah keluarga yang hidup dengan dan dalam rumah kebudayaannya, maka museum dapatlah dipahami sebagai album keluarga itu. Di dalam album itulah, foto-foto seluruh keluarga tersimpan dan disusun dari setiap masa dan generasi. Foto-foto itu ditatap untuk tidak sekedar menjenguk dan menziarahi sebuah masa lalu, sebab waktu bukan hanya terdiri dari ruang dimensi kemarin, hari ini, dan besok pagi. Foto-foto itu adalah waktu yang menjadi tempat untuk menatap dan memaknai seluruhnya, bukan hanya peristiwa, akan tetapi juga pemaknaan di balik peristiwa-peristiwa itu. Dengan demikian, museum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan memamerkan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan, tetapi merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan nilai budaya bangsa guna memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, serta meningkatkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: bukan hanya.
1: Perlu satu hari sebelum final informasi dan inspirasi pendengar diinformasikan untuk anda semuanya bahwasanya ada nambahi akan dikumandangkan pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang melaksanakan. Semoga ibadah anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

الله أكبر الله

Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia. Manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, mulai dari kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Terlebih, anugerah yang paling besar itu adalah merupakan pemberian yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu adanya akal. Sehingga manusia itu dengan akalnya bisa melakukan usaha pembedaan antara hal yang bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, dan dengan adanya agama, di mana agama ini merupakan asas. Kita semua ini hidup dengan agama kita masing-masing. Tentu agama ini akan ditangkap oleh akal manusia, akan dicerna oleh akal manusia untuk selanjutnya bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dari itu, yang kedua, manusia ini merupakan makhluk yang hidup secara berdampingan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Maka berangkat dari sini, saya mengatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan. Apa itu gotong royong? Kalau kita melihat dari sisi bahasanya, gotong itu berarti mengangkat, royong secara bersama-sama. Artinya, kita mengerjakan sesuatu dengan dikerjakan bersama-sama itu adalah asas kemanusiaan. Artinya, bentuk pengakuan bahwa kita ini adalah manusia yang ingin hidup bersama-sama. Ingin hidup dalam menyelesaikan persoalan dengan bersama-sama. Maka dari itu, manusia itu harus senantiasa dalam usaha untuk mencapai kesuksesan bersama dan dikerjakan bersama-sama. Kalau kita melihat dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Maidah itu ada wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah berfirman, kalian itu harus tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Ta'awanu alal birri wat taqwa, harus saling tolong menolong. Nah, di sini ada kata ta'awun. Ada kata yang bermakna kesalingan, saling menolong. Karena di sini ada bahasa saling menolong, itu menandakan bahwa antara manusia yang satu dengan manusia yang itu sama sebenarnya, membutuhkan pertolongan dari orang lain. Butuh kerjasama dari orang lain. Alal birri wa taqwa, untuk hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata albir di sini, kata kebaikan di sini, tentu segala sesuatu yang kita anggap kebaikan, kita anggap sebagai bentuk kemanfaatan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Tentu tidak boleh ada egois di sini. Jangan hanya mengharap untuk dibantu oleh orang lain, sementara kita tidak bisa memberikan imbal balik bantuan kepada orang lain. Ini sebenarnya yang menjadi dasar. Jadi, kenapa dikatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan? Karena sudah ada kesalingan. Ada unsur saling membutuhkan. Karena manusia itu mulai sejak dia lahir, dia butuh kepada orang lain.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mudik memiliki arti keudik serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disi yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang itu perjagaan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Itu kan saya temui, di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia Sumeneb Bedi ngaturake berkabar dalam basa Madura baca Aki kita yuk kabar Cirnaipon. Wakil Bupati Sumeneb Imam Hasyim menilai tambe tahun atambe kurang minat nak kana ngode kangguin rosaki kesenian tradisional. Khusus Epon Ciren Serek hal gak dinto kapangkin ebek to muka festival Ciren Serek. Menurut Epon kondisi kasebut ati tiaki tantangan serius dalam ajaga kesenian Sumeneb. Sebab kesenian tradisional bisa elang menabi tak ekembang aki sarang nak kana ngode dari samangken. Bila dari gak dinto pihak Epon ngacek nak kana ngode supaya manfaatake media sosial kangkui apromosi budaya Ciren Serek supaya lebih kenal luar daerah lainnya.
1: Sebagai salah satu generasi-generasi muda Kabupaten Sumeneb, Festival Ciren Serek harus mampu menampilkan kreasi yang lebih kreatif, atraktif dan kreatif sehingga bisa disaksikan dengan lebih nyaman dan sempurna. Kedua, salah satu tantangan pelestarian budaya adalah masalah generasi penerus budaya. Disadari atau tidak, semakin lama semakin berkurang generasi yang dapat melanjutkan keunggulan budaya kita seperti halnya Ciren Serek ini.
0: Selain Kak Dinto, strategi pelaku seni pakon sopaja terus ningkataki kreativitas, sopaja nilai tradisional kantos tak elang. Pihak Epon juga nilai menabi kesenian Ciren Serek juga tak kalah libura dari sape sono sarang kerabun sape sesaat mungkin ada diaki seni populer wilayah Madura.

kaper satros epon. Lebak toal pas CJH hari Minggu tanggal 10 Mei, bekel Bupati Pamekasan Sukrianto maemot mengkudek satu calon jemaah haji supaya jaga kesehatan.

Haji Pamekasan tahun samangken langkong sebut 200 belum kelompok jamaah namun ebagi 4 kloter. Menurut Halim, pensapun kloter edampingi 4 petugas NKK Dinto Ketua Kloter, Pembimbing Kloter, Dokter Sarang Perawat.

0: Kaper Sepongkasan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf Gus Ipul Rabu langsung di lokasi pembangunan sekolahan rakyat SRE Desa Betokarang Kecamatan Camplong Sampang. Kangkui Mas Diaki proyek tersebut ponapa sajilen kalaben lancar sesuai ketentuan ponapa punten. Sebab proyek tersebut kodulastare akhir bulan Juni samangken.
1: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan.
0: Kantor Samangken, Kabupaten Sampang, ada Diaki Salasitong, wilayah Madura, kedua gedung permanen sekolah rakyat, sebetulnya telah kabupaten lainnya Bengkalan, Pamekasan, Sumenep, selagi dalam tahap awal. Gedung Kadinto rencang kangkui nampung sebu moret mulai dari SD, SMP, SMA. Sebetulnya tahun ajaran 2006 lekor, 2007 lekor, saat aja moret sekolah rakyat dari 4 kabupaten Madura, pedi tetap fasilitas gedung Sampang, sebab pembangunan gedung kabupaten lainnya selagi belum, lastare kantor setahun datang. Pemirsa, saya akan tahu berkabar dalam bahasa Madura atau dari Radio Republik Indonesia Sumenep.
2: Nyamana Budu. Budu nak kerja, Engki Kak Dinto, Kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk nak ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk nak embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk nak motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk nak koceng, sebut teki, engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebuk dul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplok. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, esebuteki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben, otabe, monki, keni, rencet.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 101.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Para saudara di semua kanal informasi dan inspirasi, selamat malam Brigger. Malam ini Reva hadirin info dari keberangkatan jamaah haji asal Sumenep, yang sebanyak 8 jamaah calon haji asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang berangkat lebih awal dibanding jamaah reguler lainnya. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenag Sumenep Ahmad Halimi mengatakan jemaah tersebut merupakan jamaah cadangan yang berhasil menjadi jamaah reguler, namun tidak masuk dalam kelompok terbang kloter daerah asal hanya sehingga harus ikut dengan kabupaten lain. Halimi juga menyebutkan 8 jemaah tersebut masuk ke kloter 68 di Kabupaten Sampang, kloter 71 di Kabupaten Banyuwangi, kloter 72 di Bangkalan, dan kloter 76 di Kabupaten Pamekasan. Menurutnya meskipun keberangkatan melalui kabupaten lain Jawa Timur, namun untuk keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah tetap sama, yakni dimulai dari asrama haji, sedangkan keberangkatannya hanya beda waktu saja. Halimi minta untuk seluruh jemaah calon haji yang berangkat tahun ini agar mematuhi aturan yang ada serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran dan menjalankan ibadah haji.

0: Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo, urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Ань Юдня. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Siap.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.

0: Pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan, makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sebentar, kelas 1.
8: Kelas 1 SD.
9: Umur
8: 7 tahun.
10: Kenapa, apa alasan ibu kasih semua sekolah di sini?
9: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondo. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
10: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
9: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
10: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.

0: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
1: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
3: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
4: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
5: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
6: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: 6.818 jemaah haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbang total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Aifot, Muhammad Reza Fahlevi, menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
1: Walaupun juga berjalan cukup lama, kita mencoba lagi pemeriksaan di sini melalui pola makarut atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jangan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi langsung ke
0: diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KUM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotongan Putih sama mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada acara tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kutul masih berhalangan, nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng kuyup bercanda bareng-bareng seperti itu, kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Oke, tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumedang? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunta. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumedang pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumedang, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumedang, telepon 0328662338.
1: Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti acara Pesta Bola Dunia Balkes dengan topik dari legenda ke generasi baru di Piala Dunia 2026. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama presenter Tago Ando Vandrian dan narasumber Januar Herwanto, pengamat sepak bola. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumlepnet. Jelang perhelatan Akbar Piala Dunia 2026, kita yang akan berlangsung ini pada bulan Juni hingga Juli mendatang, kita akan membahas seputaran gelaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang akan berlangsung pada bulan depan. Dan melalui program ini, Bolkes, kita akan membahas bagaimana keseruan yang akan terjadi di sepak bola Piala Dunia tahun 2026 yang akan berlangsung di tiga negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang untuk membahas Piala Dunia tahun 2026 ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Januar Herwanto. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bung Januar.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Nah, jika kita berbicara tentang Piala Dunia, mungkin banyak sekali kejadian-kejadian unik yang sudah sebelumnya kita bahas di episode sebelumnya ini. Dan pada kali ini ada tiga negara, yakni Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan juga ada 48 tim peserta. Nah, menurut Anda nih, tanggapan Anda dari pelaksanaan tahun 2026 ini seperti apa nih?
1: Ya, ini menjadi fenomena menarik. Penyebaran culture sepak bola itu lebih lebar lagi. Kan ada di tiga negaranya.
0: Yeah.
1: Jadi itu euforianya akan menambah lebih besar. Tesnya tiga negara ini beda, penyambutan masyarakat beda, termasuk ya masyarakatnya. Jadi ini saya rasa sepak bola Piala Dunia yang sekarang ini semakin terasa bahwa sepak bola itu menjadi hobi yang sudah sangat berdunia. Jadi tiga dunia ini dari background culture yang sangat berbeda, tapi dia akan menyajikan suatu perhelatan yang kita tunggu bersama dengan cara dan
0: keunikan masing-masing ya.
1: Iya, keunikan masing-masing.
0: Nah, dari 48 peserta nih, dari sebelumnya kan 36, menurut Anda nih ada tambahan sekitar 12 36 48 ya 12
1: tim. Ya, 12.
0: Dengan ini kan merupakan terbesar sepanjang sejarah pegelaran Piala Dunia. Nah, mungkin ada catatan tersendiri nih bagi Anda.
1: Ya, mungkin ini strategi FIFA ya, untuk lebih memperlebar pengaruh sepak bola di perhelatan dunia. Jadi itu mungkin cara dari FIFA untuk lebih mengenalkan sepak bola ke seluruh penjuru dunia. Jadi memang ini ya baru pertama kali ya, ada sebanyak ini. Akan menguras biaya yang besar juga. Betul. Menguras tenaga dan sangat menentukan lebih banyak euforia juga. Jadi betul, karena betul. Negara-negara yang baru ikut ini kan dia begitu antusias
0: ya,
1: untuk menikmati
0: Piala Dunia. Nah, seperti diketahui pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumlepnet, untuk edisi tahun 2026 ini kita Piala Dunia ini diikuti 48 tim peserta dan terbagi dalam 12 grup yang nantinya akan bertarung untuk memperebutkan sebuah piala supremasi tertinggi bagi sepak bola di dunia sendiri. Dan ini nantinya juga akan menjadi sebuah tontonan dari 104 pertandingan yang akan digelar sepanjang tahun 2026 di ajang Piala Dunia yang berlangsung selama sebulan ke depan. Dan jika melihat nih Bung Januar, dari perjalanan negara yang lolos ke Piala Dunia 2026 sendiri, nah ini kan ada, mungkin ada tim-tim besar yang gak lolos seperti Italia, Denmark, Polandia, Nigeria, dan Chile. Nah, mungkin ini fenomena apa nih Anda melihatnya?
1: Ya, itu menunjukkan bahwa sepak bola itu sudah menjadi milik dunia, bukan menjadi milik negara
0: tertentu ya.
1: Tertentu. Jadi ini kan keluarnya Italia kan sangat di luar
0: dugaannya.
1: Tapi itulah sepak bola, artinya memang negara yang sudah dia berada di posisi atas tidak serta-merta bisa mengikuti lagi. Jadi menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola itu sudah sangat-sangat ketat sekali.
0: Berarti memang ranking dari FIFA sendiri ini tidak bisa menentukan ya?
1: Tidak bisa menentukan. Dan memang ini menunjukkan kalau menurut saya kesuksesan FIFA bisa menebar racun dalam tanda positif ya, ya sepak betul, bola sepak pada bola.
0: Berarti memang ini sebuah fenomena yang memang sudah FIFA bisa lakukan ke menyebarkan sepak bola ya. Pragmatisnya bagaimana membangun fondasi ini dan bisa diikuti oleh negara-negara lain, dan 48 peserta ini salah satu buktinya ya.
1: Nah, makanya dari diambil kebijakan 48 tim itu, ini tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan jagoan-jagoan baru. Playmaker baru,
0: pemain-pemain baru.
1: Ya, kalau juara baru kayaknya ya mungkin juga sih.
0: Bisa ada kemungkinan ya.
1: Itu benar. Boleh,
0: ya. Masih ada kemungkinan. Ya,
1: masih ada kemungkinan walaupun nanti gimana kita lihat di perkembangan di jalan nanti.
0: Oke. Kita sedikit flashback nih, pemirsa dan pendengar YouTube RRI Sumenep.net. Bagaimana perjalanan Indonesia dengan jersey yang saya pakai ini? Mungkin ini jersey mungkin yang membawa Indonesia hingga ke kualifikasi ronde 4 zona Asia. Nah, mungkin menurut Anda di 2030 kita berbicara ke depan, 2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
1: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi, itu menang ya senang, cuma menangnya itu di diskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan, cuma kan beda ketika tampil, bahkan captainnya aja bukan orang Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya itu menang tapi ada di diskon, kesenangan itu
0: belum tidak sepenuhnya ya.
1: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
0: Oke. Dan ini sebuah langkah dari PSSI untuk menyeret juga dari akar rumputnya ya, untuk bagaimana membangun sistem dari akar rumput agar nantinya tercipta pemain-pemain yang memang berkualitas dari liga sendiri, dari bagaimana ini.
1: Iya, tapi kan di liga sekarang pemain-pemain depan itu dari luar semua. Makanya timnas tidak pernah menghasilkan
0: striker
1: yang tangguh karena apa? Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengasahnya. Oh, ya, okay. Ini pilihan dari
0: federasi ya.
1: Dari federasi. Saya sih berharap ya 3-4 orang bolehlah. Tapi kalau sekarang kan kadang full naturalisasi.
0: Oke. Mungkin ada catatan tersendiri ya bagaimana nanti ke depannya mungkin target dari PSSI sendiri untuk lolos di 2030. Nah, ini salah satu yang mungkin teman-teman tunggu nih, ataupun pendengar dan pemirsa, jagoannya apa nih? Tim negara mana nih, Bung Janar?
1: Kalau saya tetap
0: suka
1: Argentina ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini pengalaman ini ya, pengalaman
0: Argentina ya.
1: Itu begitu dalam bagi saya dan memang dia dari generasi ke bawahnya itu tetap
0: masih
1: regenerasi begitu kuat. Jadi tidak lepas begitu saja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang peran Messi itu sangat
0: masih
1: luar biasa.
0: Sentral masih. Ya. Nah, jika melihat kemarin kan sempat Argentina juga berkunjung ke Indonesia nih, mungkin ada kesempatan bagaimana Indonesia juga sempat melakukan pertandingan ya, pertandingan internasional juga.
1: Iya, memang kalau lihat pelatihnya itu sempat bingung.
0: Iya.
1: Tidak menghasilkan gol ya. Wah, iya. Dia terlihat. Dia begitu
0: panik, ya.
1: Panik juga di bench pelatih itu, walaupun akhirnya sudah gol dia merasa tenang. Ya, karena memang beban
0: juara dunia ya.
1: Dengan psikologis ya, Piala Dunia, juara Piala Dunia terus ke Indonesia. Susah mendapatkan gol itu kan menarik juga.
0: Menarik
1: kita
0: ya. Karena memang secara peringkat kan jauh banget ya, Indonesia dengan akhirnya mungkin pertandingan yang cukup menarik juga bagi dan pengalaman bagi pemain-pemain Indonesia untuk melawan tim sekelas Piala Dunia yang juara Piala Dunia lah
1: secara
0: negara. Nah, di tahun ini, tahun 2026 ini mungkin merupakan edisi terakhir bagi sejumlah pemain bintang seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, dan mungkin kiper dari Meksiko nih, Guillermo Ochoa, karena usianya sudah memasuki 40 tahun ya. Mungkin Anda memiliki pandangan tersendiri mungkin terkait dengan pemain-pemain ini.
1: Kalau di sepak bola itu gimana pun dia menjadi ikon, tetap faktor umur tuh dominannya. Karena di sepak bola fisik itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ya saya rasa memang pada berikutnya itu akan melahirkan generasi baru. Karena tidak mungkin kalau ini melulu kan berarti degenerasi
0: tidak berjalan, sukses, ya?
1: Tidak berjalan. Tapi saya rasa ring-ring ke bawah di Argentina lagi ini.
0: Argentina nih.
1: Memang
0: cukup bagus ya.
1: Cukup bagus.
0: Kualitas dari ya regenerasi yang dilakukan oleh Argentina. Jika melihat Cristiano Ronaldo, mungkin ini edisi terakhir Cristiano Ronaldo, Messi, Luka Modric dan Ochoa. Mungkin akan muncul bintang-bintang baru juga nih. Mungkin ada pandangan tersendiri, Bung Januar, yang
1: iya itulah bintang-bintang baru tuh. Kalau yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tuh kan ada seorang pemain yang mengidolakan Messi. Ternyata dia menjadi sparring partner dan membuahkan gol. Nah itu yang susah, yang tidak didapati oleh tim-tim yang lain. Jadi dari apa fans sampai menjadi pemain dan menjadi
0: lawan.
1: Itu yang menarik. Jadi kalau bagi saya itu akan banyak melahirkan pemain-pemain baru, tapi tetap cita rasa sepak bola tetap ke dunia-dunia Latin itu ya.
0: Dari 5 benua nih yang mungkin menjadi peserta dari turnamen Piala Dunia ini, mungkin 5 benua Latin yang saat ini memang masih menurut Bung Januar ini dijagokan lah untuk menjadi juara. Nah, peluang-peluang dari tim Asia, mungkin Bung Januar pernah memiliki pandangan khusus terkait itu?
1: Ya, Asia kalau yang menurut saya ya, yang paling dia on the track dari dulu tuh Jepang ya.
0: Jepang
1: itu disiplin, the powernya kuat.
0: Regenerasi pemainnya juga bagus ya?
1: Juga bagus. Cuma Jepang memang seni bermain bolanya tidak seperti yang dimiliki oleh Brazil, Italia, Argentina. Itu kan yang harus mereka tahu tuh di situ. Jadi ketika bermain dengan beragam negara, kalau hanya fisik melulu susah juga ya.
0: Iya, oke. Jika memang secara kasat mata memang cara bermain dari Jepang ini lebih mengutamakan fisik dan kecepatan ya.
1: Yeah,
0: mungkin seperti zaman-zaman dahulu di Total Football gitu
1: Total
0: ya.
1: Total Football tuh.
0: Iya.
1: Belanda.
0: Oke. Okay. Memang ini cukup menarik ketika nantinya bertemu dengan tim-tim dari Asia dan juga Eropa, Australia, Amerika Latin. Ini akan saling bertemu di mana strategi para pelatih juga ini menjadi sebuah hal yang ditunggu oleh penonton.
1: Ya, Inggris, Perancis, Belanda itu kan mewakili tim yang luar biasa dalam speed and power.
0: Iya, raksasanya lah. Ya,
1: raksasanya di situ.
0: Nah, memang dari Eropa ini masih masih menjadi penantang terkuat ya, kalau dilihat dari kekuatan timnya. Dan mungkin ketika kita berbicara pelaksanaan Piala Dunia di benua Eropa nih, Bung Januar. Maksud saya benua Amerika ya, ada di Amerika. Ini kan perbedaan waktunya ini cukup jauh, 11 atau sampai 14 jam dari Indonesia sendiri. Nah, itu pasti kan berdampak juga di jam-jam pertandingan. Nah, bagi pecinta sepak bola tanah air nih, untuk bisa mengikuti jalannya pertandingan ke depan ini, untuk bisa menikmati Piala Dunia ini seperti apa nih? Mungkin ada tips tersendiri.
1: Ya, setiap orang kan mempunyai cita rasa tim ya. Jadi kita memang harus memilih.
0: Nah,
1: dalam 3 pertandingan pilih satu. Kalau semuanya sih nggak mungkin.
0: Nggak mungkin.
1: Karena dulu saya waktu kerja di LIPI Bandung tuh pernah mengalami itu. Jadi anak-anak besoknya telat kerja semua. Begitu merasuknya sepak bola.
0: Sepak bola ya. Karena memang jam bertandingnya
1: jam
0: ini.
1: Jam bertanya ya.
0: Mengganggu ritme tidur ya.
1: Tidur ya pasti itu
0: pasti ya.
1: Ya.
0: Dan juga pertandingan ini yang akan berlangsung di benua Amerika ini tentunya ada di kisaran jam 3 subuh hingga paling siang itu di Indonesia jam 11 siang.
1: Nah, jadi memang kalau mendengar sepak bola terus tim itu menang, tim itu kalah, itu kayaknya enggak enak kalau
0: enggak. Kalau enggak nonton ya.
1: Prosesnya itu. Spot jantungnya kan di situ. Gitu.
0: Karena memang sepak bola yang ditunggu itunya ya. Prosesnya. Mungkin ada pengalaman nih Bung Januar nonton sampai emosi. Wah, ini
1: ya kenapa? Itulah seninya sepak bola di situ. Spot jantung dan kualitas hidup menurun.
0: Menurun betul. Kualitas hidup menurun. Nah, jika melihat Piala Dunia nih 2026 memang perlu ya tim-tim yang memang salah satunya akan menjadi kontestan di Piala Dunia. Mungkin persiapan yang mungkin menurut Bung Januar ini mulai terlihat mungkin ya, mungkin yang mudah mulai terlihat kan karena kompetisi di Eropa dan ini juga ada, sudah memasuki akhir. Nah, persiapan-persiapan apa nih mungkin yang biasanya Bung Yanuar lihat itu dari tim, misalkan tim Argentina ataupun tim negara Inggris dan juga Jerman, seperti untuk mempersiapkan menuju ajang Piala Dunia ini seperti apa nih?
1: Kalau saya lihat tuh perkembangan itu, persiapan itu sudah merambah ke semua lini ya. Jadi persiapan itu mereka sudah sama-sama siap untuk mati-matian memperebutkan gengsi di Piala Dunia itu. Jadi kesiapan semuanya kalau saya lihat sama, tinggal nanti kualitas bermain mereka, taktik pelatih
0: dan juga kondisi pemain.
1: Kondisi ini pemain ya, karena terutama mainnya nanti di tiga negara kan mau nggak mau dia akan menguras tenaga dan
0: berarti emosinya. Memang salah satu poin di sini adalah kualitas dari fisik ya dari pemain.
1: Iya.
0: Karena memang setelah pemain ini kan ada di kompetisi-kompetisi besar yang juga tersebar di beberapa dunia ini kan mungkin baru akhir bulan ini mungkin ya, terakhir ya.
1: Terakhir ini.
0: Baik Liga Inggris, Liga Italia maupun Liga apapun itu akan berakhir di bulan Mei ini. Berarti ini ada persiapan sekitar setengah bulan lagi untuk menuju Piala Dunia. Nah, ini mungkin sebuah titik yang mungkin cukup di harus bisa dimanfaatkan oleh tim-tim negara begitu ya.
1: Iya kan, pertandingan mereka di liga-liga di setiap benua itu kan memang bagi satu negara itu dia akan memilih siapa yang pemain yang baik dan tidaknya kan itu sebagai survei mereka untuk melihat kemampuan sebuah pemain yang akan dimasukkan di luar tim. Jadi kalau saya lihat timnya semua siap semua.
0: Siap semua ya. Mungkin ada selain tim Argentina nih Bung Yanuar yang mungkin ditunggu oleh Bung Yanuar kiprahnya di Piala Dunia tahun 2026.
1: Saya pengen Inggris, chat Inggris.
0: Main nonton Inggris.
1: Ya, karena caranya bermain beda ya.
0: Beda.
1: Jadi ya kita lihat mudah-mudahan aja.
0: Mungkin bisa jadi tontonan yang menarik.
1: Tontonan yang menarik, apalagi Inggris ketemu sama Latin itu
0: asik itu. Gitu, iya. Eropa dan Amerika bertemu pasti ada pertarungan yang mungkin sangat ditunggu oleh para pecinta sepak bola ya. Oke. Okay. Nah, jika melihat Inggris nih, kenapa Inggris Anda yang pengen Anda ini?
1: Saya dari dulu tuh senang mainnya Inggris itu apa ya, speed power iya, terus kedisiplinnya itu tinggi.
0: Tinggi?
1: Tinggi.
0: Mental?
1: Ya itu dah repot. Memang kembali ya, kalau di sepak bola itu, kultur sepak bola sudah di dalam dirinya sejak kecil, itu yang membedakan negara-negara Latin, kenapa dia masih berkutat di tiga besar terus, ya karena itu. Jadi dalam dirinya sudah terbentuk sepak bola sejak dia lahir.
0: Oke, berarti memang dari dalam diri ya. Jadi mentalitas itu terbentuk hingga menjadi sebuah pemain yang cukup yang besar. Cukup. Nah, ini mungkin terakhir nih Bung Yanuar. TVRI, RRI, dan Antara ini akan berkolaborasi untuk menjadi bagian dari edisi Piala Dunia tahun 2026. Mungkin ada tanggapan tersendiri nih dari Bung Yanuar?
1: Ya, dengan adanya TVRI, Antara, dan RRI ini kan ada informasi yang menjujukan bagi pemain dari penggemar sepak bola. Jadi kita tidak kesulitan menonton dan mendapatkan informasi yang sangat up to date. Jadi itu sangat membantu dan meregakan untuk penggemar sepak bola ini
0: di Indonesia. Oke, baik. Mungkin itu tadi bagaimana TVRI, RRI, dan juga Antara ini ya untuk menjadi media dalam penyiaran edisi Piala Dunia ke tahun 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Nah, itu tadi mungkin tadi harapan-harapan dari Bung Yanuar sendiri dan bagaimana nantinya pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumnet ini bisa Anda mengakses laman-laman yang memang sudah disiapkan oleh tiga lembaga penyiaran publik ini untuk menyiarkan bagaimana semarak Piala Dunia ini akan berlangsung di tiga negara pada tahun 2026, tepatnya pada bulan Juni hingga Juli mendatang. Dan demikian tadi pemirsa dan pendengar YouTube RRI Sumenepnet perbincangan kami seputar Piala Dunia tahun 2026 ini bersama dengan Bung Yanuar Herwanto. Dan nantinya nantikan perbincangan seru lainnya di program Bolkes di episode yang lain. Saya Tagok Novantrian dan Bung Januar Herwanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Ya Allah, kenapa hamba harus berjodoh dengan laki-laki tidak bertanggung jawab itu? Kenapa ya Allah?
1: Hei, Bila.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngomong apa kamu? Sepertinya aku mendengar kata-kata tidak bertanggung jawab. Siapa yang kamu maksud?
0: Nggak ngomongin siapa-siapa kok bang. Cuma lagi itu lagi ngafalin lirik lagu untuk nanti malam.
1: Bagus. Tampil cantik ya nanti malam.
0: Iya bang.
1: Biar dapat banyak tips dari para tamu. Itu baru istriku. Oh iya, jangan lupa bayar tagihan wifi ya. Biar aku tetap produktif di rumah selagi kamu pergi nanti sayang.
0: Iya, bang, iya.

0: Wah, ini nih yang namanya seniman sejati.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa banget menginterpretasikan lagu dengan baik. Ih, kayak dari hati aja banget nih nyanyinya.
1: Makasih ya Mbak Firly. Ya, saya cuma lakukan yang terbaik aja kok.
0: Oh ya, di meja 17 ada yang pengen reunian tuh sama kamu.
1: Mana Mbak?
0: Katanya dulu temen SMA kamu ya.
1: Siapa?
0: Tau gak, dari tadi aku perhatiin dia loh. Kayaknya dia fokus banget tuh nonton penampilan kamu. Pas aku tanya-tanya, ternyata dia produser rekaman. Kali aja kamu bakal direkrut sama dia. Ih, sana, temui dia.
1: Ih, tapi siapa ya Mbak?
0: Udah, lihat aja.
1: Ih, yaudah deh, aku kesana dulu ya.
0: Okay,
1: makasih ya Mbak Firly.
0: Okay, iya, sama-sama.
2: Luar biasa. Kamu gak berubah sedikit pun ya, Bill. Masih sama dengan yang dulu. Tapi sekarang vokal kamu makin bagus aja nih. Pasti karena udah terlatih dan tampil nyanyi tiap hari ya, Bill.
1: Iya, aku gak nyangka loh ternyata ini kamu.
2: Iya.
1: Wah, makasih loh udah muji aku. Kayaknya kamu makin sukses aja nih, Lan. Kerja di mana kamu sekarang?
2: Amin. Alhamdulillah, aku diamanahkan jadi produser rekaman sekarang, Bill.
1: Wow,
2: dan aku memang suka mobile, nyari talent-talent yang berbakat seperti kamu ini.
1: Wah.
2: Nah, ternyata malam ini aku bisa dapat talent yang sesuai kriteria pencarianku selama ini, Bill.
1: Seriusan, Lan?
2: Iya.
1: Emang menurut kamu aku cocok masuk dapur rekaman?
2: Cocok banget dong, Bill. Vokal yang kayak gini, iya, masih belum ada di labelku.
1: Gitu.
2: Kamu bersedia kan, Bill?
1: Alhamdulillah, aku mau banget. Bersyukur banget ya rasanya dikasih kesempatan emas ini. Setidaknya aku bisa masukin les anak-anakku yang benar-benar lagi butuh ilmu tambahan untuk mendongkrak nilai rapornya. Karena suamiku.
2: Suamimu? Kenapa, Bill, suamimu, Bill?
1: Enggak kok. Suamiku enggak kenapa-napa kok. Oke. Jadi kapan aku bisa ke kantor kamu?
2: Bentar dulu deh. Kamu harus jawab pertanyaan aku, Bill. Kan kamu tahu perasaanku ke kamu dari dulu. Jadi please, Bill.
3: Halo, beneran kamu lagi ngobrol sama produser rekaman? Ambil peluang emas itu sekarang juga ya. Awas aja kalau kamu tolak.
1: Iya bang, iya. Aku ngerti kok. Yaudah ya, ini aku masih ngobrol sama produsernya.
2: Itu suami kamu ya, Bill? Emang apa kata dia?
1: Iya, aku udah muak banget sama dia. Tapi ya, apalah daya. Aku juga mikirin nasib anak-anakku kalau kami berpisah. Ya, aku setuju sih dengan prinsip kesetaraan gender. Tapi bukan berarti aku juga kan yang jadi tulang punggung.
2: Aduh, maafin aku ya, Bill.
1: Kenapa kamu minta maaf?
2: Andai saja aku gak ngejar kuliah di luar pulau dan karirku sekeras ini, mungkin kita masih sama-sama sampai hari ini. Andai saja waktu bisa diputar kembali. Andai saja.
1: Lebih baik kita kubur masa lalu itu dalam-dalam, Lan. Karena semua itu hanyalah pengandaian tanpa bisa kita wujudkan di dunia nyata. Sekali lagi, makasih ya untuk kesempatan baik yang kamu kasih ke aku. Semoga aku gak mengecewakan dan bisa memberikan penampilan terbaikku di dapur rekaman nanti.
2: Iya, semangat ya, Bill.
1: Thank you, Lan.
0: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi berjudul Garis Yang Hilang karya Mutia Utami.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di malam ini dalam Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Pendengar, pada kesempatan malam ini di program Ngobras telah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ebit Rocky Al-Fatih, MPD, yang merupakan Wakasek Kesiswaan SMA 3 Sampang. Dan juga narasumber yang kedua ada Alufatul Uyun, yang merupakan Wakil Ketua OSIS SMA 3 Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ebit. Wah, ngambil panggilnya nih Pak Ebit.
2: Ya, Pak Ebit, betul.
1: Ebit ya.
2: Ya.
1: Mic-nya agak lebih dekat ke mic.
2: Oke.
1: Oke, Pak Ebit. Anda sebagai Wakasek Kesiswaan SMA 3 Sampang.
2: Ya, betul. Alhamdulillah, ya.
1: Oke, sudah berapa tahun di SMA 3 Sampang?
2: Saya pengangkatan 2020.
1: Mungkin ya, lebih dekat lagi ke mic.
2: Oke, siap.
1: Supaya suaranya lebih jelas nih.
2: Siap, Pak.
1: Oke. Pak Ebit Rocky Al-Fatih. Yang kedua ada Alufatul Uyun, yang merupakan Wakil Ketua OSIS SMA 3 Sampang. Alufatul Uyun, panggilnya siapa ini?
3: Ufa. Iya, Ufa.
1: Oh. Alufatul Uyun.
3: Iya, kan dari nama Alufatulnya itu ada Ufa.
1: Oke. Iya. Sudah berapa periode nih menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA 3?
3: Masih 1 tahun. Saya kebetulan masih kelas 10 SMA. Masih siswi kelas 1.
1: Kelas 1?
3: Iya.
1: Sudah terpilih jadi Wakil Ketua.
3: Alhamdulillah,
1: wow. Prestasi yang di peroleh selama ini, kok sampai jadi Wakil Ketua tuh?
3: Waktu itu pernah mengikuti lomba paduan suara, alhamdulillah juara 2 Kabupaten Sampang. Terus untuk yang baru-baru ini, kemarin ada juara 2 lomba menyanyi solo putri tingkat kabupaten FLS 3N.
1: Wah.
3: Terus waktu itu juga pernah ikut digital skill sampai ke Surabaya top 40 besar, yang kerjasamanya itu dengan ITS, Universitas. Iya, ITS, iya.
1: ITS Teknologi Surabaya.
3: Iya.
1: Oke.
2: ITS dan UNICEF gitu.
3: Iya.
1: UNICEF.
2: Iya.
1: Apa itu tadi? Kreativitas
3: digital skill. Skill.

0: Digital skill.
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Jadi itu kayak belajar tentang yang berbau tentang digital gitu. Belajar tentang pemrograman, bikin aplikasi begitu.
0: Yang sampean lakukan sampai dari juara apa?
1: Itu bikin aplikasi pembelajaran waktu itu.
0: Bikin aplikasi?
1: Iya, bisa. Bisa.
0: Udah dipakai siapa saja?
1: Masih di SMA 3 Sampang aja waktu itu.
0: Siapa guru pembimbingnya?
1: Ada Bu Rofika namanya.
0: Wow. Oke, ini sedikit mengulas tentang narasumber kita yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Ngobras edisi malam ini, Senin 11 Mei 2026. Dan juga Anda bisa mengakses siaran ini melalui 100,8 FM RRI Sampang dan juga Instagram RRI Sampang, Facebook dan TikTok RRI Sampang. Pendengar, kita ke narasumber yang kedua, beliau ada Pak Ebit Rocky Al-Fatih. Wow, nampaknya masih muda banget nih.
2: Ini khusus hari ini dicukur ini.
0: Wow. Mendengar, kumisnya dicukur untuk hari ini nih.
1: Niat ya Bapak.
0: Bikin supaya tampak muda nih ya.
2: Begitulah.
0: Berapa umurnya?
2: Alhamdulillah sekarang 30 sekian gitu Pak.
0: Masih muda banget nih.
2: Ya masih muda, alhamdulillah.
0: Muda baru 6 tahun PNS nih ya.
2: Ya untuk PNS pengangkatan 2020.
0: 2020 ya. COVID tuh.
2: Betul, kita angkatan COVID. Dari tes sampai pelantikan.
0: Yang terpending itu ya 2019.
2: Betul, betul, betul. Oh, TA-nya okay. TA 2019.
0: Oke, okay. Mas Ebit, saya panggilnya Mas dia aja nih. Kalau siap, di sekolah siap. Panggil Bapak nih. Sebenarnya lebih tua saya nih.
2: Ya, lebih enaknya aja. Kadang okay. Anak-anak paskip panggilnya Bang.
0: Wah, ada Bang lagi ini. Mas Ebit, prestasi yang pernah Anda raih baik selama kuliah.
2: Oke, prestasi ya. Kalau selama kuliah saya berkecimpung di ini unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci. Itu salah satu cabang pencak silat ya.
0: Pencak silat.
2: Ya, perguruan pencak silat ya. Di UNESA saya, Pak.
0: Di UNESA,
2: lulusan ya, UNESA di. UNESA di Universitas Negeri Surabaya.
0: S2 aja?
2: Sama, UNESA juga.
0: UNESA juga. Ya. Oke, selama jadi guru di SMA 3, apa yang telah dilakukan?
2: Kalau saya di SMA 3 ini, saya salah satu penganut ini Pak, filosofinya Ki Hajar Dewantara ya.
0: Gimana tuh?
2: Ki Hajar Dewantara ini kan filosofinya itu sebenarnya kan melekat di simbol pendidikan kita, yaitu Tutwuri Handayani. Ya. Tapi kadang ini bahkan bisa dikatakan banyak-banyak orang ini nggak tahu apa itu Tutwuri Handayani seperti itu. Jadi saya salah satu penganutnya itu. Sebenarnya itu hanya satu. Sebenarnya tidak bisa dipisah dengan yang pertama dan kedua. Yang pertama itu kan Ingarso Sung Tulodo ya. Jadi di depan memberikan teladan. Artinya guru ini di depan memberikan teladan. Ini agak serius dikit gak apa-apa ya. Terus yang kedua kan Ing Madyo Mangunkarso. Di tengah ini memberikan suatu apa istilahnya pendampingan. Kalau tengah itu kan dekat pendampingan. Lalu dari belakang ini yang dipakai Tutwuri Handayani. Dari belakang memberikan dorongan. Motivasi atau dorongan. Jadi selama saya menjadi guru, saya usahakan selalu ingat Sosung Tulodo juga. Jadi misal saya melarang anak-anak jangan merokok di sekolah. Itu aja ya. Saya nggak merokok di sekolah kan gitu. Ini kalau saya merokok di sekolah ada ikut juga ini. Jadi itu salah satu contoh kecil aja.
0: Okay.
2: Ini tapi keyakinan saya ya, nggak bisa diterapkan ke semua orang kan seperti itu.
0: Bisa. Ya. Bisa. Tapi setidaknya itu adalah langkah yang telah sampean ambil untuk ingat Sosung Tulodo.
2: Betul. Salah satu saja. Sebenarnya banyak hal sih, banyak hal. Okay. Seperti kita kalau menuntut anak berprestasi ya kita juga harus gimana supaya anak itu bisa berprestasi, nggak jalan sendiri.
0: Okay.
2: Kan seperti itu. Ya kita dampingi, kita kasih motivasi seperti itu.
0: Mendengar RRI Sampang dimanapun Anda berada, inilah salah satu guru dari SMA 3 yang mungkin bisa menjadi kisah inspirasi bagi kita dengan berpegang teguh pada apa yang telah dicanangkan oleh Ki Haji Dewantara.
2: Ya, betul.
0: Oke, dan juga sekarang yang namanya guru itu susah untuk menjadi, ya katakanlah banyak guru yang kurang berkompeten. Bukan memvonis, enggak nih ya, tidak semuanya, tapi memang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah guru yang memiliki kompetensi, yang bisa ingarsa sungtulodo.
2: Betul, betul.
0: Oke. Mendengar pada program Ngobras kali ini, topik kita adalah The Spirit of Bimasena by Semaga.
2: Semaga, ya.
0: Semaga ini SMA 3 nih ya.
2: Betul, ya. Semaga Sampang, ya.
0: Semaga Sampang. Oke. Di mana sih letaknya sekolah SMA 3 ini?
2: Di mana, Pak?
0: Mungkin
2: ini saya kok agak ini ya, enggak tahu Semaga.
0: Pak Ufa. Iya, Pak Ufa ya.
1: Iya.
0: Oke, di mana letak SMA 3 nih?
1: Di Jalan Diponegoro nomor 50.
0: Oke.
1: Iya, jadi kalau tahu Pelabuhan Tonglok itu masih terus
0: ke timur.
1: Iya, masih terus ke timur. Sebelumnya pom bensin.
0: Pak Ufa, mengapa Anda masuk SMA 3? Tampaknya SMA yang lain di Sampang.
2: Jangan nyebut yang lain.
1: Iya. Karena orang tua sendiri memang langsung menyarankan saya masuk SMA 3 begitu, Pak.
0: Apa yang dilihat di sana?
1: Karena mungkin orang tua saya tahu kalau saya masuk SMA 3 itu peluang saya akan menjadi berprestasi itu lebih tinggi. Gitu. Oh, okay.
2: Rumahnya mana ya rumahnya?
1: Padahal rumah saya itu di Selong Permai.
0: Selong Permai. Wow.
1: Iya.
2: Jauh.
1: Dan memang ucapan orang tua saya terbukti bahwa saya di SMA 3 itu bisa jadi seperti ini begitu.
0: Oke. Okay. Tapi enggak ada kerabat-kerabatan ya di sana nih.
1: Apa?
0: Ya?
1: Oh, ada. Istri. Ada keluarga di sana juga. Di SMA 3. Oh,
2: sepupu.
1: Iya, makanya
0: sekolah di sana juga.
1: Iya.
0: Bukan guru, bukan.
1: Kalau guru itu mungkin kerabat jauh.
0: Kerabat
1: masih
0: jauh.
1: Kerabat jauh.
0: Bukan karena nepotisme ya, Pak?
2: Oh, enggak. No. Saya okay. Baru kenal Ufa ini di SMA 3 juga.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Mendengar The Spirit of Bimasena by SMA 3 Sampang. Bimasena. Apa sih Bimasena nih, Mas?
2: Ini sudah disiapkan jawabannya. Jadi Bimasena ini salah satu tokoh pewayangan di Jawa, di kisah Mahabharata ya. Ini anak kedua, yaitu Bima, Bimasena atau Bima yang biasa disebut juga Werkudara. Nah, kenapa kita ambil Bimasena ini sebagai tema di lomba yang akan kita adakan? Karena Bima ini sosok yang kuat, ya, sosok yang dia kuat, tinggi besar, kuat, dan juga tegas dan disiplin juga. Ini sangat erat kaitannya dengan lomba yang akan kita adakan, yaitu LKBB.
0: LKBB. Oke, okay. Bimasena ini bukan nama suatu organisasi, bukan ya?
2: Oh, bukan, bukan. Memang begini, kalau di lomba kreasi baris berbaris itu penamaan itu banyak sih, banyak dari bahasa Sanskerta ya. Kalau nggak tokoh ya bisa juga misal benda atau sifat yang dari bahasa Sanskerta seperti itu. Jadi kita ambil Bimasena ini karena dia melambangkan kedisiplinan lah, intinya itu. Kedisiplinan itu.
0: The spirit.
2: Ya.
0: The spirit apa itu?
2: Spirit itu ya semangat. Ya, jadi kita ini begini, Pak.
0: Gimana?
2: Kita
0: menginspirasi semangat dari Bimasena itu ya.
2: Kita bayangkan saja ya. Kita mengadakan event ini eventnya tingkat Jawa Timur. Dan peserta yang masuk ini sudah banyak. Sudah 80% dan paling jauh itu dari Pasuruan Gempol, dari Surabaya, lalu dari Pamekasan, Sumenep. Sumenep belum tahu ada apa enggak ya. Kalau Pamekasan ada, ada Pamekasan sama Bangkalan. Jadi yang paling jauh dari Jawa itu dari Gempol sementara ini.
0: Intinya lomba kreatif baris berbaris yang bakal sampean lakoni, sampean laksanakan di SMA 3 nanti ini dikasih semboyan Bimasena.
2: Ya, dikasih nama. Nama kejuaraannya ya LKBB Bimasena.
0: Bimasena. Yang kedua ini udah.
2: Yang kedua, yang pertama di Bangkalan, di SMK 2 Bangkalan. Waktu di Bangkalan tahun lalu peserta paling jauh dari Nusa Tenggara.
0: Loh, paling jauh. Bukan se-Jawa Timur tuh.
2: Jawa Timur Open, itu kan ada Jawa Timur Open ya. Jadi oh, kalau Open itu artinya di luar Jawa Timur boleh ikut.
0: Boleh ikut.
2: Ya,
0: terbuka untuk luar daerah.
2: Kenapa banyak yang tertarik? Karena sertifikatnya dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
0: Oh,
2: okay. Kemarin ada sedikit bisik-bisik SNBP banyak yang keterima itu gara-gara itu.
0: Oke, okay. Mas, sebenarnya yang melatar belakangi katanya nih sampean guru ekstrakurikuler dari
2: pembina paskibra di SMA 3
0: ya. Sejak kapan dimulai?
2: Kalau dimulai itu 3 tahun yang lalu karena ini angkatan ketiga di SMA 3. Nah, jadi kita buat ekstra. Jadi begini, kembali ke Ki Hajar Dewantara ini kan ada filosofinya yang membimbing anak ini sesuai kodratnya ya. Kodrat ini bisa kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, jadi saya selalu sebagai guru, waktu itu belum bakal saya kesiswaan, masih guru ini. Sebagai guru itu saya mendengarkan siswa. Mendengarkan itu artinya enggak hanya kuping, tapi mendengarkan juga melihat kesukaan mereka itu apa. Terus potensinya apa gitu ya. Nah, akhirnya saya lihat, oh anak-anak ini punya potensi di paskibra. Nah, akhirnya saya panggil yang waktu itu PPI ya, Purna Paskibra Indonesia Kabupaten Sampang yang ada di Semaga. Saya panggil, ayo kita bentuk. Ayo kita bentuk paskibra, Bapak dukung. Udah wis gitu aja. Jadi jadi itu dibentuknya secara de facto dulu itu. De jure-nya belum ya, belum dikasih SK sama kepala sekolah. Jadi ayo dibentuk dulu deh.
0: Oke, Ufa. Anda sebagai wakil ketua OSIS.
1: Iya.
0: Oke. Sejauh ini baru tahun pertama menginjak di SMA 3.
1: Iya.
0: Tentunya Anda punya data juga dari teman-teman Anda, siswa di SMA 3 yang tergabung dalam ekstrakurikuler Paskibra.
2: Namanya Pasmaga, Pak. Namanya Pasmaga, oh, Pasma. Ya.
0: Pasmaga.
2: Ya. Pasmaga, Paskibra, Semaga.
1: Ya. Ya.
0: Oh.
2: Disebut Pasmaga ini.
0: Pasmaga, ya. Ekstrakurikuler Pasmaga.
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana antusias teman-teman Anda mengikuti ekstrakurikuler itu?
1: Nah, iya, kebetulan di SMA 3 ini kan memang ekstrakurikuler yang unggul. Paskibra ya ini. Nah, emang kebetulan banyak peminatnya dan makanya sama Pak Ebit ini dijadikan wadah sebagai pengembangan bakat anak-anak gitu. Di SMA 3 Sampang itu ada dua eskul yang unggul, Bapak. Ada eskul futsal dan juga ada eskul paskibra ini. Nah, beberapa tahun lalu itu Semaga udah mengadakan lomba futsal Semaga Cup ya, Bapak? Ya, dan untuk tahun ini kita yang lain biar lebih berkreasi saja. Dan kebetulan untuk lomba LKBB ini tuh baru pertama di Sampang yang mengadakan itu adalah SMA 3 Sampang.
0: Oke. Ya. Antusias dari teman-teman Anda ke U ekstrakurikuler Pasmaga gimana?
1: Iya. Banyak Bapak teman-teman saya yang ikut Pasmaga itu.
0: Dari seluruh siswa yang
2: berapa,
0: ada
2: berapa?
1: Ada siapa?
0: Berapa
1: ya?
0: Persen? Ada nyampe 50%?
2: Oh, kalau 50% enggak nyampe, Pak. Enggak
0: nyampe.
2: Ya, paling 20 lah, 20%. Tapi itu sudah banyak karena kita ada 16 ekstrakurikuler.
0: Oh, gitu. 16 ekstrakurikuler yang unggul 2.
2: Yang paling unggul ya, bukan berarti yang lain enggak unggul karena yang lain juga banyak prestasinya. Yang paling unggulnya artinya
0: paling banyak
2: menyumbang trofi lah, trofi gitu. Itu 2 ini emang. Yang hampir tiap tahun itu lebih dari 1 kali nyumbang trofi itu.
0: Oke. Mbak Ulfa, seberapa besar manfaat yang Anda dapat dari Pasmaga ini?
1: Dari Pasmaga ini kan tentang jiwa kepemimpinan ya, Bapak? Ya, jadi di sini tuh kita dapat mengambil jiwa kepemimpinannya tuh dengan berani gitu, Pak. Gitu. Berani, tangguh, disiplin. Nah, iya.
0: Yang
1: sikap
0: utama
1: disiplinnya, iya.
0: Oke. Mas Ebit.
2: Siap.
0: Sebenarnya yang melatar belakangi Anda membentuk Pasmaga ini apa sih?
2: Latar belakang selain minat anak-anak yang besar, ya, minat anak-anak yang besar. Latar belakang begini, saya kan bukan asli Sampang nih. Asli Surabaya saya. Jadi waktu pertama kali ngajar di Sampang itu semacam ada cultural shock ya. Cultural shock gitu ya. Perbedaan kultur, apalagi ngajar di Surabaya sama di Sampang ya. Dari berbagai hal, ya termasuk ke siswa juga.
0: Ngerti dah.
2: Siswa di sini tuh kalau saya lihat tuh kritis, Pak. Kritisnya itu tapi harus diarahkan. Jadi kalau di kemarin tuh ada aja jawabannya. Ya nah, ini tinggal diarahkan tuh. Nah, diarahkan dan butuh ketegasan. Itu sih. Butuh ketegasan itu.
0: Akhirnya
2: akhirnya saya bagaimana ya? Anak yang dalam tanda petik itu membutuhkan perhatian khusus ya. Itu gimana ya mewadahinya gitu ya. Nah, salah satunya ya ayo dilatih leadership-nya, kedisiplinannya dengan ikut paskibra. Kenapa seperti itu? Karena ya bukan ini ya bukan semi militer sih sebenarnya. Kita benar-benar mendidik enggak mengajar lagi ya, mendidik sangat disiplin di paskibra Semaga itu. Kita latihan aja porsinya lebih banyak dari ekstra lain. Kita 2-3 kali. Bahkan kalau mau lomba itu bisa setiap hari latihan.
0: Pembinanya sampean?
2: Pembinanya saya, betul.
0: Ilmunya dapat dari mana sampean?
2: Ilmunya, itu, jujur ya.
0: Kayaknya kalau bukan LI atau MOLI.
2: Jujur ya, kalau biasanya kan, oh ini anaknya hebat pasti pelatihnya juga dulu pas game. Saya enggak.
0: Gimana?
2: Ya, sebenarnya saya bukan dari latar belakang paskibra. Tapi saya mau belajar. Nah, karena saya enggak punya ilmu itu, ya saya cari tahu gimana cara ngajar anak-anak itu, cara melatihnya, cara ngajarnya, cara mendidiknya seperti itu. Kalau basic saya sebenarnya di pencak silat sama futsal, kalau basicnya seperti itu dari SMA kuliah itu.
0: Olahraga gitu. Juga.
2: Olahraga juga seperti itu. Akhirnya kita bentuk itu 3 tahun lalu. Seperti itu. Salah satu ekstra juga anak-anak SMA 3 ini kan dari berbagai macam golongan ya anaknya itu. Ada dari timur, dari barat, dari daerah Camplong, sama daerah sini apa Juklanteng itu. Mereka ya karakter anak sini lah gitu loh. Jadi ya itu tadi butuh perhatian khusus gitu kan. Itu gimana mewadahinya gitu. Itu saya juga membentuk komunitas supporter juga. Komunitas supporter namanya Ultras Maga. Ultras Maga ini ada jadi supporter ya. Dan itu saya jadikan komunitas resmi dan diketahui sekolah, ditandatangani kepala sekolah gitu. Jadi mereka ini jadi supporter tidak independen tapi terorganisir. Dan alhamdulillah kita dari berdiri itu sampai sekarang kita dapat 3 kali best supporter. Semadura itu.
0: Jangan-jangan sampai ini bekas bonek dia.
2: Enggak ya. Dari SD.
0: Makanya pengalaman-pengalaman jadi supporter yang profesional kayaknya.
2: Dari SD saya diajak ibu nonton di Tambak Sari.
0: Bukan ilmu tapi pengalaman yang membuat
2: betul,
0: kita.
2: Betul, karena memang harus terorganisir itu. Cara melampiaskan mereka itu energinya ya di situ. Kalau enggak diwadahi bisa ke yang lain. Prinsip saya seperti itu, kita wadahi aja lah, kita wadahi.
0: Berarti ilmu baris berbaris yang Anda miliki ini belajar sambil
2: jalan, Pak. Jujur saja saya gak gumejaku. Saya gak tahu tapi wes ayo belajar, sama-sama belajar sudah.
0: Oke, yang dititik beratkan Anda dalam ekstrakurikuler Pasmada ini apa?
2: Pas Maga ya, titik berat tentu saja yang pertama itu leadership ya, leadership, disiplin, kerjasama. Karena dalam baris berbaris itu kalau satu salah semua, Pak. Kebetulan kita punya pengalaman juga. Pas Maga ini ikut lomba nggak hanya di Madura, ya salah beberapa prestasi ya saya ceritakan. Itu kita juara 2 LKBB waktu itu HUT TNI di Wijaya yang mengadakan TNI itu juara 2 kita. Lalu di Sumeneb di Universitas Wiraraja kita juga juara 2 lagi. Ya, di Universitas Wiraraja itu yang mengadakan Universitas Wiraraja. Lalu kita juga mencoba juga ke Surabaya. Surabaya 2 kali di UNESA sama di Yamahalen. Lalu yang terakhir kita baru berapa minggu lalu itu di Jombang.
0: Oke, nampaknya ada yang
2: sudah ini lengkatasi.
0: Sekalipun bukan di latar belakangnya oleh IPDN ataupun ya, yang taruna itu ya. Oke. Mas, ini ada yang mau gabung nih, Mas.
3: Siap.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Udin.
0: Bang Udin, kok tahu nama saya Udin?
4: Karena saya sering menonton live Instagram kemarin juga bersama Cak Jum, juga saya suka mengikuti IG-nya RRI Sampang dan luar biasa banget itu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Suci di barisan, Mas.
0: Suci di barisan, oke.
4: Ya, selamat malam, Pebi. Selamat malam, Mbak
2: selamat
4: Uyun.
2: Selamat malam.
4: Mbak Uyun ini kalau tidak salah pernah mengikuti ajang Bintang Radio ya, RRI.
1: Oh
4: ya?
1: Iya. Nama ya, saya Ufa, Mbak.
4: Uyun. Oh, Ufa.
1: Iya.
0: Ufa.
4: Bukan Mbak Uyun ya?
1: Namanya Alufatul Uyun, tapi dipanggil Ufa.
4: Oh gitu, iya. Ini kalau tidak salah pernah mengikuti Bintang Radio nih, SMA 3. Okay. Sukses nih, ini acara atau lomba yang luar biasa banget, apalagi sertifikat dari Kemenpora RI. Mm-hmm. Ini luar biasa loh, Kak Ebit ya, sebagai ketua timnya begitu. Ya,
2: terima kasih. Tadi
4: saya mendengar apa yang disampaikan Pak Ebit, ya kan? Jadi kalau baris berbaris itu satu salah aja fatal banget gitu ya, Pak ya.
2: Betul.
4: Itu yang pertama nih, lebih penting mana sih, Pak, kekompakan atau kerapian seragam gitu, Pak? Nah, ini dia. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya baca itu kan ada FUDB di Masona.
0: Oke, okay, nah, ya Suci. Pertanyaannya ya. Apa tuh yang pertama tadi?
4: Kan tadi Bapak mengatakan kalau baris berbaris itu satu aja salah itu udah kesalahannya fatal gitu kan bagi semua ya kan, itu berbaris PBB apa baris berbaris gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting mana nih, Pak, kekompakan atau kerapian dari apa keseragaman
0: kostum
4: apa tim begitu. Seragam, kerapian seragam tim begitu. Terus yang kedua, itu kan ada di F-Layer itu kalau tidak salah ada LKB BB apa tuh, Pak? Bima Sena ya, Pak ya? Nah, itu apa sih, Pak, artinya gitu loh. Kok bisa namanya Bima Sena? Nah, yang ketiga itu semisal nih, Pak, untuk yang mengikuti lomba, kemudian mereka mendapatkan sertifikat dari Kemenpora ya, dan itu kan memang hasilnya kan mereka berarti yang terbaik gitu. Nah, ini bisa dipakai kemana nih, Pak, sertifikatnya, Pak? Apakah bisa mendaftar paskibraka atau paskibra lah gitu, atau bisa daftar kemana ini, Pak, gitu, dengan sertifikat okay. Kemenpora RI itu. Oke, okay, by the way, sukses selalu untuk Semaga ya, Bung, SMA 3.
2: Ya, terima kasih doanya.
4: Lancar tanggal 21 Juni ya.
2: Iya, betul.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Suci di Selong Permain ya?
1: Barisan tadi.
0: Barisan ya? Oke, di barisan. Katanya memonitor kami itu melihat melalui Instagram.
2: Oh, gitu.
0: Ada di Sampang. Oh. Pertanyaan yang dia sampaikan adalah lebih utama mana, kekompakan atau kerapian seragam tim menurut Pak Ebit dalam setiap lomba ini?
2: Oke, yang pertama saya baru tahu kalau ada pertanyaan dari ini. Gak dikasih bocoran dulu. Okay. Ternyata ada interaksi juga ya dari pendengar ya, pendengar atau iya, pendengar. Ini ya. Ya. Itu yang pertama. Selanjutnya untuk menjawab itu lebih penting mana sih? Kekompakan
0: atau
2: kerapian seragam ya. Sebenarnya di baris berbaris ya, terutama di LKBB ya. LKBB ini kan lomba kreasi baris berbaris. Artinya nggak hanya baris berbaris, di situ ada juga variasi, ada formasi, ya.
0: Ada kreasi juga.
2: Ya, kreasinya di variasi itu,
0: variasi
2: Pak. Ya, variasi itu macam-macam, Pak. Bisa variasi itu bisa menceritakan peristiwa lampau, bisa dongeng, bisa juga ada adegan tari, adegan drama. Jadi macam-macam di dalam baris berbaris itu. Tapi harus ada mengandung unsur baris berbaris. Itu namanya lomba. Nanti datang aja tanggal 21 biar tahu.
0: Oke, siap.
2: Tapi ada tiketnya.
0: Oke.
2: Jadi kalau ditanya lebih penting mana, setiap kami mengikuti lomba, ini kebetulan sebelum mengadakan kami belajar, Pak. Mm-hmm. Jadi kita belajar itu dari lomba yang tingkat kabupaten, tingkat Madura, sampai yang tingkat nasional. Sampai kita tingkat nasional sudah ikut. Dari semua itu selalu ada juknis, ada petunjuk teknis. Termasuk di Bima Sena ini kita sudah share di grup peserta ya. Itu ada petunjuk teknis, ada proporsinya, ada proporsi baris berbaris berapa persen, proporsi variasi berapa persen, proporsi formasi berapa persen, dan ada juga penilaian kostum. Nah, penilaian kostum ini salah satunya juga nanti ada kerapian, juga macam-macam lah, kesesuaian dengan tema dan macam-macam nanti bisa di petunjuk teknisnya. Jadi kalau ditanya penting mana, ya dilihat saja di petunjuk teknisnya itu, karena setiap LKBB itu kadang berbeda. Kita pernah ikut di Surabaya, karena saya lihat ada nominasi best make up di LKBB itu ada best make up waktu saya di Surabaya itu yang adakan UNESA. Saya bawa MUA. Kebetulan
0: bagian tata rias tuh.
2: Betul, kebetulan ipar saya sendiri deh. Jadi kan enggak bayar. Besok narasumber besok. Bu Fitri namanya.
1: Iya.
2: Saya bawa ke Surabaya, make up kita dapat best make up nomor 2. Bayangkan itu nomor 2 se-Jawa Timur Open itu. Se-Jawa Timur Open itu artinya banyak yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Best make up-nya kita dapat juara 2. Jadi jeli-jeli saja. Kalau pentingan mana? Kalau memang Bu Suci tadi itu ada kerabat atau juga sekolahnya ikut, yang jeli melihat petunjuk teknis, juknisnya
0: itu.
2: Ya, juknis tapi yang jelas proporsi paling besar adalah baris berbaris sesuai perpang nomor 57 sama 58.
0: Oke.
2: Yang jelas itu karena kita nggak boleh kita menghilangkan esensi baris berbaris, walaupun variasi formasi tetap harus ada unsur baris berbaris seperti itu. Itu jawaban yang pertama.
0: Yang kedua. Ya.
2: Apa Bima, yang kedua?
0: Bima Sena itu. Tentang Bima Sena.
2: Kembali lagi.
0: Ringkasnya aja.
2: Ya, ringkasnya Bima Sena. Kenapa kita ambil Bima Sena? Karena ini salah satu toko wayang ya di Pandawa yang nomor 2 ya. Bima atau Bima Sena atau Werkudara yang digambarkan sosok yang tegas, disiplin, kuat. Ya. Nah, sosok itulah yang kita ambil. Dari flyernya kan juga ada itu ada Bima ini, ya. Itu digambarkan sangat
0: kayak
2: besar.
0: Ya, benar.
2: Besar kan ya. Bukan hanya kekuatan, tapi juga kedisiplinannya itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk sukses di baris berbaris ini harus latihan terus menerus. Gak bisa mau lomba latihan nggak bisa.
0: Memang
2: harus dikuasai, karena banyak sekali langkah-langkah yang harus dikuasai. Banyak, bahkan 100 lebih langkahnya itu. Urutannya.
0: Satu saja
2: keliru, fatal.
0: Fatal udah.
2: Kebetulan tadi yang saya ceritakan prestasi tadi ada juga ada kegagalan juga. Saya nggak malu saya mengakui kegagalan. Kita pernah gagal juga. Kenapa kita gagal? Karena ada salah satu keliru. Dan itu tidak dikoreksi oleh Danton. Akhirnya nilainya 0. Itu tapi dari kegagalan itu kita comeback strong gitu ya. Jadi lebih kuat lagi ya. Gak lama, gak malah loyo, tapi lebih serius lagi latihannya seperti itu.
1: Berarti gak perlu malu karena itu bagian dari prosesnya.
2: Gak perlu malu.
1: Ya.
2: Kalau Bapak gak malu. Ya. Karena gagalnya jangan malu. Tapi kamu bagaimana belajar dari kegagalan itu jadi lebih baik.
1: Ya.
0: Oke. Yang ketiga itu tentang sertifikat yang didapat digunakan untuk apa?
2: Untuk sertifikat ini, karena yang tahun ini kedua ya. Yang pertama kan di SMK 2 Bangkalan. Sertifikatnya ini memang dari Kemenpora, ya. Dan kalau dibuat daftar paskibraka, ya nggak bisa kan seleksinya kan lain. Kalau paskibraka itu lain seleksinya. Tapi ini ada apa ya, testimoni dari peserta-peserta yang tahun lalu itu cukup banyak yang lolos SNBP.
0: SNBP
2: seleksi nasional berbasis prestasi. Kan itu kan selain nilai rapot juga. Sertifikat. Cukup banyak yang lolos karena sertifikat ini.
0: Ada yang masuk IPDN?
2: Nah, itu kurang tahu saya. Nanti okay. Nanti tapi kalau memang diperlukan saya ini apa ya? Apa okay. Itu di mapping.
0: Oke, okay, Mas. LKBB, Lomba Kreasi Baris Berbaris yang kedua, Bima Sena yang kedua. Mbak Ufa. Oke. Siapa saja yang terlibat di dalamnya lomba ini?
1: Maksudnya gimana?
0: Yang terlibat itu dari SMK 3, dari mana saja yang terlibat
1: yang
0: dalam kegiatan?
1: Udah daftar.
0: Maksudnya yang kepanitiaan yang terlibat?
1: Oh, kepanitiaannya itu ada dari 3 organisasi yang berbeda. Mm-mm. Ada OSIS, MPK, sama Paskibra sendiri, Bapak. Gitu.
0: OSIS, MPK.
1: Iya, jadi OSIS itu kan seperti saya ini organisasi siswa intrasekolah. Nah, MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Jadi MPK itu organisasi lebih di atasnya OSIS ya, Bapak?
2: Bukan sepeda. Jadi untuk MPK ini organisasi kumpulan dari pengurus-pengurus kelas. Ibaratnya dia ini legislator ya, legislator.
0: Perwakilan dari setiap kelas.
2: Betul, legislator. Kalau OSIS kan eksekutor, dia yang ketika sekolah itu ada program, OSIS yang menjalankan. Bukan di atasnya, sejajar ya.
1: Sejajar.
0: Bisa kalau di pemerintahan mungkin dewannya itu.
2: Betul.
1: Iya.
2: Tapi memang salah satu fungsi MPK itu menampung aspirasi siswa yang kadang memang dilaksanakan OSIS gitu. Ya mungkin ini ya jadinya anak-anak berkembang, oh MPK lebih atas, enggak ada itu. Cuma memang tupoksinya aja yang berbeda.
1: Iya.
0: OSIS, MPK dan
1: Paskibra.
0: Eskul
1: Paskibranya sendiri.
0: Paskibra.
1: Iya.
0: Oh, berarti ini panitianya enggak ada yang di luar dari semua SMA 3.
1: Iya, panitia, dari siswa SMA 3.
2: Panitia utama ya. Panitia utama itu mulai dari penanggung jawab itu saya sendiri wakasek kesiswaan, di atasnya ada pelindungnya kepala sekolah. Lalu di bawah itu ada pembina OSIS dan juga anak-anak. Dari di organisasi itu. Dan kita juga ada support. Kalau supportnya kan bukan panitia ya. Support ini yang mensupport kegiatan kita itu dari pembaris Bangkalan PB Management. Ya itu nanti yang bagian hubungi juri, hal-hal teknis lah seperti itu. Tapi kalau penyelenggara SMA 3.
0: Dewan jurinya dari Kapten Infanteri Bambang Sutijo dan Bang Dimas.
2: Ya.
0: Dari Warfor.
2: Warfor itu variasi formasi ya, variasi formasi itu.
0: Ini ada dari unsur TNI-nya juga ini, Mas?
2: Betul, itu yang baris berbaris. Karena memang di baris berbarisan kita menganut di sesuai dengan Perpang, Peraturan Panglima nomor 57 sama 58. Nah, jadi yang paling menguasai kan ya itu
0: TNI, Mas.
2: Nah, kemarin sempat ada yang tanya, LKB ini mungkin karena belum ada ya di Sampang ya. Ada salah satu tanya, kok jurinya dicantumkan nanti kalau ada transaksi gimana? Misalnya gitulah kasarnya. Ya saya, mungkin orang awam, jadi saya jelaskan. Kalau di LKBB salah satu event ini itu bisa dipercaya atau enggak, justru dicantumkan atau enggak jurinya. Jadi kalau dicantumkan, ini jurinya profesional semua, wis biasa. Jadi ketika kita ikut LKBB itu mesti dicantumkan jurinya. Jadi dari juri
0: bisa
2: itu
0: lobby ya.
2: Gak bisa. Jadi dari juri itu justru kita itu ketahuan gimana kelas LKBB yang kita adakan. Okay. Itu jurinya dari luar. Maksudnya dari luar Sampang ya, dari luar Sampang itu jurinya. Profesional semua.
0: Pendaftaran dibuka mulai 1 April kemarin.
1: Ya.
2: Betul.
0: Sampai sekarang. Mbak Ufa, sudah ada berapa yang masuk?
1: Ada datanya, Bapak?
2: Ada banyak.
1: Ya.
2: Kalau data secara garis
0: umum besar
2: ya, umum ya.
0: Ya
2: secara umum aja sudah 80%. Di sini kan ada 4 kategori. Itu ada SD,
1: SMP,
2: SMA,
1: Purna.
2: Purna itu artinya sudah tidak sekolah. Jadi
0: dari umum.
2: Umum, betul, umum. Nah.
0: Umur dibatasi enggak?
2: Umur
0: yang Purna ini?
2: Enggak. Jadi
0: sekalipun kayak saya mau ikut bisa?
2: Ya, kalau punya kemampuan, kalau yakin menang. Wah, enggak ada masalah kalau yakin menang. Nanti lihat dulu aja baru ikut. Jangan lucu-lucu ikut.
0: Oke.
2: Pendaftarnya kembali ya. Pendaftarnya sekitar 80% ya.
0: Sudah terpenuhi
2: 80% semua. Yang paling jauh sementara ini dari Gempol Pasuruan, yang paling jauh sementara ini.
0: Oke, technical meeting tanggal 7 Mei. 7 Juni.
2: Iya, 7 Juni. Ya, technical meetingnya. TM-nya itu.
1: Ya.
0: Ini andaikan tidak terpenuhi gimana, Mas?
2: Apanya, Pak?
0: Pesertanya.
2: Pasti terpenuhi itu.
0: Pasti terpenuhi.
2: Pasti. Ini saja itu yang pasti ya. Kalau yang belum pasti itu daftar tunggu banyak. Cuma karena belum booking, ya belum menyelesaikan administrasi ya tidak kita masukkan.
0: Pendaftaran 500.000.
2: Betul.
0: Oke, SD, SMP dan Purna. Ini SMA. Mas. SMA, SD, SMP, SMA dan Purna.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sampean akan melaksanakan LKBB. Sumber dananya dari mana, Mas? Itu gimana nih?
2: Mau jadi sponsor ya.
0: Kadang-kadang kalau pikir saya enggak mau melakukan itu, enggak punya dana.
2: Gimana? Betul. Karena memang biayanya sangat besar, Pak. Mm-mm. Biayanya sangat besar. Jadi ya sumbernya itu dari pendaftaran, tiket, sponsor. Sponsor ini kita dapat tiga, tapi nggak boleh sebutkan ya.
0: Iya, nggak usah.
2: Ya, pokoknya kita sudah ada beberapa sponsor yang masuk lah intinya. Okay. Sudah ada, ya alhamdulillah.
0: Oke, okay. Ini kan pastinya berhubungan dengan tempat penginapan, terus lokasinya detail di mana, Mas? Nah, pelaksanaannya?
2: Kalau ini biasa di lomba kreasi baris berbaris ya, memang kalau ada yang dari jauh dan mau menginap, tapi biasanya jarang sih. Kalau mau menginap dan ingin disediakan panitia, kita sediakan ruang yang proporsional. Proporsional untuk apa bermalam di situ. Tentu saja dengan pengawasan yang ketat ya. Jadi kalau sudah check-in, ya tidak bisa bebas keluar karena kita pantau. Karena di LKBB ini yang aneh ya. Kalau setiap tim ini kan punya base camp ya. Jadi nanti itu ada penilaian base camp. Jadi itu potongannya sangat besar tuh. Kalau misalnya base campnya kotor, banyak itu potongan poinnya itu.
0: Yang akan jadikan base camp itu apa?
2: Bisa ruang kelas, aula seperti itu.
0: Oh, langsung di sekolah SMA 3.
2: Betul, betul.
1: Berarti base camp itu masuk ke format penilaian ya, Bapak?
2: Betul, masuk.
0: Oke. Satu tim berapa orang nih, Pak?
2: Satu tim bisa 13, bisa 16 termasuk danton. Komandan pluton.
0: Lain supporter ya.
2: Ya, lain. Supporter enggak boleh. Kalau supporter bermalam enggak boleh. Okay. Hanya tim aja yang boleh.
0: Ini bisa selesai satu hari atau gimana?
2: Satu hari selesai, satu hari. Pak. Itu rencana kita di rundown sore atau paling lama maghrib lah selesai. Kalaupun maghrib kita enggak khawatir, SMA 3 lapangannya sudah full lampu. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita pernah mengadakan turnamen Semadura itu kan malam juga mainnya.
0: Futsal
2: ya.
0: Oke. Okay. Mbak Ufa, Anda sebagai OSIS.
1: Yeah.
0: Persiapan sampai sekarang. Sekarang udah tanggal 11 11 Mei. Dan pelaksanaannya nanti dimulai tanggal 7.
1: Iya.
0: Persiapannya sudah berapa persen?
1: Persiapannya mungkin masih belum sampai 50% ya, Bapak?
0: Tahu kamu gimana? gimana persiapannya?
1: Kalau untuk presentasenya masih belum.
0: Apa saja yang sudah dilaksanakan sampai sekarang ini?
1: Itu kita masih nyari sponsor buat cari sumber dana juga dan juga kita bikin video demo promosi tentang lomba ini. Jadi yang sekiranya biar orang-orang itu tertarik dengan event ini gitu.
0: Okay. Ya
1: nyari dana lah sampai sekarang.
0: Pendaftaran sekretariat di mana?
1: Apa?
0: Sekretariat pendaftaran
2: di SMA 3, Pak.
0: Di SMA 3. Yeah. Yeah. Langsung pakai langsung link.
2: Online. Yeah. Enggak lewat WA.
1: WA.
2: Ya, lewat
0: lewat WA langsung ya.
1: Iya.
0: Bagaimana Anda mengatur seperti Anda tadi bilang promosinya ke sekolah-sekolah yang ada se Jawa Timur? Melalui apa?
1: Itu kita kan ada poster, Bapak. Mm-mm. Poster itu melalui di-share di grup organisasi-organisasi yang ada di Semaga, di eskul-eskul tuh di-post. Mm-mm. Terus di-repost sama anak-anak juga. Mm-mm. Terus kita kan ada sponsor, jadi sponsor itu juga nge-post gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: SMA yang terjauh katanya dari Pasuruan. Bagaimana yang di Pasuruan mengetahui kalau di SMA 3 ada LKBB?
1: Lewat media sosial ya.
2: Kalau itu banyak di sosmed, Pak.
1: Iya.
2: Main sosmed. Oh, lebih pintar anak-anak kalau sosmednya.
1: Anak Gen Z sudah menguasai media sosial.
0: Sebenarnya saya ingin tahu ke arah sana, Mas. Mas, bagaimana sih anak-anak sekarang itu menggunakan medsos, menggunakan digital untuk media promosi?
1: Anak-anak sekarang itu pakai media sosial itu banyak kegunaannya. Tapi kalau bisa yang sisi positifnya ya. Ya jadi itu tuh dibikin flyer, media poster, dipost di Instagram, diposting di IG-nya Pasmaga, bahkan di IG-nya OSIS, MPK dan semua eskulnya. Terus di share-share gitu kan, di repost sama anak-anak. Dari sponsor juga kita itu kan di repost. Alhasil kalau kata sekarang itu FYP masuk beranda. Itu jadi mungkin bisa dilihat dari situ.
0: Siapa yang bikin proposal untuk masuk ke sponsor?
1: Siapa Bapak?
0: Gimana Aziz nih? Gimana Aziz?
2: yang bikin siapa Pak? Ya semua lah.
1: Sama bekerja.
2: Ya, tapi kan anak-anak kan kalau nggak dibimbing nggak bisa Pak. Oh, nanti okay. Selesai di bab 1 Pak, pendahuluan. Nggak ada akhirnya.
1: Anak-anak juga butuh okay. Membina ya Bapak.
0: Nampaknya. Saya pingin ngobrol panjang lebar nih Mas.
3: Siap.
0: Oke. Okay. Tapi waktu ini tinggal 5 menit lagi untuk Mas siapa ini? Tadi Mas Ebit.
3: Ya,
0: Pak Ebit. Sebenarnya yang jadi harapan Anda dengan pelaksanaan LKBB ini apa?
2: Harapan saya dari pelaksanaan ini tentu saja yang pertama kita nggak mengejar profit, itu yang pertama. Ya, yang selanjutnya dari event ini, saya punya cita-cita Semaga ini semakin dikenal ya, Semaga Sampang ya, semakin dikenal di kalangan luas. Jadi makanya walaupun ini event pertama yang di Sampang ya, dulu pernah ada tapi kan bukan sekolah yang mengadakan tapi TNI ya. Sekarang ini sekolah SMA 3 ini mengadakan event ini dan langsung Jawa Timur gitu. Jadi saya ingin lebih dikenal lagi ya SMA 3 ini.
0: Apanya yang akan dikenal Mas?
2: Ya yang bagus loh Pak.
0: Prestasinya.
2: Yang muridnya tambah banyak ya. Ya tentu saja yang terakhir ini Pak, kita ingin menginspirasi siswa SMA 3 agar bisa mengambil nilai dari LKBB itu. Nilai apa itu? Nilai kedisiplinan. Maka dari itu nanti ayo berbondong-bondong tanggal 21 Juni datang ke SMA 3 Sampang
1: buat ya. Nonton.
2: Buat nonton. Promosi enggak apa-apa ya.
0: Kita ada tiketnya.
2: Ada, Pak.
1: Berapa
2: tuh? Tiketnya kalau tidak berubah ya, Pak. Kalau tidak berubah 20.000, Pak.
0: 20.000 yang dapat apa aja?
2: Kenapa?
0: Dapat apa aja?
2: Dapat pertunjukan dari KBB.
0: Enggak dapat minuman tuh ya. Enggak beli sendiri.
1: Ada tuh. Itu kan stand jualan.
2: Ada bazar, ada bazar, Pak.
0: Ada bazar.
1: Iya.
0: Oleh siapa tuh?
2: Bazar ada
0: ya siswa-siswa semua?
2: Ada siswa,
1: yeah.
2: Ada siswa dan ada dari UMKM juga.
0: UMKM juga dilibatkan ya lingkungan tuh ya.
2: Iya, pasti dong.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan dari anak-anaknya pun jualan.
0: Dari siswa?
1: Iya, dari anak-anak Semaga.
0: Wah.
2: Nampaknya anak-anak sudah ancang-ancang.
0: Nampaknya
1: sudah siap semua ya.
0: SMA 3 ini bakal nyaingi SMK nih.
1: Tapi memang itu ya Bapak, di SMA 3 ini banyak yang anak-anak punya jiwa kewirausahaannya tinggi. Bahkan kan ketua OSIS-nya kita sendiri tuh jualan ya Bapak.
0: Wow, oke. Okay. Season lain nih ya.
1: Iya.
0: Season lain nih ya.
1: Iya.
0: Jangan bingung sekarang nih ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Ebit. Kita sambung lagi di lain waktu, lain kesempatan.
2: Siap,
0: dengan
2: siap.
0: Program yang lain ataupun kita... selagi masih ada waktu sampai dengan tanggal 21 Juni nanti di pelaksanaan mungkin ada kesempatan lagi untuk terus menginformasikan apa yang harus diketahui oleh masyarakat dan juga para penggemar baris berbaris di tingkat SMA, SD, SMP. Oke, terima kasih Mas Ebit dan ya, juga baik. Terima kasih Mbak Ufa.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Atas
0: waktunya hadir ke studio. Ya. Semoga perbincangan kita ini selalu membawa manfaat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ruang Rindu Pro 1. Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini, hei. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Alhamdulillah malam mangkin Medan Gelah jari seperti biasa hadir pole tanggal 11 bulan Mei di Bunem Lekor dalam acara Genting Gading Madura Syaro Pagi budaya atau warisan sipatot kanggo elestariake areng sareng. Melar muga genting-genting gadinto bisa nembok kapungan ben melar muga pada generasi-generasi penerus kangkui alestariake genting-genting gadinto. Langsung bisa nyenggat lagi waktu ya Tuan Lengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: Mangku besong ku sana saja tak tak tengah nyaman gak rintak.
0: Bo, macam lagi bazarin bian mak bakun gaya.
1: Oh, ano, kira-pikiran gak rintak bola di penghibur cetak ya.
0: Oh, mi bola di bisa peng, ano, penghibur loro.
1: Iya.
0: Oh, loro untu. Ah, lah, napa? Mun jedak dah benyamana.
1: Kurang oneng gimana biar tapu weteng ya fon.
0: Oh, weteng. Mun oh mun untu hiki. Mun jedak na siro.
1: Siro tapi sambian mas waris kan mana bi siro kan itu.
0: Wah, oh, udah nih gini. Uti nak tanya ke buat tor mana nih?
1: Gimana yang terbisa mas?
0: Ki lanjut salam mengguyur
1: sih. Salam mas, kita rasa nih kila pada Pangeran Bukapu kan itu beda Cempaka terusukan beda baru tak lupa pole beda kehaper ketohir
0: masih benar apa setuju aja dengan gini
1: terusukan tidak kasih saya jangan tanpa kecuali kan itu ada kesampaian mas terusukan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selangkong dah basuni kita ditan si dari Rubaru, iya. Ibing ingepon, gereng. Selamat malam, assalamualaikum.

0: terpaksa sinden nomorin ular gambang
1: itu. Ih, tahun ni je gambang. Ki ngiring salam ke wajar lagi.
0: Salam akan ku happy benda tentang juga dengan pasar pur kita fir juga dengan pangeran buka buk sorde ke Pak Hendra Cipta sorde ke satu jenis awal
1: satu jenis lagi
0: sekarang kong betul menjawari.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor saya kelengkong dak Pak Nur Kumala bingkeng ipon Pak Nur Kumala. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Kau lumun bihan-bihan tak ada ibadah ada wi dingin-dingin ni kevi.
2: Bo.
1: Bo.
2: Lakar mentep ongkum. Cak waris.
1: Bengki gendingan. Tapi gendingi lagu malam, sadu malam. Sadu malam boleh ki bakunda ni ke mempasembian ni ke tak lanjut ki bahada erem.
2: Abah tenang. Ulepon mari ni kan.
1: Oh mari bon.
2: Okey.
1: Mbak sandal lambian minta si tengki tengah. Oh, napa si tengki jade?
2: Bede si tengki budi ni kak.
1: Bon jadi.
2: Sandal patah tenang.
1: Oh bede rapi bon. Mio mio bageng mik si tengki tengah kan nyaman aji gugil.
2: Bon si tengki tengah ada macam nak jalan.
1: Bo jengi kebutuhan. Oh nana penyaman nana kak. Kia kuli hulin nana kak.
2: Mam. Kita tinggal pula. Ano, ban bu pashor kaseraan suci napa? Pon mari siap pon nika.
1: Siap mo, oh, alhamdulillah. Ki, ki mo pa sa do generasi penerus apa do arum nika sa du malam ki bo. Ki, lanjut pon ki.
2: Ki salam ke pertama, ya pernah kita ke panjenengan selamat bertugas.
1: Kalangkong. Bahlo bi, yaglo bi.
2: Buat bu pashor ki.
1: Buat bu pashor.
2: Dan, pada Mama Itan, bede Paruk, bede Jaki, bede Pak Nur, bede Pangeran Bukabu, bede Pak Sapen, bede siapa pun, kita ing,
1: bede Kapi,
2: kita terkecuali, kibon, dinga tak norok buntek,
1: tak norok,
2: okey, tapi akhir aku boleh dekik,
1: boleh. Di nak apa akan om kama mungkin masalah ceri
2: cek
1: beter ji
2: pak kama jadi kaben ke pak Hendra ikan ke apa sih aku dah ke pangeran ke no apa aku dah buka
1: lepas jika mah
2: tiba de mengkalopeng
1: oh alip ji nyaman aja alip
2: ji ki kelangkong atas betona
1: sami sami
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kelengkong Evi lagi. Ha, ini keseneng ke lah. Buat juga untuk Mbak... Mbak... Mbak Wati. Mbak Wati. Yang ada di Wonosobo. Barangkali malam ini juga mau masuk di... apa ya? Madura. Budaya Madura. Nah, boleh dong. Ya. Bahasa Indonesia boleh gak apa-apa. Buat Bupator cuma semuanya masih belum tedung ya. Kator juga si Murja Umboang itu nalengki juga dong. Situ ngeki ngiring itu nalengki sebelum nepon dan kalau ini gak muter saya harap pagi genting saya kabitan atau bergenting saya dada. Seperti biasa nol telok bulu lekor mana bi luar area ya. Cik gelopin 65 telok gak 1 telok sangat 6 juga 662 telok tong betok. Kong lengkong juga ke arah pakik pada berita duka ki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya Kak Dima timin ampun purna. Namun banyak jasa saya ampun paling aki di RRI. Beliau asmai pun Bapak Haji Sudarsono ini atau juga rekan atau orang sepo dari kancah tibi ini itu ampun nanti ke lomor kelak kubur ke ampun namun pesan dari keluarga mana bibu keduan kesalahan baik saya sangat aja maupun punten nyona sepo lagi ngiring Mas Panji Ketawang juga nolam manggen mat malam. Pak Hendra juga mat malam. Kong langkon mungkin tidak punya si payah. Kita punya si naraki. Mangkat dia

Masuk je pada pemberangkatan jemaah haji ki. Tu aki melar muka tadi haji si mabrur selamat. Entar sampai pale mana hi. Ni rengi bingeng apa nur ko malam mana bida dia ulun ni ke amo tera dingin tinggi.

Ngiring mbak biar biar saki arobagi genting se ka biten arobagi genting se pertama biar saki areng sareng.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka matura sareng arte pon.
1: Kak, benata pari pesan nari ya kak. Binina etina curu ngoncur bermaja raka.
2: Jadi maksud benih tepak dah ngoncur pas iya, etina le nje.
1: Benih jara jari ayo.
2: Benih jara par pesan na orang senerlak binina mangka na binina ki puru rembi wah.
1: Oh jara jari ayo.
2: Iya maksud jara jari
0: pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan torsaloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan torsaloka madura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak.
2: Mm-hmm.
1: Beninak kanak ki aku cong kak bermar ya kak.
2: Beninak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko caki da ka orang, sela cukup ka pinteran na. Kening e patut di watua ya disa e kampung.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: Pemirsa dari kantor boleh ampun gak biasa ini. Genting seterusnya pun malam muka genting gadinto nambah gabungan malam mangkin. Giring ya tona lingki boleh ganggu ya gabung. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Genting itu agak asik.
0: Asik engki. Lo mendering nyeper gaisa. Nyeper kau lah Jepun anu. Konjengan napa? Macan apa Jepun? Masalah.
1: Mangsi pada hari.
0: Oh.
1: Mangsi beli ni. Nyamana Sun.
0: Oh Sun ki.
1: Sundari.
0: Oh.
1: Kamu kan nak sebagian.
0: Ah, kempang bukan belum mesen lagi ni ya. Mungkin.
1: Ya lagi.
0: Izin nak.
1: Haji pun lagi.
0: Mesen lagi kerampi ke Pak Haji kama lagi Pak Haji.
1: Ki. Thank you, Pak Santos. Ada dua ni.
0: Ah, ki. Anu, Puk Sun.
1: Makan jadi batal.
0: Ah, bener. Walau buat Devi, Devi sedeng gun kari sandal lah. Ki. Mana bi mangken kan sandal saya tinggi tengah. Evi ni minta saya yadok nabi wingkeng lek keropai.
1: Kalau yang anak ibu ni kan mana sila la saya
0: ke pangalan akhirnya. Oh pangalan biasa minta rata kerja cici sini kurang joy mungkin ki. Aduh, ki mumpas ada. Ki mumpas ada penerus akan katina pelakunya kenti enggak dinto boleh. Tiba-tiba ni benda generasi menerus insya Allah lagi mik benda kentingan nyar napa kan dek ni ke maksud tu baci ki. Ki ki ngiring baci kalangkong sebelum ni yang torneon. Salam ki.
1: Kalangkong pencipta anu hilu dek penyalahin
0: pandangan. Kalang
1: tetap sehat.
0: Amin.
1: Kita selalu tanda.
0: Kong doeng ki.
1: Yang kita lah, yang kita lah. Kita pas juga. Ya, saya mula bunda waktu juga. Selain si, ya gatuannya juga.
0: Pak Hendra.
1: Ya, saya cingkring dek nanda buka abu. Soalnya, saya sakit kalau tenang.
0: Thank you.
1: Tak tuju nasi, karena bukan nasi kecil. Tak ada itu sihkan si lainnya. Cawan sudah jual tu laku boleh.
0: Lepas, engkau atau saya kelangkup Pak Haji Burhan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengke pon Pak Haji Burhan ya tuan lingki. Selamat malam, assalamualaikum. Ngiring sebelum ten kelenik yang muter kenting setelah saya pon Mas Jeffrey katanya apa kabar malam mungkin. Messenger, iPhone, baru ke malam hari pon ki, Pak, si Molja, Pak, duh si ada pon, mak gelopai lah, ke Halim Ustaz Halim, mat malam juga ni. Nom leka katina maka baru malam mangen sehat, baji kama sehat. Ngiring ya tanah lingki, mumpung ki bodoh bakteng ni ya. Nom lima telok sangat nom, atau bajukan nom dua telok tung betong. Mana minta dek ngiring biar saki kenting seterusnya pon ki, mat malam mongku dezan teretan. Budaya matur malar muka tetap lastari, malar muka. Beda generasi si memang ongku-ongku. Ajar ke angku yang narasaki budaya matur ubat dini ke. Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Boh, launan mak je sial lagu lo. Ki Pak Supri.
2: Ki napa kak Lisa?
0: Napa?
2: Sinyal kurang kat masa. Katina apa kabar pada saya?
0: Kabar saya Pak Supri.
2: Alhamdulillah. Bila pun kabar ni kah sami-sami saya corak nak kumpir ke, Mas Sore?
0: Engki, jaring sehat ni kah kaya, iye.
2: agak ni gana.
0: Oke.
2: Saya kau aki. Apa kak Lisa? Kaya nikah sih. Si ampun sehat. Si ampun segelak. Tak ampun banyak. Oh, bang dapat pun. Lek ngulik sangkir tak?
0: Agak ni kan nangki. Alhamdulillah. Sokor ni ngiring malam bangkin. Ki ngiring ya tu nalengki. Salam agak pasir Pak Supri.
2: Inki salam adik Mas Wari. Selamat alam Pak Aki tugas ki. Semoga menteri peningan agak sihatan.
0: Amin.
2: Bisa sama ki boleh laku malam ki.
0: Engki.
2: Salam pada Mas Jeki bersama Lee R&B, pada Pak Putra Setia, pada juga Lee Anwar, pada Mama Susana, pada Pak Haji Burhan, pada juga Pak Haji Kamaruddin, pada Mas Dewa Suraye.
0: Satu Jepun, ye.
2: Satu Jepun, Mas Suri.
0: Thank you.
2: Mana man, itu putar pilih pada nak resan, Mas Suri.
0: Thank you, kending ada, tak amin lah. Ye, kalau kong. Ye,
2: tak amin lah, Ki.
0: Thank you.
2: Masa sekarang kong atas beton, Ki, Mas Suri.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring nih, Kak, biar saki kending setor Jepun. Selamat malam, kanggu dan deritan, Jepun Rumangki. Gelombang malam mungkin jenengan malam mungkin nih kah sarang RRI program budaya matur lebat genting genting genting seterusnya pon.

Pemirsa dari kantor boleh motor sekalangkong de setejena namun waktu ampun tangi tini mila dari kadinto budaya matura joko pagi saka dinto dimin menar moga laku malam bisa pangki pole ropaki kentin sepong kasan kong langkong tukang cukan ten galo nyon pamit. Ya akhiri kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Donidio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Semua pendengar berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan esok pagi RRI Sumna akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat pagi, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

108.8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2025. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah agama yang bakal disampaikan oleh Kiai Baidai Ansoro. Dengan topik yang akan kita angkat adalah hikmah di balik berprasangka baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Baidawi Ansoro, salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Karangpenang, membersamai pemirsa sekalian di acara pagi. Dalam hal ini, insya Allah kita akan berbicara tentang hikmah dibalik berprasangka baik. Husnuzon atau yang sering kita terjemahkan dengan berbaik sangka bukanlah hal yang sangat mudah. Sudi atau tidak sudi, atau suka atau tidak suka, harus kita akui itu bahwa husnuzon memang sangat sulit. Wajar saja dalam Al-Quran maupun hadis berulang-ulang mengingatkan kita terkait husnuzon ini. Pemantiknya sederhana, karena husnuzon atau sangka menyangka itu adalah urusan hati, min af'alil qulub, dan kita sangat tahu, sangat sadar, sangat paham bahwa siapa sang pengendali hati sebenarnya. Tiada lain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk mengendalikan lintasan hati sendiri saja kita tidak mampu. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami memeluk agamamu. Coba kita ambil contoh sederhana saja. Seandainya dalam sebuah majlis pengajian, semisal pengajian seorang kiai besar atau ulama atau tokoh karismatik, sebut saja semisal beliau adalah Gus Bah, ini contoh saja ya. Misalnya di tengah pengajian tampak seorang pria, misalnya tinggi besar, berkulit agak hitam coklat, bagian lengan dan lehernya dipenuhi tato semisalnya, dengan muka yang sedikit tampak tidak ramah, tiba-tiba menghampiri tempat di mana Gus Bahak duduk bersila dengan kitab dan meja berukuran kecil yang tepat di hadapan beliau. Tanpa salam misalnya, tanpa permisi, ia melewati sela-sela kerumunan orang yang duduk rapi menyimak pengajian kiai karismatik itu. Mungkin para hadirin yang sedari tadi memperhatikan sosok Gus Bahak dan larut dalam kajian yang disampaikan beliau, kini sedikit teralihkan begitu saja menuju sosok yang sangat berbeda dari yang lain tadi, kepada laki-laki yang baru datang tadi. Mungkin suasana yang sedikit agak horor berlangsung cukup lama sampai si pria tadi berhasil duduk di samping kanan Gus Bahak semisal. Dengan gaya duduk ihtiba. Apa duduk ihtiba itu adalah kedua tangan memeluk kedua lutut yang terangkat sejajar dengan dada. Artinya kalau dipandang dari segi budaya kita yang berkerumun, itu kurang etis gitu loh. Mungkin melihat fenomena di atas, kita terkait dengan tema berhusnuzon, mampukah kita ini mengatur lintasan hati kita untuk tidak sampai berprasangka buruk kepada sesama, khususnya kepada laki-laki yang baru datang tadi, yang kedatangannya kayak lain dari kedatangan-kedatangan orang yang mau mengaji. Kalau berkaca pada tabiat manusiawi, saya rasa tidak akan mudah untuk tidak menyangka yang kurang baik kepada sosok yang baru datang tadi. Kecuali mungkin 1-2 orang yang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, ya, mungkin kita bergumam atau paling tidak terbesit dalam pikiran bahwa pria bertato tadi aneh, sekonyong-konyong, masuk majelis tanpa permisi, melangkahi satu demi satu jemaah yang sedang khusyuk menyimak penyampaian Gus Bahak. Padahal, bila ditelisik lebih jauh, bila kita analisa lebih jauh atau tidak cepat memponis dalam hati, mungkin saja pria yang tampak aneh tadi adalah seorang mu'allaf, seorang yang baru merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beberapa jam saja baru masuk Islam, yang mau belajar Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, kepada sumber yang sangat terpercaya. Dalam hal ini ia memilih Gus Baha sebagai contohnya. Jadi ketidaktahuannya akan adab dan tata krama adalah sebuah kewajaran yang harus dimaklumi. Poinnya bagaimana? Untuk sesuatu yang bisa kita peroleh jawabannya secara mudah saja, teramat sukar kita menata hati. Inilah hati. Apalagi dalam menyikapi qada-qadar Allah, yang mana berinteraksi atau bertanya langsung kepada Allah tidaklah sederhana. Butuh spiritual tingkat tinggi untuk bisa melakukannya. Pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, orang yang diberi karunia mampu menata hati, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap ketentuan-ketentuannya yang terjadi kepada kita, tentunya hal ini akan mendapatkan apresiasi besar di akhirat nanti. Kenapa? Sebab karena berbaik sangka kepada Allah atau husnuzan kepada Allah merupakan satu bukti cinta kita sebagai hamba kepada Tuhan alam semesta. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Quraisy atau yang akrab disapa Ibnu Abid Dunya, beliau lahir di kota Baghdad ya, pada tahun 208 Hijriah kalau tidak keliru, sekitar 4 tahun sepeninggal seorang imam besar, sang pembaharu agama, yaitu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, yang sering kita kenal dengan nama masyhur Imam Syafi'i. Dalam satu sebuah karyanya yang berjudul Husnuzan Billah, ia menulis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnuzan billah min husnil ibadah." Artinya, sungguh berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam contoh ini, kekuatan husnuzan kita kepada Allah merupakan tingkat keimanan kita yang luar biasa. Karena kembali kepada materi awal yang saya katakan bahwa husnuzan ini adalah min af'alil qulub. Ilmu-ilmu atau pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam hati. Dalam sebuah kitab yang pernah saya baca, insyaallah judulnya Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah, ini dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Dalam kitab itu insyaallah ada bab tersendiri, ada namanya husnuzan wa su'uzan. Ada cerita yang begitu menarik di dalamnya. Kalau kita hayati, kita pikirkan, cerita itu menggugah kita, menyadarkan kita betapa berprasangka baik khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah ibadah yang nilainya sangat besar, sangat tinggi, dan perlu kita coba setiap hari. Dalam cerita itu, dalam bab husnuzan, dzakara al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, Imam Ghazali pakar ilmu tasawuf dalam kitab Ihya pernah menyatakan, annahu ru'iya Yahya bin Aksam ba'da mautihi fin naum. Beliau pernah bermimpi ada orang yang namanya Yahya bin Aksam. Setelah Yahya bin Aksam ini meninggal dunia, beliau bermimpi Yahya ini. Kemudian dalam mimpi itu terjadi beberapa percakapan. Faqilalah, dikatakanlah oleh cerita itu bahwa Imam Ghazali ini bertanya kepada Yahya bin Aksam, ma fa'alallahu bih, apa yang diberikan Allah kepadamu saat ini setelah kau meninggal wahai Yahya bin Aksam. Faqal, Yahya bin Aksam ini berkata, awqafani Allahu baina yaday, alhamdulillah saya mendapatkan taufik, saya mendapatkan pertolongan, saya mendapatkan jamuan yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ghazali menyatakan, menimpali ucapan Yahya bin Aksam tadi, ya Syekh Khassu, wahai laki-laki tua yang sering melakukan kesalahan, fa'alta wa fa'alta, kamu pernah melakukan dosa ini, kamu pernah melakukan kesalahan ini. Qal, Kemudian Yahya bin Aksam itu berkata, fa'akhadhani minarru bima ya'lamullah. Betul. Bahkan saya sudah merasa takut akan siksa itu, ma ya'lamullah, apa-apa yang pernah diyakini atau apa-apa yang pernah saya tahu dari pengetahuan Allah. Jadi Yahya bin Aksam sendiri, dia sudah merasa bahwa dia itu sedang akan mendapatkan siksa. Tsumma qultu. Kemudian dia berkata, di saat itu, di saat rasa takut itu, di saat rasa yakin bahwa dia akan disiksa itu, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, maha kadza hudditsu anka. Sepertinya yang saya dengar cerita tentang engkau, ya Allah, tidak begini. Apa yang pernah saya dengar di dunia saat saya hidup tidak begini, ya Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa ma hudditsa anni, apa yang diceritakan kepada kamu tentang saya di dunia yang kamu dengar, kata Allah. Fakultu, maka Yahya bin Aksam ini berujar atau menjawab, haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Anas an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan cerita ini dari Abdul Razzaq, wahai Allah, katanya bersumber dari seorang yang bernama Ma'mar, bersumber lagi dari yang bernama Zuhri, dan dari Sayyid Anas, katanya Sayyid Anas ini dapat info ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sendiri tentunya mendapatkan kabar ini dari malaikat Jibril alaihi salam. Annaka qulta, bahwa katanya engkau ya Allah pernah berfirman, ana inda dhanni abdi falyadhun nabi ma syaa. Kata Allah, saya ini tergantung praduga seorang hambaku kepadaku. Falyadhunnah, maka baiklah kalian menyangka bi kepadaku masya'ah, sesuai apa yang kalian sangkakan. Jadi ketika aku disangka penyiksa oleh kalian, maka aku akan menyiksamu. Ketika engkau menyangka sesuatu yang agak berbeda, mungkin berbeda juga perolehan yang akan kau dapat. Dan Yahya bin Aksam ini melanjutkan ucapannya, wa kuntu adzunnu bika alla tu'adzibani ya Allah. Dan saya sejak saat itu menyangka, meyakini kepada engkau bahwa engkau tidak akan pernah menyiksaku. Karena sesuai dawuhmu sendiri, engkau tergantung praduga seorang hamba. Pada saat itu hamba menduga bahwa hamba tidak akan pernah disiksa karena engkau begitu baiknya. Faqala Allah azza wa jal, tiba-tiba Allah menjawab pernyataan daripada Yahya bin Aksam ini, sadaqa Jibril. Jibril itu telah berkata benar, wahai Yahya. Wa sadaqa Nabi, dan Nabiku, Nabi Muhammad itu juga mengatakan hal yang benar. Wa sadaqa Anas, rentetan hadis ini bersumber dari Anas itu juga benar. Wa sadaqa Ma'mar, Ma'mar juga benar. Wa sadaqa Az-Zuhri, Imam Zuhri juga benar. Wa sadaqa Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq juga berkata atau bertutur hal yang benar. Wa sadaqta, dan engkau juga benar, wahai Yahya bin Aksam. Artinya bagaimana? Praduga Yahya bin Aksam, orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan salah di dunia, tetapi kuat menduga bahwa dalam hatinya Allah tidak akan pernah menyiksanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, lebih cinta Allah kepada hambanya ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Qala, kemudian Allah berfirman saat itu, maaf, Yahya bin Aksam ini menyatakan saat itu atau berkata saat itu dalam mimpinya yang bertemu Imam Ghazali, faulbistu. Kemudian saat itu saya diberi hak-hak istimewa. Saya diberi nikmat oleh Allah. Wa masya baina yadayyal wildan ilal jannah. Kemudian berjalanlah di sampingku itu seorang wildan, pelayan surga, anak muda yang begitu ganteng rupanya, begitu indah tutur katanya, begitu lemah lembut akhlaknya. Anak itu berjalan mendekati saya, kata Yahya bin Aksam, ilal jannah, menuju untuk membawa saya ke surga. Fakultuh, kemudian saya saat tiba di surga, kata Yahya bin Aksam itu mengatakan, ya laha min farhah, aduh indahnya, aduh senangnya. Inilah, Wah, inilah yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini, bahwa di balik kita husnuzan kepada Allah, salah satu nikmat agungnya adalah Allah akan mengabulkan setiap praduga seorang hambanya. Tetapi mungkin perlu digarisbawahi bahwa praduga itu selalu diaminkan oleh Allah kepada hambanya. Siapakah hamba ini? Ini yang perlu kita garisbawahi. Tentunya hamba adalah orang-orang yang selalu mengikuti perintah Allah, menjauhi, mengupayakan semaksimal mungkin, menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Seumpama ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang kurang sempurna, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya yang luar biasa, kita akan diampuni Allah oleh Allah dengan salah satu hikmah berhusnuzan kepada Allah. Kemudian pernah juga disebutkan dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, karangan tetap oleh karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di situ disebutkan qala al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khair." Barang siapa ingin selalu ingin mencapai atau ingin Allah mengakhiri hidupnya bil khair dengan nilai kebaikan atau nilai kebajikan, falyuhsinil dhanna bin nas, maka berprasangka baiklah seseorang itu kepada manusia. Jadi ketika kita sudah mulai biasa menyangka manusia dengan baik, menyangka manusia dengan indah, insya Allah kita adalah orang-orang yang diberi garis tebal oleh Allah bahwa orang ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rumah tangga berbaik sangkalah, dalam lingkungan kerja berbaik sangkalah, dalam hal-hal yang terjadi di dunia ini berprasangka baiklah. Karena semua yang terjadi bagi orang yang beriman adalah kebahagiaan, adalah ruang lingkup pahala. Orang mukmin apabila ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, pahala di situ ia raih. Ketika ia mendapatkan sesuatu kesulitan, dia mampu bersabar di situ, dan disitulah nilai pahala itu terjadi. Bahkan dalam keterangan kita berikutnya, husnuzan matlubun walau bil aswi, berprasangka baik itu sangat dianjurkan walau bil aswi. Ini penegasannya, meskipun kepada orang yang ahli bermaksiat, ahli melakukan kesalahan-kesalahan secara zahiriyah atau secara zahiriyah, dia adalah pelaku dosa. Tetapi ketika kita melihat dia, sangkalah dari sisi kebaikan-kebaikannya. Hatta yutlab husnudhan fi mas'alatin fikhiyah, bahkan praduga baik ini boleh sangat dianjurkan bahkan dalam urusan-urusan masalah fikih. Haythu yakulu sahibu Safwatiz-Zubad, bahwa pengarang kitab Safwatiz-Zubad pernah berkata, wa in tanahna hal imamu fabada harfani fal awla dawamul iktida, jika seorang imam mendeham, bahkan dengan dehamannya terdengar sangat jelas ada dua huruf yang terdengar selain bacaan solat, fal aula, maka yang lebih utama bagi seorang makmum dawamul iktida, tetap melanggengkan bermakmum, tidak usah mufarokoh. Ini apa artinya? Ketika seorang imam mendeham dan jelas terdengar dua huruf, maka layak bagi makmum tetap bermakmum. Karena apa? Karena kita punya dasar prasangka baik tadi. Hamlan ala antah naha bi'udhrin. Jangan-jangan imam tadi mendeham karena ada uzur yang luar biasa. Semisal ada lalat masuk ke dalam mulutnya, atau entah apa bagaimana tiba-tiba kondisinya mungkin down. Akhirnya dia harus perlu mendeham untuk mengembalikan staminanya yang tadi agak anjlok misalnya. Kita punya prasangka-prasangka baik. Bahkan prasangka baik ini pun akhirnya ngefek kepada fikih yang sebetulnya tadi kudu batal karena kita punya praduga baik, akhirnya sholat kita tidak batal. Sungguh luar biasa bagaimana Allah mengajarkan lewat para nabinya, lewat para ulama salafus soleh tentang berbaik sangka ini. Jadi kepada teman-teman semua pemirsa atau pendengar Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri pribadi, syukur-syukur kepada pendengar semuanya. Jika ada salah, mungkin itu semua atas dasar kebodohan saya dan kekhilafan saya. Jika ada benarnya, ini adalah anugerah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya cukupkan sekian perjumpaan kita kali ini bersama saya, Muhammad Baydawi Ansoro, salah satu penyuluh agama Islam di Kabupaten Sampang, tepatnya di KUA Kecamatan Karampenang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.

107,8 FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama tausiah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Baidawi Ansoro dengan topik yang kita angkat adalah hikmah di balik berprasangka baik. Semoga apa yang telah beliau sampaikan, beliau wajangkan dapat menambah iman pengetahuan bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman dan takwa kita akan terus bertambah. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Buletin Berita Pagi.

0: Iksan dalam pelaksanaan SPMB. Iksan juga menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip dalam proses penerimaan murid baru. Integritas dan transparansi menjadi prinsip utama demi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.
1: Untuk 2026-2027 tahun ajaran baru ini, diinstruksikan untuk penyelenggaraan SPMB, sistem penerimaan murid baru, itu dilakukan dengan sudah ada paku yang disampaikan oleh kami kepada sekolah sekolah. Kemohon untuk dipatuhi dan dipahami, sehingga pas sekolah-sekolah yang menyelenggarakan SPMB tetap mengikuti paku yang sudah ditetapkan.
0: Iksan menyatakan untuk sekolah negeri, proses penerimaan harus dilakukan secara kolektif dan kolegial. Sekolah yang memulai lebih awal diperbolehkan, namun statusnya masih sebatas calon peserta didik dan belum merupakan penerimaan resmi. Sementara itu, sekolah swasta diimbau melakukan rekrutmen siswa baru secara profesional, serta menjaga hubungan yang kondusif antar sekolah.
2: Proses sistem penerimaan murid baru pada tahun 2026 cukup berbeda dibanding tahun sebelumnya. Perubahan tersebut berlaku pada jalur seleksi domisili. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumenep, Rusli, menjelaskan, penilaian utama pada jalur seleksi domisili di tahun ini adalah tes kemampuan akademik dan nilai rapor. Sementara jarak akan menjadi pertimbangan selanjutnya. Kebanyakan masyarakat berpikir jalur seleksi domisili hanya menilai pada jarak saja. Namun sekarang nilai TKA dan rapor juga menjadi salah satu penentu diterima tidaknya siswa tersebut. Menurutnya, sistem penerimaan juga dilakukan berdasarkan rayon wilayah yang dibagi menjadi 4 rayon di Kabupaten Sumenep. Siswa akan mendaftar sesuai dengan rayon wilayah yang tersedia.
3: Karena selama ini berpikirnya ketika anak itu dekat dengan sekolah, itu pasti diterima. Sekarang tidak. Di situ ada nilai yang dipertimbangkan. Jadi tetap urutan pertama itu yang dipertimbangkan. Urutan pertama adalah nilai TKA dan rapor. Baru kemudian kedekatan dengan jarak dengan. Jadi walaupun nanti misalnya anak ini jauh dari sekolah, nilainya bagus, bisa saja dia masuk. Karena pertimbangan pertama nilai.
2: Ia menyebutkan untuk rayon 1 meliputi kecamatan Kota, Batuan, dan Kalianget. Untuk rayon 2 meliputi kecamatan Gapura dan Ambuntan. Rayon 3, Lenteng Sarunggi Peragaan Pasongsongan. Sementara untuk rayon 4 meliputi kecamatan yang berada di Kepulauan. Rusli mengimbau seluruh operator tingkat sekolah menengah pertama SMP untuk segera melakukan penginputan nilai ke sistem. Jika tidak, siswa tidak akan bisa mengikuti pendaftaran SPMB tahun ini. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait aturan baru proses sistem penerimaan murid baru tingkat SMA.
4: Saya Ayu di Sumenep. Waktu saya masih SMA dulu, masalah sistem program penerimaan siswa tidak serumit saat ini. Sebenarnya aturan baru penerimaan murid baru ajaran 2026 yang menganut tes kemampuan akademik dan non-akademik yang katanya prioritas sebenarnya dulu pernah diterapkan juga melalui tes kemampuan atau mereka-mereka yang punya prestasi. Harapan saya, walau aturan baru tujuannya agar mempermudah siswa dan transparansi, namun jangan sampai merugikan yang lain.
5: Saya Bapak Arifin di Sumenep. Sebagai wali murid, terus terang tidak memahami aturan baru berkenaan dengan sistem penerimaan murid baru 2026. Kalau dulu saya dengar pakai sistem penerimaan peserta didik baru ajaran 2025, anak saya dulu mendaftar dengan cara domisili, katanya sekarang sudah berubah. Yang didahulukan katanya menggunakan tes akademik, yaitu daftar jalur prestasi.
6: Saya Ibu Ariani di Sumenep.
4: Menurut saya sebenarnya penerimaan murid baru bagi SMA sama-sama bagus. Kalau dulu masih jarang yang punya HP, pendaftaran langsung ke sekolah, lalu ada daftar ulang dan ada tulis nilai yang bagus bisa diterima. Sebenarnya sekarang dan dulu cara-cara penerimaan murid baru sama-sama bagus, tergantung sekolahnya dan panitianya. Mau dibuat bagus bisa, mau dibuat tak bagus juga bisa. Jadi menurut saya selaku wali murid, pendaftaran dan penerimaan murid baru tidak boleh terlalu mempersulit.

0: Kedengaran pemirsa, SPMB 2026 hadir dengan sistem baru, namun transparansi tetap jadi sorotan. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb Net, perubahan skema sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 yang menempatkan nilai rapor dan tes kemampuan akademik sebagai penentu utama di jalur domisili memang patut diapresiasi karena mendorong seleksi yang lebih berbasis merit atau kebijakan dan manajemen sumber daya manusia SDM bukan sekedar jarak tempat tinggal. Namun kebijakan ini juga menyimpan sejumlah catatan kritis. Saat ini belum semua sekolah memiliki standar penilaian rapor yang seragam. Perbedaan kualitas dan objektivitas penilaian antar sekolah berpotensi menimbulkan ketimpangan. Jika tidak diawasi ketat, nilai rapor bisa menjadi bias, bahkan rawan dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Selain itu, pelaksanaan tes kemampuan akademik perlu dipastikan transparan dan terstandar. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, potensi kebocoran soal atau praktek tidak jujur tetap bisa terjadi yang justru merusak tujuan awal menghadirkan keadilan. Di sisi lain, larangan praktek titip-menitip yang ditegaskan Dinas Pendidikan merupakan langkah tepat, namun larangan saja tidak cukup tanpa mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat serta sanksi tegas yang benar-benar diterapkan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem digital yang terintegrasi dan terbuka, sehingga masyarakat bisa memantau proses seleksi secara real-time. Standarisasi penilaian rapor antar sekolah juga harus diperjelas, misalnya melalui moderasi nilai atau audit berkala. Bahkan penting untuk menyediakan kanal pengaduan publik yang responsif dan independen agar masyarakat berani melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. Dengan pengawasan yang ketat, sistem yang transparan dan komitmen integritas dari semua pihak, SPMB 2026 tidak hanya menjadi ajang seleksi, tetapi juga momentum memperbaiki tata kelola pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenebnet. Kami beralih ke informasi lain. Ratusan sepeda motor diamankan anggota Polres Pamekasan dari penindakan balap liar selama beberapa bulan terakhir. Berikut laporan Iswan Toro.
2: Anggota Polres Pamekasan menyita sebanyak 582 kendaraan bermotor roda 2 hasil penindakan balap liar dari Februari 2025 hingga Mei 2026. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Sugiantoro menyebut, dari 582 kendaraan yang diamankan, sebanyak 444 diantaranya telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sehingga sampai saat ini, kata Edi, tersisa sebanyak 138 kendaraan yang berada di halaman kantor Polres Pamekasan.
3: Kami menghimbau kepada masyarakat Pamekasan yang belum diambil sepedanya di Polres ini, silakan diambil sesuai dengan tanggal tilang

0: ada perubahan cuaca. BPBD Sampang memprediksi kemarau tahun ini lebih panjang dan kering. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya di wilayah tersebut secara umum. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah terutama daerah dengan keterbatasan sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat sehari-hari setempat saat kemarau. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan bisa berlanjut hingga September di beberapa wilayah Kabupaten Sampang.
2: Bisa dibilang panjang-panjang seperti itu. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan air. Antisipasinya ya sebenarnya itu ya melakukan penanaman sebenarnya. Jadi lahan-lahan itu yang menjadi resapan-resapan air, usahakan kita tanami berkurang.
1: Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan sejak dini dengan mengelola ketersediaan air bersih serta tidak boros dalam penggunaan agar kebutuhan tetap tercukupi selama musim kemarau panjang. Ia mengimbau warga melakukan langkah antisipasi seperti menyiapkan cadangan air, menjaga lingkungan, serta bersama-sama menghadapi dampak kekeringan agar aktivitas tetap berjalan normal. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Berikut laporan Miftahul Umar.
3: Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan.
4: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban. Biasanya jam kerja sampai pukul 16.00, namun mendekati hari-H dijadwalkan hingga pukul 21.00, bahkan 24.00 waktu Indonesia Barat. Ali menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas lapangan di kecamatan termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan.
3: Di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya, petugas kami. Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan. Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah tidak berlaku. Atau sudah lebih dari satu bulan itu harus memperbarui lagi.
4: Sementara itu, Sahril Abdillah, pemilik Abdi Farm di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H-1 Idul Adha. Ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan proses cepat dan mudah.
5: Terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1. Kalau barang belum laku kita nggak berani ngurus dokumen, tapi nggak berangkat. Sapi ini harus memiliki identitas untuk menghindari tindakan kriminalitas. Potensi sapi ini sangat besar.
4: Syahril menambahkan, tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% diantaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil. Dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas.
6: Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, melalui sekolah rakyat, pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Alvin Wari melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan sekolah rakyat adalah program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang rawan putus sekolah. Mereka yang masuk sekolah rakyat akan ditempatkan ke dalam asrama. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Sedakap Sampang Sudarmanto menjelaskan, sekolah rakyat merupakan implementasi Astacita nomor 4 Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata Sudarmanto, memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
8: Itu kan sekolah untuk orang-orang yang kebetulan tidak punya, yang kebetulan untuk yang orang miskin, orang duafa itu, sehingga diasramakan. Sehingga mereka dididik untuk menjadi generasi yang lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan tentunya lebih unggul. Menciptakan SDM yang unggul itu. Enggak, insya Allah,

0: itu sudah mulai jalan pembangunan dan itunya.
1: Pemerintah sendiri terus memacu percepatan pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Batu Karang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Proyek strategis yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan perdana di Pulau Madura ini memasuki fase krusial dengan target penyelesaian fisik pada akhir Juni 2026.
2: Duta Wisata Kacang Ceping Sampang berhasil lolos 10 besar Raka-Raki Kebudayaan 2026. Keberhasilan ini menjadi angin segar setelah selama 10 tahun absen sampai ke babak ini. Ima Fadilah melaporkan.
3: Prestasi membanggakan diukir oleh putra-putri terbaik Kabupaten Sampang dalam ajang pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026. Perwakilan Sampang Kacong Kafi dan Ceping Milan dipastikan berhasil mengamankan posisi 10 besar Raka dan Raki Kebudayaan 2026. Kabid Pariwisata Dispora Butar Sampang Endah Nur Siskawati mengungkapkan keberhasilan ini menjadi angin segar bagi dunia pariwisata dan kebudayaan Sampang setelah satu dasawarsa belum meraih prestasi di ajang ini.
4: Kita sudah melewati tahapan tes, pendaftaran dan bakat. Alhamdulillah perwakilan Raka dan Raki Kabupaten Sampang masuk top 10 Raka dan Raki Kebudayaan tahun 2026. Kacong Kafi dan Ceping Milan.
3: Pencapaian ini diraih setelah melalui proses seleksi yang ketat, khususnya pada tahapan pendaftaran dan uji bakat. Kacong Kafi memukau juri dengan perpaduan atraksi bela diri taekwondo yang dikombinasikan dengan musik tradisional khas Madura, Daul. Sedangkan Ceping Milan menampilkan kemampuan storytelling atau bercerita dengan kuat yang mengangkat legenda rakyat lokal, Raga Patmi, dan Bangsa Cara. Masuknya Sampang dalam jajaran 10 besar ini membawa harapan untuk membawa pulang piala kemenangan. Endah menyebutkan bahwa sudah sekitar 10 tahun atau satu dasawarsa, Sampang belum merasakan gelar juara di ajang bergengsi tingkat provinsi ini. Selanjutnya, para finalis akan melalui tahapan uji intelektualitas di Irari Talk atau forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Raka-Raki Jatim, serta sesi focus group discussion secara daring selama masa prakarantina Agustus mendatang. Ima Fadilah melaporkan.
2: Lagi kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial KBS Kabupaten Sumenep. Sebanyak 110 nasi bungkus dibagikan kepada warga di Simpang 3 Mapolres Sumenep sebagai bentuk kepedulian sosial, sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Berikut laporan Ima Muhlis.
5: Aksi sederhana namun syarat makna kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial Kabupaten Sumenep. Bertempat di Simpang 3 Mapolres Sumenep, puluhan relawan turun langsung ke jalan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas. Sebanyak 110 nasi bungkus disalurkan kepada warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, serta masyarakat kurang mampu. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zahrudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial, sekaligus upaya menjemput keberkahan melalui aksi berbagi yang konsisten dilakukan. Ia menjelaskan, pembagian nasi bungkus tersebut tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat.
6: Kami Kita Berbagi Sosial tetap istiqomah menyalurkan nasi bungturat, nasi bungkus tujuan akhirat yang kesekian kalinya. Semoga para hamba Allah diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Muhlis melaporkan.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
2: Pendengar dan pemirsa, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dari Gor Ahmad Yani, Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masih, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, pemberangkatan jamaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke asrama haji Sukolilo, Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
9: Kloter 68, 71, 72, dan 76 yang semuanya sudah berangkat duluan. Yang 68 insya Allah sudah terbang. Yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
8: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Asim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jemaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di tanah suci.
10: Alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat, dan mudah-mudahan dalam keberangkatannya nanti dalam perjalanan mulai dari Sumenep sampai Sukolilo, Juanda, terus nerbang ke Jeddah, mudah-mudahan lancar.
8: Wabub Imam Hasyim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah, kembali berkuat skuad Indonesia di Thailand Open 2026. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, resmi mengalihkan fokus ke turnamen individu usai menuntaskan perjuangan di Thomas dan Uber Cup 2026. Atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang Thailand Open 2026. Turnamen level Super 500 tersebut akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para pebulu tangkis Indonesia, terutama sektor ganda campuran dan pemain yang sebelumnya absen di kejuaraan bergu untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Indonesia baru saja merampungkan kiprah di Horsen, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei lalu. Dalam ajang tersebut, tim Uber Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu setelah mencapai babak semifinal, sementara tim Thomas terhenti di fase grup. Muhammad Zaki Ubaidillah yang sebelumnya turut memperkuat tim Thomas Indonesia menyatakan kesiapannya untuk kembali turun ke lapangan di Bangkok. Atlet muda yang akrab disapa Ubed ini menargetkan hasil maksimal di kategori individu. Menurutnya, fokus saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan mematangkan strategi agar bisa tampil maksimal di Thailand Open nanti.
2: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari ini.
3: Ya mungkin tadi lebih jaga fokusnya sama apa penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pasti ya seneng, ya saya harus siap sih.
1: Menurut Ubed, turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk mendulang poin dunia, sekaligus menjaga ritme kompetisi setelah turnamen besar di Denmark. Thailand Open 2026 diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat sejumlah pemain top dunia juga dijadwalkan hadir setelah rehat pasca Thomas dan Uber Cup. Dari Kabupaten Sumenel, Familia melaporkan.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, saatnya Sumenep Pagi Ini hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu ini kesempatan untuk Anda yang juga ingin sharing informasi tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, di daerah tempat Anda tinggal. Dari tadi malam sampai pagi ini boleh diinformasikan lewat WhatsApp Pro 1 ya, di 0811 334 5101. Saya juga akan update beberapa informasi mendengar, diantaranya informasi cuaca untuk beberapa wilayah di Madura hari ini. Dan di Sumenep, ini langsung akan disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo tentang perkiraan cuaca hari Selasa 12 Mei 2026 untuk wilayah Sumenep.
2: Dengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 53 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari arah timur, dengan kecepatan maksimum hingga 36 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah, berkisar antara 0,7 hingga 1 meter. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radi Wetriastio, observer dari BMKG Trunojoyo, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih Pak Dibio ya. Observer BMKG Trunojoyo sudah menyampaikan untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Sumenep. Dan ini diingatkan juga untuk Anda mendengar saat melakukan aktivitas di luar ruangan ya, himbauan dari BMKG, karena juga kita sudah masuk di musim kemarau, tentu kehati-hatian saat di perjalanan juga perlu diwaspadai. Ya, tentunya mendengar, masih banyak informasi lainnya yang juga akan hadir ke ruang dengar Anda lewat Sumenep Pagi Ini.

0: Dan pendengar, untuk perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, seperti di Pamekasan, pendengar, prediksi atau perakiraan dari BMKG akan berawan dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 50 hingga 84%. Di Sampang juga demikian, diperkirakan akan berawan, sedangkan di Bangkalan juga perkiraan dari BMKG akan berawan untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 90%.
1: Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya Kudus itu dari sejarahnya dulu. Nah itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang itu perjagaan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di, kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan Sumenep pagi ini, pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Untuk pantauan di pasar Anom Baru, tingkat konsumen per hari ini, seperti beras, pendengar, masih di Rp14.600 per kilogram. Kemudian gula pasir Rp17.500. Untuk minyak goreng yang curah itu per kilogramnya Rp21.000. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, sedangkan daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Untuk harga telur ayam ras di Rp27.000 pendengar, sedangkan yang ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk pantauan harga cabai masih di pasar Anom Baru, pendengar, cabai merah besar Rp48.000 dan cabai rawit merahnya Rp75.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp40.000, sedangkan bawang putih Rp27.000. Harga sayur mayur, pantauan di pasar Anom Baru untuk hari ini, pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp13.000, dan buncis Rp14.000, masing-masing per kilogram. Ini untuk beberapa harga bahan-bahan pokok, pantauan di pasar Anom Baru. Tingkat konsumen per hari ini, pendengar. Update informasinya saya dapatkan dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu dari mana asal-usul sedotan. Konon sekitar 5 ribuan tahun yang lalu, orang Sumeria mencoba rumput jerami yang seperti pipa kecil untuk digunakan sebagai sedotan. Sayangnya sedotan dari rumput ini menyusahkan juga. Sedotan tersebut sering menyisakan rasa rumput dengan bau yang tidak enak dan mengganggu lidah saat menyeruput minuman. Suatu saat di musim panas tahun 1888, Marvin Stone memperhatikan orang-orang yang menyedot minuman dengan menggunakan rumput buluh, tidak perlu menyentuh gelas. Ia menggulung selembar kertas lalu dilem di pinggirannya sehingga gulungan itu mirip pipa kecil. Gulungan kertas itu dicelupkan ke dalam parafin agar kuat terhadap air. Itulah cikal bakal sedotan yang kita kenal sekarang. Marvin terus menyempurnakan sedotan buatannya dan menciptakan mesin pembuat sedotan. Ia juga membuat ketetapan bahwa panjang sedotan idealnya 8,5 inch dengan garis tengah sedikit lebih kecil dari biji jeruk. Sedotan mengalami perkembangan tahun 1930-an. Joseph B. Friedman dari San Francisco, Amerika Serikat membuat sedotan yang dapat ditekuk. Akhirnya sedotan banyak modelnya seperti yang sekarang kita pakai. Ada yang lubang besar, kecil, bisa ditekuk, dan lain-lain.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

Dan pendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.